Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

0: Headline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Heartlanders, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Heartlanders dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya, kita awali pantauan di sekitar kawasan ruas tol terlebih dahulu, yaitu tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 6 menuju arah Jakarta atau arah Cawang. Saat ini padat, mengantri kurang lebih antrian sekitar 1 km ke belakang. Dikarenakan ada penanganan kecelakaan kurang lebih 30 menit yang lalu antara kendaraan truk dan minibus berada di lajur 1 dan sudah ditangani oleh pejer dari Korlantas Mabes Polri. Memasuki ke arah tol alam kota, tampak AKP Suhari selaku Kainuk Jaya 1 dan berikut jajarannya ada 4 anggota telah memasang kursut lalu lintas untuk kontraflow dari KM 1.300 sekitaran Halim Cawang menuju keluar di 8.100. Di alternatif Kalimparang telah disiagakan tim Urai Mandala Jaya untuk pengaturan hingga nanti menjelang pukul 9.30 baik ke arah Santa maupun ke arah Mabes Polri. Sedangkan arah sebaliknya terlihat ramai lancar. Untuk arah Bandara Suta, terlihat dari arah Tomang menuju arah Latu Menten hingga ke arah Bandara Suta, terpantau ramai lancar namun cuaca sedikit mendung. Dan untuk kawasan di Tangerang, dilaporkan untuk ruas tol baik di sekitar Kembangan, KM 08 hingga Karang Tengah menuju kilometer 10, saat ini padat menuju arah Tangerang. Dikarenakan ada penanganan truk tronton mengalami patah baut asroda di lajur kedua atau lajur tengah. Agar berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Memasuki ke arah kawasan Tomang, terutama KM 3.400 telah dibuat kontraflow. Tampak juga AKP Darmo di sana selalu KBO Satlantas Wilayah Jakarta Barat melakukan pengaturan berikut 4 anggota pengatur lalu lintas. Sedangkan dari arah Tomang menuju ke arah Tangerang ramai lancar. Untuk penyangga Jakarta lainnya, yaitu Situ Gintung, Tangerang Selatan, menuju arah Jalan Juanda dan Sandra Tech, perbatasan Pondok Pinang, terpantau padat. Terutama di pertigaan Laung Merah Pondok Pinang dan juga di sekitar kawasan Situ Gintung menuju ke arah Sandra Tech, dikarenakan volume kendaraan aktivitas berat kantor, arah sebaliknya ramai lancar. Prediksi unjuk rasa nanti siang pada pukul 11 dan pukul 13.30 di kantor KPK RI kawasan Kuningan akan ada penyampaian pendapat. Demikian pula di sekitar Monas Baradaya pada pukul 10 dan pukul 13.30. Dan pastikan Anda selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.
3: Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartline Radio. Yo.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM. Galactica, our future in you and now.

0: 100,6 Heartline FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind. Ada Regilzi,
1: ada di Garuan juga di sini.
0: Di hari ini hari Senin ya, yep. Tanggal 22 Juni 2026.
1: Hari ini bertepatan dengan ulang tahun Jakarta ya?
0: Tepat di hari ini guys, tanggal 22 Juni.
1: Kita nyanyi yuk.
0: Ayo, 1, 2, 3.
1: Happy

0: birthday to you. Kata-katanya sih.
1: Selamat ulang tahun buat Kota Jakarta.
0: Yep.
1: Semoga jadi kota yang lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Dari sebelum-sebelumnya. Penduduknya juga semakin kompak mendoakan yang baik-baik buat kota tercinta.
0: Gue tuh kalau ada suasana ulang tahun kayaknya bawanya happy aja.
1: Happy ya, karena ada ini, ada traktiran.
0: Ada traktiran. Bukan ada traktiran sih sebenarnya. Itu bagi yang apa ya, bagi teman-temannya ya. Tapi yang bagi berulang tahun.
1: Iya, bagi yang berulang tahun.
0: Ada pengeluaran ekstra pastinya.
1: Oke, jadi pagi ini tuh temanya tentang ulang tahun ya, Dika.
0: Okay.
1: Ulang tahun Kota Jakarta. Jadi kita juga mengundang nih buat semua teman-teman. Kita sapa dulu
0: apa
1: buat teman-teman yang pagi hari ini merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang dari Heartland Lampung di 91,7 FM.
0: Selamat pagi.
1: Terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM. Ada juga di 97,0 FM Harmoni Takalar Makassar. Ada juga Heartland Radio Bali di 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
0: Yes.
1: Jadi pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang kota yang berulang tahun.
0: Yeah.
1: Dan karena hari ini adalah Kota Jakarta yang berulang tahun, tapi ini tidak menutup kemungkinan buat teman-teman untuk bisa share ya kota kamu kalau ulang tahun. Ini kan pasti kita kan dirilis ke beberapa kota di Indonesia ya. Dan setiap kota itu pasti juga punya tanggal lahirnya masing-masing gitu.
0: Yeah.
1: Merayakan ulang tahunnya masing-masing. Jadi apa nih yang paling kalian nantikan saat kota kalian itu ulang tahun? Nih. Pasti banyak nih.
0: Banyak dong harapan-harapannya, impian-impiannya. Kalau lu kepengennya apa nih?
1: Juga boleh.
0: Kalau lu kepengennya apa nih? Jakarta.
1: Jakarta bebas macet.
0: Sama.
1: Kayaknya itu keinginan ini ya, sejuta umat ya.
0: Sejuta umat. Semoga Jakarta udaranya semakin membaik ya. Kemudian ada transportasinya sih udah keren sih.
1: Udah oke.
0: Itu tadi permasalahannya dari tahun ke tahun macet ini enggak enggak apa ya, enggak terselesaikan gitu loh.
1: Semoga aja di tahun-tahun ke depan ini bisa jadi lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Kayak pemerintah itu menemukan solusi gitu.
0: Ya.
1: Gimana sih caranya supaya bebas macet? Gitu. Mungkin harus belajar juga ya dari negara-negara di luar sana gitu. Bagaimana negara-negara maju itu gimana ya, maksudnya bisa mengentaskan warganya dari yang namanya kemacetan. Yuk.

Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Dika di sini dan Ragil Z yang menemani Anda selama 2 jam ke depan, tentunya di hari Senin 22 Juni 2026.
1: Yes, sedianya hari ini tuh bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta ya. Dan bulan Juni tuh selalu jadi bulan yang spesial gitu. Yuk. Buat warga Jakarta semuanya. Dan Jakarta hari ini tuh kembali merayakan ulang tahunnya yang ke-499. Wah, jadi tahun depan itu genep usianya 500 ya. Keren ya. Udah 500 aja usianya ya.
0: Yes. Ya. Jakarta ini menyimpan banyak jutaan cerita pastinya. Dari pusat pemerintahan, pusat bisnis, sampai rumah bagi beragam budaya dari seluruh Indonesia. Dan dibalik hiruk pikuknya juga nih teman-teman, Jakarta selalu punya kisah yang membuat orang rindu untuk kembali.
1: Bener. Jadi ada juga sebagian orang itu yang bilang buat mereka Kota Jakarta itu adalah kota perjuangan.
0: Yep.
1: Dimana mereka berjuang gitu dan akhirnya bisa berhasil dan sukses. Ada juga yang bilang kalau Jakarta itu menjadi kota pertemuan dua insan.
0: Gue jadi inget lagunya Kus Plus.
1: Gimana coba kamu nyanyi?
0: Ke Jakarta aku kan kembali. Bener ya?
1: Bener kayak gitu. Jadi banyak juga orang-orang itu yang menemukan pujaan hatinya di Kota Jakarta.
0: Salah satunya Ragil sih kayaknya.
1: Nah ini sama tahu nih ya, Heartlander yang pagi hari ini mendengarkan siaran kita Dika juga punya pengalaman yang sama nih, yang membuat Kota Jakarta itu menjadi kota yang tak terlupakan karena banyak kenangan.
0: Banyak kenangannya, gitu, banyak ya. Ceritanya
1: Jadi kamu bisa berbagi cerita kamu pagi hari ini ya, seputaran tentang Jakarta guys. Atau mungkin kamu mau kasih doa terbaik kamu buat Kota Jakarta. Boleh.
0: Gue punya pengalaman seru juga nih sih. Ini tentang transportasi Jakarta sih. Karena kan dulu gue sempat kerja di Jakarta kan, jadi bolak-balik Tangerang Jakarta tiap hari tuh.
1: Naik transportasi umum.
0: Iya, jadi gue pernah punya pengalaman. Itu kan waktu itu lagi rame-ramenya busway gitu ya. Busway kan rame, udah rame. Terus terjangkau lah untuk apa? Untuk harganya kan.
1: Iya.
0: Karena kita sekali beli tiketnya bisa kemana-mana gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi gue ada pengalaman itu sampai apa ya? Saking ramainya, gue stuck 2 jam dong, cuma mau ke Tangerang.
1: Ya ampun, maksudnya karena macet atau
0: bukan karena macetnya?
1: Karena nunggu
0: rame. Ya memang salah satu faktornya macet juga kali ya. Karena kan nungguin bisnya ini lama gitu. Mungkin dia kena macet di mana gitu. Udah gitu penumpangnya juga ya jam-jam pulang kantor kan.
1: Bener.
0: Panjang banget antrian ya.
1: Iya, jadi tuh selama 2 jam lu nunggu.
0: Selama 2 jam gue nunggu.
1: Biasanya tuh kalau kamu nunggu kayak gitu tuh apa yang kamu lakukan biasanya?
0: Gue dengerin musik pastinya.
1: Jadi jangan sampai lowbat ya.
0: Jangan sampai lowbat. Itu penting banget sih. Penting banget. Kalau enggak lu mati gaya nungguin sendirian gitu kan, yang kita enggak kenal kanan kiri depan belakang gitu. Mau ngapain coba ya kalau lagi nunggu kayak begini.
1: Tapi beberapa orang itu justru membuat momen-momen menunggu itu menjadi momen-momen yang menyenangkan nih. Kalau orang-orang yang tipenya suka bergaul nih ya Dika dia akan ngobrol terus kenalan sama banyak orang yang juga lagi ngantri gitu.
0: Tapi ini kayak di tempat umum kalau bagi gue sih itu hal yang apa ya, belum, gue kan orangnya harus tahu dulu nih, kenal dulu nih kan, lama gue.
1: Gak sembarangan orang gitu.
0: Tapi ya dari situ gue, ya udah setiap gue aktivitas gue pulang nunggu, gue udah tahu pasti lama. Gue pasti dengerin lagu.
1: Jadi lu punya lagu-lagu favorit ya, sampai 2 jam itu lu udah list lagu-lagunya apa gitu ya.
0: Karena kan kalau di zaman sekarang tuh enak ya, kita mau dengerin lagu apa aja bisa gitu kan. Apalagi kalau kita mau dengerin apa, misalnya mau request lagu tuh gampang gitu kan.
1: Tinggal ketik aja ya langsung gitu, nggak pakai nunggu. Kalau zaman dulu kan cuman ada radio, dengerinnya cuman radio dan harus ngikutin list apa yang diputar sama penyiarnya.
0: Tapi gue sukanya kalau sampai sekarang gue dengerin radio, emang pendengar tuh keren-keren sih. Mereka tahu gitu kan yang lagu-lagu enak apa nih, yang lagi rame apa
1: yang
0: nih,
1: viral gitu.
0: Ya itu deh keunikan dari Kota Jakarta ya.
1: Oke, jadi kamu udah berapa puluh tahun Dika mengenal Kota Jakarta ini? Dari kecil ya, dari lu bayi udah.
0: Dari usia 5 tahun kayak gue udah kenal kali ya namanya Jakarta. Karena kan kalau masih bocah, masih usia-usia di bawah apa? Kalau sebetulnya apa sih? Di bawah 5 tahun? Balita ya?
1: Balita.
0: Kan kita gak tahu tinggalnya di mana. Jakarta tuh apa juga kita gak tahu kan.
1: Oke, kita sapa dulu Dika.
0: Ada siapa nih?
1: Teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini udah rame banget. Ada Sweet Girl.
0: Halo.
1: Terus Ada dari Palembang tadi juga bergabung, Mr. J, selamat pagi. Terus ada dari Alexa, ya Alexa penyanyi jangan-jangan ini ya.
0: Jangan-jangan.
1: Terus ada siapa nih, ada P, ada Aditya, ada dari Petruk, wih, memberikan ucapan selamat ulang tahun juga buat kota Jakarta. Ada Ramlah Ram, terus ada Ramlah Lan ini bilang bahwa negara saya aman, damai dan indah. Oh, ini doa buat
0: Amin.
1: Buat Jakarta ya. Ada Abo juga, selamat pagi semuanya yang dari Palembang, dari Batam, ada Muhammad Ferry dari Bandung menyapa pagi hari ini.
0: Bye,
1: terima
0: Bandung.
1: Kasih. Terus ada dari Mateo, thank you. Ada dari Triple G, terima kasih. Rame banget yang jelas pagi hari ini. Akam Evan juga, selamat pagi. Krisa Naura, selamat pagi ya.
0: Selamat pagi juga Kak Listra.
1: Kalian bisa bergabung di live TikTok Heartland FM. Mm-hmm. Yang mau berkomentar, yang mau cerita tentang keunikan Jakarta yang melekat di hati kamu ya. Atau mungkin kamu mau kasih ucapan selamat ulang tahun, yeah. Mau nyanyi kayak kita tadi, boleh juga ya Dika ya.
0: Boleh banget.
1: Kasih yang terbaik buat kota Jakarta.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

klasemen grup H Piala Dunia, Spanyol memimpin persaingan sengit menuju 16 besar. Harga minyak dunia melonjak imbas ancaman Donald Trump di Selat Hormuz. Terancam 3 pasal pidana ada deretan pencemaran pabrik oli bekas yang disegel KLH di Panongan. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, persaingan di grup H Piala Dunia semakin memanas setelah berakhirnya match day kedua. Timnas Spanyol sukses mengambil alih posisi puncak klasemen sementara tim lainnya masih memiliki peluang terbuka untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar pada laga pamungkas mendatang. Setelah sempat ditahan imbang tanpa gol oleh Tanjung Hijau pada laga pembuka, Spanyol menunjukkan taringnya di putaran kedua. Skuad asuhnya La Roja tampil dominan saat menggilas Arab Saudi dengan skor telak 4-0. Bintang muda Lamine Yamal membuka keunggulan disusul performa tim lainnya. Informasi lainnya, harga minyak dunia bergerak naik pada minggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat dapat kembali melakukan pengeboman dan mengambil alih Selat Hormuz. Jalur perairan strategis tersebut merupakan titik krusial bagi perdagangan energi global. Ancaman ini dilontarkan Trump kepada Fox News jika kesepakatan dengan Iran gagal tercapai. Dari Tangerang, Hardliner, penyegelan PT BPE, pabrik pemanfaatan oli bekas di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH pada Sabtu 20 Juni 2026 mengungkap bobroknya tata kelola limbah di perusahaan itu. Perusahaan yang memiliki kapasitas produksi mencapai 450.000 hingga 500.000 per liter bulan ini terbukti melakukan rentetan pelanggaran lingkungan yang fatal. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Gakum LH Rizal Iriawan menegaskan operasional pabrik yang mengolah oli bekas menjadi chemical diesel telah melanggar hukum dan merusak ekosistem sekitar secara sadar. Akibat akumulasi berbagai pelanggaran, industri pemanfaatan pelumas bekas ini tidak hanya dihentikan operasionalnya lewat penyegelan, namun juga diseret ke ranah hukum pidana. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Hardline Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Hardline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada di Kak Arwan dan juga Ragilzi yang pagi hari ini menemani kalian semuanya. Dan thank you banget buat kalian yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM dan memberikan ucapan selamat ulang tahun juga buat kota Jakarta tercinta ya.
1: Yes, yang kangen crack telur, yang kangen makanan Jakarta. Ini bisa melipir nih, biasanya di HUT Jakarta tuh ada acara-acara yang dilaksanakan ya.
0: Banyak banget biasanya, nanti kita bakal bahas ya, ya. Dika ya.
1: Tapi sebelum ke situ, buat teman-teman mungkin pada tahu gak nih kalau Jakarta itu beberapa kali ganti nama.
0: Nah, apa aja tuh namanya selain Jakarta? Yang aku tahu tuh Batavia yang
1: Batavia.
0: Batavia. Ternyata nggak cuma Batavia dan Jakarta ya, ada beberapa.
1: Ada, gitu. Ada lagi. Yang pertama kali tuh kayaknya Sunda Kelapa nih sih.
0: Oh, Sunda Kelapa iya. Itu yang pertama kali ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Dari Sunda Kelapa kemudian dirubah ke Jayakarta.
0: Terus
1: baru tuh ke Batavia.
0: Batavia. Habis Batavia baru Jakarta.
1: Jakarta.
0: Oh. Jadi ternyata kota Jakarta ini tuh ada dari tahun 1527.
1: Oh. Ya, bahkan sebelumnya kali ya.
0: Oh, sudah ada, cuman maksudnya baru dikasih namanya gitu loh, Dika. Jadi dan hari ini tuh tanggal 22 Juni itu bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499.
1: Yes, ada Kakak Fania, High Morning Espresso dari Makassar nih sih.
0: Wah, Makassar.
1: Ulang tahun kota Makassar di bulan November. Dan biasanya acara yang paling aku tunggu adalah karnaval budayanya, seru banget acaranya.
0: Oh, bener banget. Terus ada dari Olivia juga yang gabungan pagi hari ini. Aku dari Surabaya, wah sama kita satu kota ya. Sama kayak Ragilzi katanya. Kalau Surabaya ulang tahun tuh yang paling aku tunggu diskonnya, bener banget.
1: Iya bener.
0: Kalau lagi ulang tahun kota kita gitu ya, aku percaya juga di Jakarta juga pasti lagi banyak-banyaknya diskon nih hari-hari ini ya kan, karena lagi ulang tahun.
1: Lagi
0: gitu.
1: Ulang tahun.
0: Biasanya kalau beli sesuatu dengan harga miring itu pas ulang tahun kotanya.
1: Paling gitu. Enak tau nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Hari terakhir.
0: Ah, itu lebih banyak lagi diskonnya.
1: Lebih bukan iya, pasti lebih banyak. Jadi di setiap event apapun hari terakhir closingan itu diskonnya gila-gilaan.
0: Jadi belinya di hari terakhir aja kah?
1: Ya enggak juga.
0: Tapi pasti ngantri banget di.
1: Kalau hari terakhir biasanya tuh kayak udah barang-barang yang sisa kali ya.
0: Terus biasanya kayak ada lebih banyak gratisnya gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Hari-hari terakhir gitu ya. Biasanya.
1: Biasanya.
0: Biasanya. Oke, ada dari Muhammad Ferry juga yang pagi
1: hari
0: bergabung di live TikTok. Dari Denaga Band, semoga kota Jakarta jadi aman, tertib, dan jadi inspirasi buat amin. Anak dan terus berkarya. Oke, menghargai budaya juga. Terima kasih Muhammad Ferry. Terus ada dari Akam Evan juga.
1: Halo Pak Akam.
0: Terima kasih. Ada dari siapa lagi nih yang bergabung pagi hari ini? Ada yang kasih ucapan selamat ulang tahun dari Rudiah. Dia bilang selamat ulang tahun kota Jakarta. Aku berdoa supaya kota Jakarta bebas dari yang namanya kemacetan.
1: Amin.
0: Amin, kita doakan bersama ya. Jadi pagi hari ini tuh kita punya pertanyaan guys. Nah, apa sih yang paling kalian nantikan saat kota kamu tuh merayakan ulang tahun? Ini kan karena siaran kita dirilai dari berbagai macam kota yang ada di Indonesia. Ini tuh kita enggak cuman khusus bicara tentang Jakarta, tapi kota mungkin tempat kamu tinggal saat ini atau kota kelahiran kamu gitu ya. Kalau lagi ulang tahun itu momen apa sih yang paling kamu nantikan? Kalau aku tuh pasti apa diskonnya sih? Dika. Pasti
1: RG
0: diskonnya.
1: Ya?
0: Pasti diskonnya itu gede-gedean. Nah, jadi kalau mau beli sesuatu tuh tahan dulu, nunggu waktu kotanya ulang tahun baru beli gitu.
1: Berarti lo tipikal orang yang udah nyiapin budget itu bulan Juni pokoknya gue harus belanja gitu ya.
0: Waktu ulang tahunnya ini apa itu Surabaya kayaknya Mei deh.
1: Mei. Gitu. Ada Surabaya dulu, Fair
0: dulu.
1: Gitu.
0: Iya, dulu waktu di Surabaya tuh ya sukanya tuh cari diskonan gitu. Mall-mall itu pada diskon semua kalau ulang tahun.
1: Oh, jadi bukan cuma di ininya di acara fairnya gitu.
0: Enggak,
1: ya?
0: Di mall-mallnya juga ulang tahun turut merayakan.
1: Nanti kita coba keliling Jakarta yuk.
0: Hari ini juga lagi gratis loh transportasi umum.
1: Nah,
0: nanti kita akan bagiin juga ya. Apa? Jadi kalau Jakarta ulang tahun itu biasanya ada apa aja gitu. Salah satunya adalah gratis mau keliling Jakarta Mau?
1: Mau dong.
0: Ayo cus sekarang.

0: Perempuan, sebuah lagu dari Ari Lasso yang pagi hari ini membawa kita ke menit 54 lepas dari pukul 8 pagi. Masih di Morning Espresso barengan Ragil Z dan Dika Arwan pagi hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah bergabung di 0819269000 dan sapa teman-teman juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini ya. Ada Anton, ada Patterson, ada Cancer, Ferdi, Rose, Arus. Wah, rame banget pagi hari ini yang udah gabungan menyapa dan kasih selamat ulang tahun buat Kota Jakarta. Dan di 0819269000 pagi hari ini juga ada Mbak Sari nih, Dika.
1: Yuk.
0: Yang bergabung mau kasih ucapan selamat ulang tahun buat siapa nih, Dik? Dari Mbak Sari nih.
1: Gak bisa, Mbak.
0: Oke. Mbak Sari bilang nih, mau sapa Ragil Z dan juga Dika. Terus, happy birthday buat Bung Timo.
1: Oh.
0: Bung Timo, pagi hari ini ulang tahun. Ini sama kayak Jakarta ulang tahun.
1: Jakarta di ulang tahun nih. Tanyain lagi sih.
0: Uncle Timo.
1: Happy birthday.

0: Selamat ulang tahun Angke Timo, semakin sukses, sehat selalu, dan bakatnya melimpah. Dan ada yang ulang tahun juga nih, ada Mbak Indri, pagi hari ini ulang tahun. Ini diberikan ucapan dari Mbak Sari pagi hari ini ya. Dan Mbak Sari juga mau kasih ucapan selamat ulang tahun buat kota Jakarta. Semoga lebih sukses lagi ke depannya, amin,
1: amin.
0: Oke, lanjut lagi ada dari Pak Darwin.
1: Siapa?
0: Pak Darwin pagi hari ini bergabung. Selamat pagi Ragil dan Dika.
1: Pagi.
0: Salam morning espresso. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499 tahun. Semoga Kota Jakarta semakin membawa inspirasi ke semua warga yang di Jakarta. Yang paling saya suka itu pergi lihat pameran yang waktu itu lokasinya masih di Silang Monas.
1: Oh iya, iya.
0: Berangkat ke Kalideres beli jamu, pulangnya lewat daerah Kembangan. Selamat ulang tahun Jakarta kotaku, semoga warganya selalu diberi nyaman.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Darwin buat pantunnya. Dan ini ada yang bergabung juga dari Pak Yohanes SPJ pagi hari ini. Langsung aja kita dengerin ya Dika ya, dari Pak Yohanes.
2: Kalau pagi hari ini Jakarta ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi kota Jakarta semakin bersih, hatinya, sampahnya, macetnya berkurang, dan semakin orang-orangnya menjadi orang yang bersatu untuk membangun Indonesia. Terus kalau di ulang tahun, kalau saya memang dari Semarang, kalau Semarang itu kalau ulang tahun itu ada karnaval, jadi setiap RT, RW, kelurahan itu ada karnaval, terus nanti dipusatkan tiap kelurahan ngeluarin satu mobil karnaval atau tampilan yang akan ditampilkan, nanti baru dipilih nanti keliling ke seluruh kota. Terus habis itu kalau di Semarang itu ada pagelaran wayang, pagelaran ketoprak, terus band itu di satu tempat. Di kalau di Semarang itu Simpang Limanya di situ, jadi kita bisa lihat kebudayaan, lihat band, lihat segala macam, makanan juga ada di situ. Kalau di Semarang begitu Kak. Oke Kak.
0: Okay.
2: Infonya demikian. Selamat pagi. Selamat hari Senin.
0: Oke. Wah, seru banget Mbak Arti ya. Kalau lagi ulang tahun kotanya ya, Kota Semarang tadi. Surabaya pun juga begitu. Jadi ada karnavalnya.
1: Setiap ulang tahun ya?
0: Iya, ulang tahun. Nah,
1: berarti memang udah acara rutin tahunan mereka nih sih.
0: Dan itu tuh kayak selalu jadi momen yang selalu ditunggu-tunggu gitu kalau ulang tahun. Nah, kalau di Jakarta sendiri itu ternyata juga enggak kalah serunya ya. Jadi kalau Kota Jakarta itu ulang tahun, kita tuh pasti udah tahu semuanya yang namanya Jakarta Fair atau PRJ. Ini adalah acara terbesar yang selalu dinantikan karena cuma ada setahun sekali. Dan acara ini tuh digelar sekitar sebulanan ya di
1: sebulan, betul.
0: Selalu rutin pergi ke PRJ waktu
1: selalu ulang rutin tahun. Sih enggak sih, jadi kan setiap dulu tuh kalau kita sekolah gitu kan, ini kan momen-momen liburan sekolah ya,
0: iya,
1: ulang
0: bener.
1: Tahun Jakarta ya,
0: bener.
1: Jadi gue sering nginep ke rumah sepupu gitu ya, di Jakarta di Kemayoran. Nah setiap kita liburan kita memang suka ke PRJ. Momen yang paling gue tunggu-tunggu setiap ke PRJ lo tau nggak ban? Rumah hantu.
0: Oh, lu selalu masuk ke sana.
1: Iya. Masih ada nggak ya sekarang ya?
0: Udah, padahal tiap tahun lu udah masuk ke situ, tapi masih aja penasaran.
1: Masih aja penasaran, karena seru kan, namanya anak-anak ya, masih kecil. Kan kita kan masih takut yang kayak gitu-gitu kan. Jadi gue tuh setiap kalau kita ke PRJ pasti wajib kita ke rumah hantu.
0: Jadi tuh ini ya aktivitas rutin.
1: Rutin.
0: Tapi udah gede masih masuk ke rumah hantu nggak?
1: Masih ada nggak ya? Masih ada nggak sih? Gue udah lama juga nggak ke PRJ soalnya. Cuma ya waktu momen yang gue inget ke PRJ tuh itu rumah hantu gitu kan. Sama ini gulali-gulali itu kan banyak ya yang jualan ya. Pasti itu kita beli itu.
0: Iya benar-benar. Yang ini ya jadi gede itu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Nah, selain PRJ itu juga ada parade budaya Betawi, Dik. Dan ini tuh digelarnya itu di kawasan Kota Tua Jakarta. Seru banget tuh kalau malam-malam ke Kota Tua Jakarta tuh. Banyak makanan-makanan tradisional Betawi Jakarta juga ada di sana dan murah meriah.
1: Iya. Yes. Ya. Nyok, kita nonton ondel-ondel nyok.
0: Terus ada apa lagi tuh, Dik, kalau ulang tahun Jakarta?
1: Ada Jakarta biasanya. Light Festival. Jadi festival cahaya ini menghadirkan instalasi lampu artistik. Ada juga pertunjukan multimedia dan hiburan malam di kawasan Kota Tua juga nih sih. Ini juga menjadi daya tarik ini ya. Buat Jakarta itu menarik wisatawan-wisatawan asing, domestik gitu kan, untuk berkunjung setiap bulan Juni.
0: Benar. Terus ada festival belanja juga yang diikuti banyak pusat perbelanjaan di Jakarta dengan berbagai promo dan potongan harga selama periode ulang tahunnya Jakarta ini. Ini yang ditunggu-tunggu kaum hawa ini ya, diskonannya. Diskon.
1: Kalau diskon itu kan paling kayak 70% gitu kan, paling gede. Ada gak ya diskon 499%?
0: Gak ada. Karena ulang tahunnya 499 ya.
1: Gratis dong ya kalau kayak gitu ya.
0: Iya dong. Terus ada festival kuliner Betawi ya. Ada konser musik dan hiburan rakyat. Ada festival seni dan budaya. Ini aku mesti datang meluncur nih. Terus ada yang seru itu juga pesta rakyat nih, karena biasanya itu ada band-bandan ya. Ada kesenian ondel-ondel juga yang ditampilkan, seni budayanya ini kayak semuanya itu pada keluar semua gitu kalau pas ulang tahun.
1: Emang momennya ya, momen ulang tahun Jakarta jadi pol-polan gitu.
0: Dan memang seperti ini sampaikan sama Pak Yohanes SPJ juga, bahwa yang namanya ulang tahun setiap kota itu pasti ada momen-momen unik yang selalu muncul gitu. Dan itu tuh kayak jadi sesuatu yang selalu dirindukan oleh warganya. Nah, kira-kira nih Heartliner, kalian punya cerita yang gak terlupakan gak sih saat kalian itu merayakan ulang tahun dari kota kalian tercinta? Atau mungkin ada acara-acara khusus gitu ya yang selalu digelar dan selalu kamu hadiri? Yuk, bagi cerita kamu pagi hari ini di mana, Dika?
1: Di 0819 26 9000, atau yang mau bergabung di akun live TikTok kita langsung cus meluncur ada Heartline FM.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga Dika Arwan.
1: Yep.
0: Udah banyak banget pagi hari ini yang kasih ucapan selamat ulang tahun buat Kota Jakarta.
1: Yes.
0: Hari ini ulang tahun ke 499.
1: Ada kan anak pagi hari ini yang mengucapkan HBD untuk DKI Jakarta.
0: Oke, ada juga Kak Bet nih. Kak Bet bilang happy birthday Jakarta tercinta.
1: Yep.
0: Oke, terus ada dari Sentosa di Padang.
1: Oh,
0: semoga
1: keren
0: Jakarta
1: Singapura.
0: Semoga Jakarta menjadi kota yang semakin aman, nyaman dan ramah bagi semua warganya.
1: Oke.
0: Ada Firliana, semoga kemacetan dan banjir semakin berkurang.

0: orang dengan solusi yang berkelanjutan. Oke, ada siapa lagi?
1: Ada Karlina. Semoga transportasi umum semakin baik, mudah dijangkau, dan menjadi pilihan utama masyarakat.
0: Amin. Ada Fandi juga. Semoga kualitas udara semakin bersih sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat.
1: Yes, ada Kak siapa nih?
0: Iriawan.
1: Iriawan. Mm-mm. Semoga Jakarta tetap menjadi kota yang membuka peluang kerja, pendidikan, Amin. Dan usaha bagi siapa saja.
0: Amin. Ada Johanista di Semarang. Dia bilang semoga keberagaman suku, agama, dan budaya di Jakarta ini selalu menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan.
1: Yes, semoga ruang hijau semakin banyak sehingga Jakarta menjadi kota yang lebih asri dan sejuk. Dari Kakak Pauli pagi hari ini.
0: Ada Tuti. Dia bilang semoga Jakarta terus berkembang sebagai kota global tanpa melupakan sejarah dan budaya Betawi.
1: Ada Pak Agus juga yang bergabung. Semoga para pemimpin dan seluruh masyarakat dapat bekerja sama membangun Jakarta yang lebih baik untuk generasi mendatang.
0: Yes. Ya, kita aminkan ya semua. Amin. Doa dari Heartlander semuanya. Ada juga dari Bagus di live TikTok Heartland FM bilang Dirgahayu HUT DKI Jakarta.
1: Yes.
0: Ada Lia Indah juga yang mengirimkan voice note pagi hari ini.
1: Yuk kita dengerin.
0: Kita dengerin dulu bareng-bareng ya. Apa nih Kak Lia Indah nih?
2: Pagi. Ketika ulang tahun kota, yang paling menarik adalah festival shopping.
0: Oh, sama nih.
2: Pasti shopping. Semua orang menyukai itu. Karena di semua tempat perbelanjaan diskonnya besar-besaran.
0: Benar.
2: Dan yang menarik lagi, festival kuliner. Itu yang ditunggu-tunggu ketika ulang tahun kota Surabaya. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
2: Salam untuk semuanya. Semangat hari ini.
0: Terima kasih.
1: Dari Surabaya.
0: Dari Surabaya nih, dari Lia Indah. Nah, kita juga penasaran ya di kayak pagi hari ini ya. Kira-kira di kota tempat Heartlander tinggal saat ini ya. Kalau lagi merayakan ulang tahun itu acaranya apa?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada di kota-kota mungkin di Indonesia ini yang kalau ulang tahun itu acaranya adalah makan tumpeng bareng semua masyarakatnya. Bisa jadi kan?
1: Tunggu sih. Gimana? Bareng semua masyarakatnya. Ini kan kota Jakarta ada 10 kurang lebih 10 juta penduduk gitu. Kita mau nyediain berapa banyak pertanyaannya
0: ya,
1: itu.
0: Kan aku bilang siapa tahu Dika ya. Maksudnya kalau beneran gitu aku mau melipir, mau ikutan makan tumpengnya gitu.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Morning Espresso bersama Ragil Z dan Dika Arwan di jam 9 lewat 25 menit.
1: Din, kita masih lagi ngobrolin tentang ulang tahun Jakarta yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-499. Tepat di hari ini ya,
0: ya.
1: Hari Senin tanggal 22 Juni. Dan yang menarik nih,
0: apa nih Zee?
1: Kalau ulang tahun Jakarta biasanya tuh transportasi tuh gratis guys,
0: ya.
1: Transportasi umum maksudnya ya. Coba spill dulu nih buat teman-teman
0: ya,
1: yang ada di seputaran Jakarta yang pagi hari ini mungkin kalian sedang duduk di busway atau di Transjakarta ya, atau lagi naik MRT atau LRT. Coba dong spill, beneran gratis gak sih hari ini transportasi umum di Jakarta, atau berbayar 1 rupiah?
0: Ya.
1: Kabarnya tuh aku dengar 1 rupiah gitu
0: ya.
1: Tapi ada juga yang bilang gratis.
0: Nah ini nih, yang mau komen 1 rupiah kak, yang mau komen gratis, yuk langsung bergabung di akun live TikTok kita ya
1: tunggu,
0: di pagi
1: supaya,
0: hari ini,
1: supaya kita juga bisa ikutan cus gitu ya, naik alat transportasi.
0: Tapi infonya juga tempat wisata kayak Monas, terus Ancol, satu lagi apa ya, Ragunan, hari ini gratis,
1: gratis
0: selama 3 hari di tanggal 22, 27,
1: wow,
0: dan 28.
1: Wow. Pas banget sama liburan anak
0: iya,
1: sekolah.
0: Liburan sekolah ya.
1: Iya, bener.
0: Pasti rame banget ini.
1: Iya, hari Senin.
0: Ini berlaku untuk KTP yang non-Jakarta juga katanya.
1: Semua ya. Kalau dulu mungkin hanya untuk KTP Jakarta.
0: Iya.
1: Kalau sekarang ini semua rakyat Indonesia boleh turut merayakan ulang
0: tahun. Udah kebayang deh ini ramenya kayak gimana.
1: Tapi tetap kayak jadi satu momen yang ditunggu-tunggu gitu oleh rakyat Indonesia gitu. Kalau yang namanya ulang tahun gitu, gak tahu ya, kayak ikut happy gitu, ikut seneng gitu, ngerayain gitu ya.
0: Ada kakak Jerry, awali hatimu dengan kopak kopi pagi.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Ada Pak Effendi Darmadi, pagi Mbak Ragil, Mas pagi. Dika. Kemudian ada Kak Guritno di pagi hari ini yang juga mengucapkan selamat ulang tahun Jakartaku. Kemudian ada, ada tambahannya juga nih, semoga Jakarta lebih ramah untuk sepeda.
1: Benar. Jadi kayak tambah mengirit nggak pakai bahan bakar ya.
0: Yes.
1: Dan kita juga bisa lebih sehat guys. Oke.
0: Mau cobain sih?
1: Boleh sih. Kayaknya kalau dari rumah aku ke kantor kayaknya nggak terlalu jauh deh. Boleh kayaknya dicoba ya.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari Rumah Sakit Polri langsung dibawa ke Polda. Rekor baru, polisi Australia sita 2,7 ton kokain yang dikubur di bunker bawah tanah. Lapak limbah drum kimia di Curug Tangerang terbakar disertai ledakan. Selamat pagi Hardliner bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, Roy Suryo dan Tifazia Tiasuma, Dr. Tifa, resmi keluar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada pagi tadi. Keduanya langsung dibawa menuju Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan pantauan di lokasi, Roy dan Tifa keluar dari gedung rawat inap sekitar pukul 06.40 waktu Indonesia Barat. Roy Suryo tampak mengenakan batik lengan panjang bernuansa coklat, sementara Dr. Tifa berpakaian hitam lengkap dengan baju tahanan berwarna oranye. Keduanya langsung diarahkan petugas masuk ke dalam mobil tahanan Polda Metro Jaya dengan pengawasan ketat. Dari mancanegara, kepolisian Australia berhasil menyita 2,7 ton kokain yang disembunyikan dalam bak plastik dan dikubur di bawah tanah di pinggiran kota Sydney. Pasukan investigasi kejahatan terorganisasi gabungan menyatakan bahwa ini merupakan temuan kokain terbesar dalam sejarah Australia. Komandan Kepolisian Federal Australia, Stephen Jay, menduga ada kelompok kejahatan terorganisasi yang berbasis di Sydney yang mengatur agar kapal asing menurunkan kokain tersebut di Queensland Utara. Setelah diturunkan, barang haram itu kemudian dipindahkan ke Sydney untuk didistribusikan. Informasi terakhir dari Tangerang, Hardliner, sebuah kebakaran hebat melanda lapak limbah penyimpanan drum bekas bahan kimia yang berlokasi di desa Cukanggali, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang pada hari Sabtu 20 Juni 2026 malam. Berdasarkan pantauan, di lokasi kejadian api terlihat berkobar hebat, menyebabkan asap hitam yang membumbung tinggi. Kobaran api melahap area yang sangat luas. Di dalam lokasi kejadian terdapat timbunan karet, drum, dan tangki berukuran besar, serta sejumlah bangunan semi-permanen. Si jago merah membakar seluruh area lapak beserta isinya, terdengar sejumlah suara ledakan dari dalam area lapak yang terbakar. Selain itu, terlihat puluhan petugas pemadam kebakaran masih terus bersusah payah memadamkan kobaran api. Komandan Peleton Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, Amiruddin, menyatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat di sebuah lapak pada pukul 19.28 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD, insiden bermula saat suara ledakan terdengar dari lapak limbah yang kemudian memicu kobaran api besar dalam waktu singkat. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartland Fam, your family station. Masih di Morning Espresso bersama Ragil dan Dika pastinya.
1: Yes,
0: Dian. Dengan topik kita HUT.
1: Ulang tahun. Ulang tahun Jakarta. Pasti semuanya udah dapat undangannya ya.
0: Oh, undangan
1: ya,
0: apa tuh?
1: Ulang tahun. Supaya kita tuh bisa turut memeriahkan acara HUT Jakarta.
0: Yep.
1: Jangan lupa juga panjatkan doa-doa terbaik kita buat kota tercinta Jakarta ya guys.
0: Yes. Dan ada kakak, masih?
1: Enggak.
0: Bunyi apa tuh?
1: Apa? Enggak ada.
0: Ada kakak Wai yang paling disukai waktu HUT kota tercinta adalah kuliner khas daerah.
1: Benar banget. Yang suka kulineran ini pasti lagi happy-happy-nya ya. Pergi ke PRJ, pergi ke kota tua Jakarta ya kan? Banyak banget loh makanan-makanan khas dari Betawi, dari Jakarta gitu yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak Wai. Aku sapa juga buat Roy Dumplak 29 yang pagi hari ini juga sudah bergabung ya. Terus ada dari Yohana juga yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk kota Jakarta ke-499. Semoga Jakarta terus tumbuh menjadi kota global yang maju, inklusif,
0: ya,
1: berbudaya dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.
0: Ada warga Semarang juga nih Zi. Ada kakak Erik. Semarang cuaca panas banget nih bang.
1: Okay.
0: Kita tadi pagi mendung ya.
1: Mendung.
0: Gue pikir bakalan hujan loh.
1: Ternyata enggak ya. Belum kayaknya, cuman lagi mendung-mendungnya aja di seputaran Karawaci ya.
0: Okay.
1: Terus ini tadi lagi tuh juga ada kiriman puisi dari RR nih. Apakah RR ini adalah Regina Renata? Aku juga kurang tahu karena tulisannya cuma RR gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita bacain dulu ya.
0: Ayo.
1: Puisi dari Regina Renata. Semilir meter kali satu meter. Di saat waktuku hampir habis, ku berdegup pelan, bukan hampir mati. Walau telungkup, tapi jelas hidup. Ku angkat wajahku, ku lihat ujung terangmu, ku berteriak. Pagi, pagi, ini aku, malam. Kau datang tebarkan suryamu, mengikis bayangku serasa pilu. Kau hanya bisa kulihat sepanjang 1 milimeter. Tak bisa kulihat jelas, kuraih tak kuasa. Rasa penasaran tak tahu yang menyiksa. Kau hangat, aku dingin. Aku gelap, kau terang. Cahayamu hanya dalam mimpiku, seperti sejoli asaku. Ingin bertemu sua denganmu, tapi sang kuasa hanya bolehkanku melihat dirimu lebih jauh sedikit. 1 milimeter kali 1 meter. Terima kasih.
0: Wow.
1: Buat puisi yang sudah dikirimkan dari RR pagi hari ini ya. Baik, sepertinya sekarang waktunya kita harus segera pamit undur diri.
0: Yes.
1: Ya di Kak Arwan ya, thank you banget yang sudah mengirimkan doa-doa terbaik kalian untuk kota Jakarta. Bawa selalu dalam setiap ibadah kita, dalam setiap doa kita ya, supaya Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dan kota Jakarta bebas macet, bebas banjir. Amin. Ya, silakan di Karuan.
0: Gue juga harus closing. Semoga Jakarta semakin baik lagi, di mana banyak orang, banyak juga jiwa-jiwa gitu yang menaruh harapannya di kota Jakarta ini. Keamanannya juga tetap terjaga, kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintahnya juga pro rakyat juga.
1: Amin.
0: Dan yang pastinya Jakarta semakin keren.
1: Yes. Okay, kita berjumpa kembali besok di waktu yang sama di hari Selasa ya. Mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi tentunya di Morning Espresso. Dan saat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. tetap di Heartland FM, memperkokoh Indonesia
0: melalui keluarga. Bye-bye.
2: Sendiri tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi untuk semua pendengar dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari manapun Anda menyimak kita, dari aplikasi Jalur Hati dan tentu saja dari website-nya Heartline. Di kesempatan kali ini kita akan bicara soal topik yang sangat menarik sekali bersama saya Versiana. Pagi hari ini kita live langsung untuk semua Anda di program kesayangan Anda semua, Sketsa Keluarga Indonesia. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yang mungkin akan menjadi sangat relate dengan kehidupan rumah tangga dan keluarga Anda. Topiknya adalah menikah karena cinta, bertahan karena komitmen. Tentu saja sudah hadir di studio kita, ada tamu spesial kita, ada Bapak Timothy Ivan S.E. M.Pd. Kita sapa dulu. Halo Pak Timothy, apa kabar?
1: Baik, salam SKI.
0: Salam SKI. Nah, Hardliner, di kesempatan kali ini, banyak pasangan yang menikah itu berdasarkan cinta. Jadi dasarnya itu adalah cinta. Tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, cinta saja seringkali tidak cukup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Lalu bagaimana agar sebuah pernikahan tidak hanya dimulai dengan cinta, tetapi juga mampu bertahan dengan komitmen di tengah beragam ujian kehidupan rumah tangga itu sendiri. Di awal jumpa kita, ya, mungkin Pak Timothy, mengapa ya ada banyak orang menikah karena cinta, tetapi sedikit yang akhirnya atau bahkan kesulitan mempertahankan pernikahannya, Pak Timothy?
1: Iya, tentu kita menikah dengan seseorang kan karena kita tertarik ya,
0: ya,
1: dengan orang itu. Ya, kita tertarik secara fisik ya mungkin, atau tertarik secara emosional.
0: Aha.
1: Ya, artinya ada kecocokan ketika kita berkomunikasi, kita berbicara dengan dia.
0: Iya.
1: Ya. Atau kita juga bisa tertarik karena hal-hal yang sifatnya budaya ya, sama kesamaan hobi, kesamaan minat begitu. Ya, kesamaan suku juga bisa menjadi daya tarik ya, atau juga bisa juga karena ketertarikan secara spiritual.
0: Iya.
1: Ya, kita punya iman yang sama ya, punya agama yang sama ya. Dan dari situ muncul nanti perasaan cinta ya, setelah kita tertarik, suka ya, lalu kita mulai intens untuk berhubungan ya, bertemu ya. Akhirnya muncul cinta. Dan cinta inilah biasanya yang akan membawa kita sampai kepada pernikahan.
0: Iya.
1: Nah, yang membedakan hubungan pernikahan dengan hubungan yang bukan pernikahan adalah komitmen.
0: Iya.
1: Ya, jadi pernikahan adalah sebuah hubungan yang dipersatukan, yang diikat oleh komitmen.
0: Iya.
1: Tanpa komitmen itu tidak bisa sebuah hubungan disebut sebagai pernikahan.
0: Iya.
1: Ya. Nah, jadi dengan kita menyatakan komitmen kita untuk menjadi suami, ya, menerima pasangan kita menjadi satu-satunya istri, ya, dan kita akan setia baik suka maupun duka, baik kaya maupun miskin, ya. Nah, sampai maut memisahkan. Nah, itu artinya kita sedang menyatakan komitmen kita. Seperti itu.
0: Yes.
1: Dan disitulah dimulai perjalanan pernikahan kita
0: dengan
1: pasangan kita. Seperti itu.
0: Baik, saya jadi ingat sebuah statement yang bilang bahwa jatuh cinta katanya mudah, yeah, Pak Timothy. Tetapi untuk berkomitmen seumur hidup itu butuh perjuangan.

0: calon suami atau calon istri kita. Padahal mungkin itu bukan cinta yang sejati, bukan cinta yang murni.
1: Okay.
0: Itu hanya sekedar nafsu saja, ya sekedar kita tertarik dengan dia.
1: Karena kita happy.
0: Ya, karena kita happy dekat dengan dia, dia cocok dengan kita, seperti itu. Ya, dia bisa memuaskan kebutuhan kita.
1: Yeah.
0: Ya, kebutuhan bukan cuma seksual saja, tapi kebutuhan dalam arti misalkan kita orang yang sedikit punya sahabat, ya sulit dimengerti oleh orang lain.
1: Yeah.
0: Tapi calon pasangan kita ini ternyata dia bisa mengerti kita. Ya bisa mendengarkan apa isi hati kita gitu kan. Nah akhirnya kita tertarik gitu, kita merasa cocok dengan dia.
1: Iya.
0: Nah jadi pada masa-masa penjajakan pacaran itu biasanya memang perbedaan itu ya tidak menjadi isu utama gitu. Justru perbedaan itu yang membuat kita itu bisa mendekat, bisa saling tertarik gitu. Iya. Ya, tetapi masalahnya setelah kita menikah, semuanya itu berubah.
1: Yep.
0: Kalau dasarnya cinta kita itu bukan cinta yang sejati, bukan cinta yang murni, ya disitulah mulai konflik bisa terjadi. Karena sebelum menikah kan kita walaupun sering ketemu, tidak hidup, tidak tinggal bersama. Ya, paling seminggu kita ketemu 3 kali, 4 kali, atau bahkan 6 kali sekalipun, ya paling 2 jam.
1: Yeah.
0: Dalam pertemuan itu 3 jam. Tapi begitu kita menikah, kita tinggal serumah untuk waktu yang lama.
1: Iya.
0: Dan di situ mulai kita lihat ya perbedaan-perbedaan yang tidak muncul pada masa pacaran.
1: Maha.
0: Ya, atau hal-hal yang kita tidak suka itu mulai nampak.
1: Oke.
0: Okay. Nah, gimana kita tetap bertahan? Nah, disitulah cinta kita diuji. Apakah cinta kita itu hanya untuk diri kita?
1: Iya.
0: Cinta yang palsu,
1: ya.
0: Cinta yang egois, cinta yang dasarnya hawa nafsu, ataukah cinta kita adalah cinta yang sejati? Nah, cinta yang sejati itu apa sih ciri-cirinya? Ya pertama rela.
1: Okay.
0: Rela untuk apa? Rela untuk berkorban. Ya berkorban untuk pasangan kita, untuk orang yang kita cintai gitu. Ya. Nah, jadi bukan berkorban untuk kita, tapi untuk dia kita berkorban. Dan pengorbanan ini enggak perlu balasan.
1: Oke.
0: Okay. Artinya kita melakukan itu dengan tulus tanpa pamrih.
1: Oh, wow.
0: Nah, untuk itu diperlukan komitmen. Nah, komitmen itu yang menjaga ketika kita lelah mencintai pasangan kita yang ternyata ya tidak seindah, tidak sebaik yang kita kira.
1: Iya.
0: Nah, komitmen itulah yang tetap mengikat kita, menjaga kita tetap setia.
1: Yes.
0: Walaupun kita tidak atau tidak suka dengan dia, ya, tetapi kita tetap mengasihi ya.
1: Oh, wow, jadi dalam banget arti cinta yang sejati di sini. Kalau cinta mungkin di awal perkenalan adalah saat-saat di mana kita berbahagia karena menikmati semua keindahannya. Kita merasakan impact dari keindahan cinta itu sendiri. Tetapi ketika perjalanan pernikahan, kita melihat siapa pasangan kita sesungguhnya. Komitmen yang akan membuat sebuah ikatan pernikahan akan tetap kuat bertahan. Nah, Pak Timothy, berarti cinta itu bisa berubah ya dengan perjalanan waktu. Kalau memang itu gimana dong, kalau misalnya cinta berubah, gimana kita menyikapinya?
0: Ya, jadi kalau cinta kita didasarkan pada ketertarikan terhadap orang yang kita cintai, artinya cinta kita didasarkan hal-hal yang di dalam di luar diri kita. Tertarik dengan fisiknya, makin lama makin tua, fisiknya berubah.
1: Yes.
0: Ya kan? Tertarik dengan ya apa? Spiritualnya atau tertarik dengan emosionalnya ya. Nah, itu semua hal-hal yang tidak pasti gitu.
1: Yes.
0: Orang bisa berubah. Nah, jadi kalau cinta kita didasarkan pada itu, pasti akan bisa berubah juga. Maka cinta kita nggak boleh didasarkan pada hal yang ada di luar diri kita.
1: Yep.
0: Tapi oleh hal yang di dalam diri kita.
1: Yes.
0: Ya, jadi kita mencintai itu karena memang ya kita mengasihi dia ya dengan kasih yang sejati, kasih yang murni. Kita mau berkorban untuk dia ya, kita untuk mau melakukan sesuatu untuk kebaikan dia seperti itu. Nah, memang tidak mudah.
1: Yes.
0: Ya, untuk bisa mencintai dengan cinta yang seperti ini. Karena ketika kita sudah masuk dalam pernikahan, ya kita sudah tampil apa adanya.
1: Ya.
0: Hal-hal yang dulu tidak nampak sekarang jadi nampak. Ya. Nah, disitulah cinta kita diuji. Ya, apakah kita tetap bisa terus ya mengasihi dia, mencintai dia dan bisa terus ada dalam pernikahan itu?
1: Yes.
0: Ataukah kita menyerah? Seperti itu. Nah, maka cinta yang sejati ya yang diikat oleh komitmen itu perlu ya untuk kita mengampuni terus

0: ya pasangan kita.
1: Yes.
0: Nah, setiap kita ya menemukan hal-hal yang mungkin melukai kita, hal-hal yang kita tidak suka dalam perjalanan pernikahan kita, nah disitulah kita perlu terus mengampuni pasangan kita.
1: Ya.
0: Nah, saya sering katakan begini, pernikahan itu adalah menyatukan dua orang yang berdosa.
1: Ya.
0: Dua orang yang memiliki kekurangan, kelemahan. Ya. Nah, dan itu seringkali enggak nampak ketika kita belum masuk dalam pernikahan, di masa-masa pacaran.
1: Ya.
0: Yang kita lihat tuh cuma indah-indahnya aja. Tapi begitu udah masuk dalam pernikahan, perbedaan yang tadinya itu enggak masalah atau bahkan sesuatu yang indah, ini bisa jadi sumber konflik
1: ya.
0: Di dalam pernikahan kita.
1: Oh, wow.
0: Ya, berbeda macam-macam ya, berbeda cara makan, cara tidur ya.
1: Ya.
0: Nah, cara meletakkan barang ya, hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar.
1: Yep.
0: Nah, disitulah penting sekali ya untuk kita bisa mengampuni pasangan kita, tetap menerima dia gitu ya, seperti itu. Nah, dasarnya untuk kita bisa lakukannya itu ya komitmen. Nah, karena gini, komitmen itu kan artinya komitmen itu ada karena kita membuat janji kan kepada orang yang kita ingin berkomitmen.
1: Yes.
0: Ya. Nah, janji itu kalau dalam pernikahan biasanya ya berupa kata-kata yang kita ucapkan.
1: Iya. Yeah.
0: Di depan tokoh agama ya yang memberkati pernikahan kita ya dan juga di depan keluarga besar.
1: Betul.
0: Biasanya pernikahan begitu kan. Karena pernikahan itu memang melibatkan dua keluarga baik dari pihak suami maupun istri.
1: Iya.
0: Nah, jadi ketika kita ucapkan janji itu bahwa saya menerima ya kamu sebagai istri saya akan mengasihi kamu ya. Nah, saya akan menjaga kamu, melindungi kamu. Nah, itu janji itu yang kita mesti pegang dalam komitmen itu. Jadi komitmen yang benar itu didasarkan pada apa? Pada janji yang kita ucapkan.
1: Yes.
0: Pada janji yang kita buat. Bukan pada ya kinerja pasangan kita. Nah, kalau komitmen kita didasarkan pada kinerja pasangan, itu juga mudah berubah.
1: Yeah.
0: Ya, kalau pasangan kita baik, pasangan kita nurut, tunduk, ya, kita suami, pasangan kita istrinya, ya tunduk sama kita. Atau sebagai istri, kita melihat pasangannya itu, suaminya itu, ya mengasihi dia, sayang sama dia, ya maka komitmennya tetap ya berlangsung terus.
1: Yes.
0: Tapi begitu kita lihat perubahan, nah kita nggak komitmen lagi, itu bukan komitmen. Komitmen yang benar didasarkan bukan kepada kinerja atau apa yang pasangan kita lakukan atau tunjukkan, tapi berdasarkan janji kita.
1: Yeah.
0: Karena kita sudah berjanji,
1: yep.
0: Maka kita nggak mau mengingkari janji itu. Kita tidak mau menyangkali janji itu. Nah, itu yang harus kita ingat bahwa komitmen yang benar itu bukan berdasarkan ya kondisi yang ada di pasangan kita.
1: Oh wow.
0: Tapi janji yang kita ucapkan.
1: Oh wow. Ini sebuah insight yang menarik sekali, Hardliner, bahwa komitmen yang kita pegang adalah janji kita terhadap diri kita sendiri, bukan pada situasional yang sedang terjadi, bukan dipengaruhi oleh perubahan sikap pasangan kita, tetapi komitmen kita mungkin kepada Tuhan dan diri kita, bahwa kita akan berpegang pada janji nikah walaupun apapun yang terjadi. Ini menarik. Nah, bagaimana sekarang kan nih Pak Tim, bahwa banyak bahkan calon-calon pasangan yang punya angan-angan, yang punya impian yang begitu wah tentang pernikahan, punya ekspektasi yang begitu tinggi tentang pernikahan, bahwa ya katakanlah remaja putri yang apa namanya punya mimpi ketemu pangeran berkuda putih, ya kan, ya akan membahagiakan, menyediakan, memberi apapun yang dia butuhkan. Jadi ada banyak ekspektasi yang pada akhirnya tidak terjadi dalam pernikahan, yang akhirnya bikin kecewa. Bagaimana hal ini kemudian membuat semua orang jadi mawas diri bahwa pernikahan seringkali penuh dengan tantangan. Tiba-tiba menghadapi masalah sendiri, nanti akan menghadapi masalah yang bersama gitu, dua pasangan, dua pribadi. Bagaimana menjelaskan ini sehingga masing-masing kita boleh memasuki sebuah pernikahan dengan sikap mental, dengan persiapan hati bahwa apapun bisa terjadi dan bisa berubah.
0: Iya, memang untuk menikah dibutuhkan iman ya.
1: Iya.
0: Artinya kita mesti percaya dengan orang yang akan kita jadikan pasangan hidup kita, ya. Nah, walaupun kita juga mesti sadar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita menunggu sampai mendapatkan calon suami, calon istri yang sempurna, yang ideal, ya kita pasti tidak akan menikah. Ya. Nah, jadi memang keputusan untuk menikah itu ya di samping cinta. Ya, tetapi kita juga mesti percaya bahwa orang yang akan kita nikah itu dia bisa jadi suami atau istri yang baik bagi kita. Seperti itu. Nah, maka komitmen dengan kontrak ini berbeda. Ya, komitmen itu didasarkan pada kita percaya kepada orang yang kita ingin dia jadi istri atau suami kita. Makanya kita bikin komitmen, kita ijab kabul gitu kan. Karena kita percaya. Tapi kalau kontrak itu beda. Kita misalkan mau kontrak rumah atau ruko, kan dibuat tuh perjanjian kontrak. Itu dasarnya apa? Bukan karena percaya, karena tidak percaya. Pihak pemilik rumahnya tidak percaya, takutnya nanti rumahnya bisa digadaikan, dijual. Nah, begitu juga pihak yang menyewa rumah itu tidak percaya. Takutnya nanti di tengah jalan sebelum waktu kontrak itu habis, dia sudah diusir. Maka dibuatlah perjanjian kontrak, dasarnya tidak percaya. Tapi kalau pernikahan beda. Pernikahan, komitmen yang kita buat dalam pernikahan itu dasarnya karena kita percaya. Karena kita percaya kepada orang yang kita mau menikah. Nah, maka kita membuat komitmen itu. Nah, ketika kita percaya ini, tentu ada resiko. Kenapa? Karena manusia itu nggak sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Nah, maka tadi saya katakan untuk menikah aja dibutuhkan iman. Ya, iman untuk, ya udahlah, saya percaya dengan kamu nih. Ya kan? Walaupun saya nggak tahu nih, ada banyak hal yang masih misterius dalam hidup kamu. Kenapa? Masa pacaran itu kan kita belum tidur sekamar. Belum tinggal serumah. Ya kan, kita nggak tahu tidurnya ngorok atau enggak aja, kita nggak tahu. Ya, dia bilang nggak ngorok tapi ternyata dia bohongin kita, kita nggak tahu. Nah, disitulah komitmen itu penting sekali makanya. Nah, ya jadi memang ya cinta aja itu tidak cukup untuk menjaga pernikahan kita.
1: Tetapi
0: tetap
1: komitmen.
0: Langgeng. Nah, dibutuhkan komitmen. Komitmen artinya ketika kamu ya berubah, ketika kamu berbeda, tidak sesuai yang saya harapkan, saya memutuskan untuk tetap berada di samping kamu. Sampai maut memisahkan. Itu artinya komitmen.
1: Jadi cinta walaupun.
0: Cinta walaupun.
1: Ini menarik karena Pak Timothy tadi sedikit menjelaskan bahwa tentang pernikahan kontrak dan sebagainya. Saya jadi ingat tentang banyak pernikahan yang ada perjanjian pisah harta juga nih. Sedikit ya Pak Tim, kita bahas bahwa saya pernah dengar statement bahwa orang yang menikah dengan mempersiapkan perjanjian pisah harta, kalau terjadi sesuatu adalah orang yang tidak siap menikah. Menurut Pak Tim sendiri gimana? Apakah itu perlu dilakukan atau orang yang menikah dan mempersiapkan perjanjian pisah harta sebelum dia memasuki mahligai pernikahan itu adalah orang yang tidak siap menikah? Gimana Pak Tim kalau dari pandangan Pak Tim?
0: Iya, isu mengenai pisah harta memang isu yang banyak perdebatan ya. Pro kontra. Ya, memang ada pandangan seperti itu. Ya, ketika kita masuk dalam pernikahan lalu melakukan pisah harta, artinya kita sudah punya niat nih untuk jaga-jaga supaya nanti kalau pernikahan ini nggak lanjut, ya dua belah pihak itu aman gitu ya, punya bagian masing-masing. Nah, tapi ada juga orang yang bilang, ya saya perlu pisah harta karena saya misalkan pengusaha. Ya, supaya nanti kalau terjadi sesuatu ya di dalam usahanya, mengalami bangkrut atau apa, tidak sampai habis seluruhnya. Seperti itu. Nah, maka kalau saya menilainya begini, motivasi kita untuk pisah harta itu apa? Ya, itu yang lebih penting. Ya kan? Nah, kalau motivasinya itu sudah salah, ya pasti pisah harta itu menjadi sesuatu yang tidak baik begitu ya. Nah, jadi dasar dari kita mau pisah harta itu apa? Apakah memang ada niat ya untuk kita nanti berjaga-jaga kalau satu saat pernikahan itu sampai putus di tengah jalan ya, ataukah memang ada hal lain yang bukan karena itu. Bukan menyangkut soal kesetiaan dalam pernikahan itu. Nah, ini yang kita mesti lihat dulu ya.
1: Jadi balik ke motivasi.
0: Jadi kalau saya biasanya mungkin ketika ada pasangan yang ingin menikah, lalu dia mengungkapkan ide bahwa mereka ingin pisah harta, ya kita gali dulu. Kamu mau pisah harta seperti apa? seperti itu. Tujuan kamu apa?
1: Yes, gitu. Ya, karena itu konseling pernikahan menjadi sangat penting. Ya,
0: betul, betul.
1: Ketika orang akan mempersiapkan pernikahannya,
0: ya, ya,
1: bukan ya. Langsung saja menikah karena berdasarkan cinta,
0: ya, ya.
1: Tapi ada persiapan yang perlu dilakukan.
0: Ya.
1: Salah satunya adalah konseling pernikahan.
0: Tapi kalau saya pribadi,
1: ya.
0: Kalau saya pribadi, ya saya sih tidak menerapkan itu, karena saya punya pandangan pernikahan itu adalah kita harus bersatu dengan pasangan kita.
1: Yes.
0: Salah satu yang kita harus bersatu adalah masalah kepemilikan.
1: Yeah.
0: Ya kan, kalau saya pribadi punya pandangan seperti itu. Tapi saya juga nggak mau menghakimi orang yang punya pandangan berbeda.
1: Yeah.
0: Karena untuk alasan bisnis, usaha, dan lain sebagainya.
1: Aha.
0: Tapi kalau saya pribadi, saya punya pandangan pernikahan itu ya adalah kesatuan.
1: Yeah.
0: Ya, kesatuan bukan cuma bicara kesatuan tubuh, jiwa, ya roh, tapi juga kesatuan dalam hal kepemilikan aset.
1: Yes.
0: Gitu. Maka penting sekali untuk ya aset itu satu. Ya, yeah. Kalau saya pribadi punya pandangan seperti itu.
1: Baik, Pak Tim, tidak bisa dipungkiri zaman sekarang orang bilang in this economy.
0: Yeah.
1: Bahwa masalah ekonomi kerap kali menjadi satu hal yang menjadi pemicu retaknya hubungan dalam rumah tangga.
0: Yeah.
1: Di mana banyak pasangan itu merasa tekanan ekonomi adalah pemicu yang merusak, yang yeah. melemahkan hubungan rumah tangga yeah. itu sendiri. Bagaimana caranya kita mungkin hampir semua orang di zaman sekarang in this economy, lagi-lagi kata netizen ya, mengalami tekanan dalam ekonomi.
0: Mm-hmm.
1: Gimana tekanan itu ada tapi jangan sampai merusak hubungan rumah tangga.
0: Ya, tetap memiliki waktu bersama dengan pasangan
1: yeah.
0: ya. Nah, di tengah-tengah kesibukan kita ya, kita tetap harus punya waktu quality time yang baik ya dengan pasangan kita. Bukan cuma kualitasnya baik, tapi kuantitasnya cukup.
1: Iya.
0: Yeah. Ada orang yang mengatakan ya, saya punya quality time ya walaupun saya sibuk ya, tapi ya saya cuma ketemu istri saya atau pasangan saya itu setengah jam setiap hari, tapi setengah jam itu betul-betul
1: berkualitas.
0: Sesuatu yang berkualitas, setengah
1: yes.
0: jam yang berkualitas.
1: Aha.
0: Nah, kalau saya punya pandangan begini, ya itu memang baik ya, kualitas itu memang harus sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kita apa berhubungan dengan pasangan kita. Tapi kuantitas yang cukup juga penting.
1: Aha.
0: Ya contoh, saya kasih contoh ilustrasi ya. Kita semua ingin mendapatkan udara yang berkualitas.
1: Yes.
0: Udara yang segar, udara yang tanpa polusi. Ya, kita hidup di Jakarta, ya kota besar, banyak polusi. Nah, lalu kita bilang begini, saya nggak mau ya hirup udara di kota. Saya maunya udara yang berkualitas. Nah, jadi dia cuma hirup udara setengah jam ya, di pegunungan.
1: Yeah.
0: Ya, terus dia tahan napas seharian. Apakah yeah. bisa hidup?
1: Yeah, tidak. Tentu tidak.
0: Artinya gini, kualitas yang baik membutuhkan kuantitas yang cukup.
1: Oh, wow.
0: Sekali lagi, kualitas yang baik membutuhkan kuantitas yang cukup.
1: Yes.
0: Tanpa kuantitas yang cukup, tidak mungkin ada kualitas yang baik.
1: Betul.
0: Tanpa kuantitas waktu bersama yang cukup dengan
1: Aha.
0: pasangan, tidak mungkin ada kualitas waktu bersama yang baik dengan pasangan.
1: Oh, wow.
0: Nah, maka di tengah-tengah tekanan ekonomi, kesibukan, penting sekali waktu bersama itu tetap harus ada dengan pasangan.
1: Yep.
0: Nah, dan ingat juga ketika kita stres menghadapi pekerjaan, tekanan ekonomi, nah, orang pertama yang harus kita hubungi untuk kita curhat tentang tekanan itu adalah pasangan kita.
1: Yes.
0: Ya, jangan tekanan itu kita tanggung sendiri, ya. Nah, lalu nanti meledak, akhirnya kita mengambil keputusan-keputusan yang nekat,
1: keliru.
0: Yang salah, ya.
1: Iya.
0: Atau kita curhat kepada orang yang bukan pasangan kita, yang lawan jenis, gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini berbahaya.
1: Yep.
0: Ya, harus pasangan kita, ya, yang kita kasih tahu dan kita minta dukungan dia.
1: Yes.
0: Dan kita minta dia doakan kita juga seperti itu.
1: Oh, wow, hardliner ini mesti jadi catatan penting bagi semua Anda, khususnya Anda yang saat ini sedang menjalani sebuah pernikahan dalam tekanan ekonomi. Waktu berkualitas bersama pasangan
0: yeah.
1: harus menjadi prioritas Anda, bukan hanya soal kualitas tapi kuantitas. Karena kualitas waktu bersama pasangan tidak akan terjadi tanpa
0: kuantitas yang cukup.
1: Iya, kuantitas yang cukup. Jadi harus arrange di dalam agenda Anda bahwa bersama pasangan harus menjadi prioritas Anda untuk menjaga komitmen dalam pernikahan. Kita punya pertanyaan di sini dari Pak Aryawan yang sudah mengirimkan ke WhatsAppnya Harta yang di 0819-269-1000. Selamat pagi SKI, bahasan yang menarik sekali. Bagaimana dengan putus karena tidak jodoh? Waduh, menarik nih. Ya, berarti dia merasa dalam perjalanan pernikahan bahwa yang dia nikahi bukan jodohnya. Oke. Apakah ini menggampangkan suatu permasalahan atau terminologi apa? Kita akan bahas ya pertanyaan dari Pak siapa tadi, Pak Aryawan. Sesudah kita mau menyimak dulu ada yang mau lewat berikut ini, ditahan sebentar.

0: Terima kasih buat semuanya yang masih setia di program kita Sketsa Keluarga Indonesia. Bersama Versiana hostnya, kita sedang bersama tamu kita, Bapak Timothy Ivan SA, MPD. Beliau praktisi pernikahan yang sudah malang melintang menjadi konselor pernikahan juga. Bicara soal menikah karena cinta, bertahan karena komitmen. Dan kali ini kita akan bahas pertanyaan dari Pak Aryawan. Dia bertanya, bagaimana dengan putus karena tidak jodoh? Yeah. Apakah ini menggampangkan suatu permasalahan atau terminologi apa? Silakan, Pak.
1: Yeah, bagi saya itu hanya salah satu alasan ya. Hanya salah satu alasan untuk mengakhiri sebuah pernikahan.
0: Yeah.
1: Ya, ada banyak alasan yang lain. Selain merasa tidak jodoh, tapi ada banyak yang lain, misalkan merasa pasangan kita itu tidak sesuai yang kita harapkan,
0: ya
1: terus juga merasa bahwa banyak perbedaan di antara kita dengan pasangan kita, ya. Nah, jadi itu hanya salah satu alasan saja begitu ya. Karena pertanyaannya gini ya, kalau mengenai merasa tidak jodoh, ya kenapa kita nggak merasanya sebelum menikah?
0: Yeah. Ya?
1: Walaupun memang betul sebelum menikah fakta-faktanya belum banyak
0: yang
1: kita miliki tentang pasangan kita. Ya, seberapapun intensnya hubungan dalam masa pranikah atau pacaran, itu nggak bisa memberikan gambaran yang utuh, yang lengkap tentang pasangan kita yang sesungguhnya, orang yang seperti apa. Ya kan, nggak bisa gitu ya. Maka ada juga orang yang berprinsip, ya udah kalau gitu ya kita kumpul kebo dulu lah gitu kan, hidup bersama dulu kan. Nah, supaya nanti betul-betul yakin baru masuk dalam pernikahan. Itu juga pandangan yang keliru begitu, ya kan. Nah, karena masalahnya kalau memang ternyata tidak suka atau tidak cocok bagaimana? Nah, itu nanti kan akan ada yang jadi korban, dan biasanya wanita yang jadi korban, seperti itu kan. Dan pernikahan bukan begitu konsepnya. Tadi yang saya bilang pernikahan perlu iman, perlu kita percaya. Ya, bahwa pasangan kita memang bisa ya menjadi seorang pendamping bagi kita ya, walaupun dia nggak sempurna, tetapi memang dia bisa mendampingi kita terus. Nah, jadi kalau buat saya ya, ingin memutuskan sebuah pernikahan karena merasa tidak jodoh, ya itu adalah sesuatu yang memang ya salah satu alasan saja yang memang bisa dilakukan itu ya.
0: Ya,
1: jadi ya harusnya tidak berprinsip seperti itu ya.
0: Jadi ini apa namanya, sebuah alasan ya sebenarnya, menjadi kita merasa bahwa kita
1: perlu digali lagi kan, merasa nggak jodohnya karena apa? Ya, mungkin pasti kan karena ada perbedaan, ketidakcocokan, ada sifat buruk seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, kalau dia mengakhiri pernikahan itu karena semua masalah itu, lalu dia menikah lagi, ya dia akan ketemukan hal yang sama. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang, kalau kita menunggu sampai kita dapat orang yang sempurna, yang ideal, ya nggak ada orang seperti itu. Pernikahan menyatukan dua orang yang berdosa, dua orang yang punya kelemahan. Ya, yang ya, karena pasangan kita pun pasti akan menilai bahwa kita punya banyak kelemahan.
0: Wow, pernikahan menyatukan dua orang berdosa, itu berarti dua orang yang masing-masing punya kekurangan satu dengan yang lain. Nah, Pak Tim, jadi pertanyaan adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita harus menjaga komitmen yang udah kita buat di hadapan Tuhan dan juga buat diri kita sendiri? Ketika perasaan yang tadi Pak Tim bilang bahwa rasa itu cepat berubah, ketika rasa cinta mungkin sedang sedang turun atau sedang terasa hambar gitu dalam pernikahan, gimana caranya biar kita tetap bisa mampu jaga komitmen yang kita buat sendiri?
1: Iya, jadi untuk menjaga komitmen yang kita buat memang ya kita harus terus ya mempraktekkan ya cinta tanpa syarat. Ya, cinta walaupun begitu. Nah, cinta walaupun inilah yang merupakan cinta sejati. Karena cinta walaupun itu fokusnya bukan diri kita, tapi adalah orang yang kita cintai, pasangan kita yang tidak sempurna itu, yang penuh dengan dosa itu. Nah, jadi kalau tadi dikatakan kan, mau cerai karena merasa tidak jodoh, itu kan perkataan fokusnya ke kita kan. Kita merasa tidak jodoh, seperti itu kan. Nah, kalau kita merasanya jodoh, kalau saya merasa jodoh, maka kamu tetap jadi istri saya. Tapi ketika saya merasa saya tidak jodoh lagi sama kamu, maka kamu saya lepas.
0: Hmm.
1: Nah ini kan cinta yang palsu nih.
0: Ya.
1: Ya, karena fokusnya adalah diri kita. Selama pasangan kita, istri kita, suami kita bisa memuaskan kebutuhan kita, ekspektasi kita, harapan kita, maka kita merasa dia masih berhak ada di samping kita. Tapi begitu dia gak bisa lagi memuaskan ekspektasi kita,
0: ya,
1: nah kita merasa berhak untuk melepas dia.
0: Oh.
1: Nah, jadi ini bukan komitmen. Ya, ini bukan cinta yang sejati.
0: Ya.
1: Gitu. Karena fokusnya bukan orang yang kita cintai, tapi
0: diri kita sendiri.
1: Nah, maka perlu cinta yang tanpa syarat.
0: Ya,
1: cinta sejati itu tanpa syarat. Walaupun pasangan kita banyak perbedaan.
0: Ya.
1: Walaupun saya merasa dia kayaknya bukan jodoh saya nih. Karena banyak perbedaan.
0: Ya.
1: Walaupun dia sering melukai hati saya. Nah, tapi saya memilih, memutuskan
0: ya,
1: untuk tetap mencintai dia. Nah, itulah komitmen.
0: Yes.
1: Komitmen tidak didasarkan pada kinerja. Kalau kontrak didasarkan pada kinerja.
0: Aha.
1: Kontrak rumah, udah dibuat surat kontraknya. Kita merasa pihak pengontrak rumah kita ya melanggar kontrak itu. Ya, banyak hal yang dia lakukan dengan rumah kita, jadi rusak dan segala macam. Dia gak melakukan hal-hal yang ditulis dalam kontrak, dia gak servis AC-nya, dia gak perbaiki kerusakan-kerusakan kecil. Akhirnya kita memutuskan kontrak itu.
0: Termasuk kontrak karyawan seperti itu. Iya. Do that and don't.
1: Betul. Nah, pernikahan gak kayak gitu. Ya. Komitmen pernikahan tidak didasarkan pada kinerja, tapi pada janji komitmen yang kita ucapkan, yang kita buat.
0: Nah,
1: jadi apapun yang ada atau terjadi atau apapun yang dilakukan oleh pasangan kita itu tidak mempengaruhi komitmen kita. Nah, karena komitmennya udah menjaga, nggak ada exit door, ya nggak ada apa itu ya,
0: putar balik,
1: U-turn. Nah, maka pilihan kita ya cuma bisa tetap mencintai dia.
0: Yes.
1: Nah, disitulah nanti cinta tanpa syarat itu akan muncul.
0: Oh, wow. Balik lagi ke apa yang disampaikan Pak Timothy tadi sebelum kita jeda, bahwa yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan adalah bukan hanya kualitas waktu bersama, tapi juga kuantitas. Masalahnya sekarang kita ada di kota besar yang banyak orang ya masing-masing pasangan tuh bekerja.
1: Betul.
0: Bisa jadi satunya kerja di Jakarta Timur, satunya lagi bekerja di Tangsel misalnya dengan kuantitas yang sulit untuk diperjuangkan karena alasan-alasan itu. Nah, bagaimana dua pasangan yang sama-sama sibuk bekerja bisa tetap memaksimalkan quality time-nya nih,
1: Pak Timothy? Kalau saya punya prinsip begini ya. Untuk bisa menjaga sebuah pernikahan tetap kokoh ya, ya tetap kuat gitu, kita harus punya prinsip ya nggak boleh ada orang ketiga.
0: Yes.
1: Ya di dalam pernikahan kita.
0: Hmm.
1: Ya. Nah, orang ketiga ini bukan cuma orang atau manusia.
0: Hmm.
1: Ya, orang ketiga ini tanda kutip nih. Ya. Ya tentu bisa orang ketiga itu adalah wanita idaman lain, pria idaman lain, selingkuhan ya.
0: Yeah.
1: Tapi yang saya maksud orang ketiga ini bisa juga pekerjaan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, bisa juga hobi. Bisa juga teman-teman kita, ya. Nah, bisa juga mertua, ya, apa orang tua kita, keluarga besar, itu bisa juga jadi
0: atau
1: orang ketiga.
0: Atau cewek-cewek bestinya.
1: Nah, bestinya begitu. Nah, itu enggak boleh ada loh.
0: Ya.
1: Jadi saya punya prinsip begini, singkirkan orang ketiga sebelum orang ketiga itu menyingkirkan pasangan kamu.
0: Ya, betul. Ya kan?
1: Nah, artinya gini, kalau memang pekerjaannya dirasa membuat kita nggak punya quality time lagi, ya, nggak ada juga kuantitas ya waktu yang cukup gitu untuk berdua dengan pasangan, ya sudah waktunya sih untuk memikirkan pekerjaan lain gitu ya. Nah, contoh ya, ada pasangan yang menikah, suaminya kerja di luar kota atau luar negeri, ya cuma 3 bulan sekali pulang, ketemu dengan istrinya, itu pernikahan yang gak sehat sih, ya kan? Dan itu semua pilihan memang. Ya kalau kita mau cari alasan sih memang banyak, maksudnya ya kan saya perlu dua-dua bekerja, cari kerja sekarang kan gak mudah. Tentu saya juga tidak menyarankan langsung berhenti, tapi mulai coba apply pekerjaan lain yang bisa membuat kita punya waktu bersama dengan pasangan kita lebih baik. Seperti itu. Nah, kalau memang gak ada isu itu, artinya pekerjaan kita itu ya punya waktu yang normal, ya tidak keluar kota, ya. Nah, punya waktu yang normal, jarang lembur. Nah, tinggal kita yang mengatur waktu.
0: Yes.
1: Ya kan? Mengatur waktu. Nah, kan bisa juga. Sekarang kan teknologi juga memudahkan kan.
0: Aha.
1: Nah, di sela-sela istirahat, kita bisa kontak pasangan kita. Tanya, ya. Nah, kalau kita ingin lembur mungkin ya, kurang lebih telat ya, kita bisa hubungi dia,
0: yeah.
1: kasih tahu alasannya yeah. apa. Ya, komunikasi seperti itu tetap mesti dijaga yeah. seperti itu.
0: Seharusnya yeah. di zaman digital sekarang tidak ada alasan untuk pasangan
1: yeah.
0: tidak intens berkomunikasi yeah. ya, Pak Timothy. Oke, baik. Sekarang ini banyak pernikahan yang berakhir dengan alasan bahwa udah gak cocok komunikasinya, udah beda prinsip hidupnya gitu yeah. ya. Apa yang harus kita lakukan ketika perbedaan pendapat sering akhirnya memicu konflik demi konflik yang akhirnya merasa pasangan dua belah pihak kita udah gak cocok, kita udah gak bisa ketemu titik temunya, ini udah sering kali gak ketemu, udah selesai aja gitu. Akhirnya itu menjadi alasan dari berakhirnya sebuah pernikahan. Gimana solusinya, Pak? Kalau bisa beda, pendapatnya bisa beda, bisa berdebat satu dengan yang lain, tetapi masih pakai pikiran yang sehat gitu, Pak Tim.
1: Iya, perbedaan itu sebuah keniscayaan ya.
0: Ya.
1: Jadi perbedaan itu kan muncul pertama karena memang kepribadian kita berbeda satu dengan yang lain. Ya. Juga pola asuh dari orang tua ya, itu sebelum kita menikah,
0: ya.
1: Itu juga membuat kita berbeda gitu kan.
0: Ya.
1: Nah, jadi memang ya selama perbedaan itu bukan hal yang salah, yang berdosa ya, ya kita harus belajar untuk menerima perbedaan itu. Ya, kita harus belajar menghargai perbedaan pasangan kita.
0: Aha.
1: Selama itu bukan hal yang berdosa seperti itu ya. Contoh ya, cara makan, cara meletakkan benda seperti itu, cara tidur, maunya mati lampu
0: yeah.
1: atau terang yeah. ya kan. Nah, itu kan sesuatu yang bisa kita bicarakan. Ya, bisa dibuat komprominya,
0: yeah.
1: gantian hari ini terang, besok mati lampu dan lain sebagainya. Ya, nah jadi memang itu bisa jadi isu ya.
0: Ya
1: untuk membuat pernikahan itu menjadi apa, menjadi putus begitu ya. Tetapi selama cinta tanpa syarat itu ada ya. Nah, tadi saya katakan kan cinta tanpa syarat bukan fokusnya diri kita kan.
0: Aha.
1: Kerelaan untuk berkorban.
0: Aha.
1: Fokusnya orang lain kan.
0: Yes.
1: Cinta tanpa syarat, cinta sejati itu kan. Nah jadi ya kita belajar berkorban
0: ya.
1: Untuk menerima perbedaan pasangan kita, walaupun itu gak enak buat kita. Karena apa? Kita mesti menyesuaikan diri kan.
0: Aha.
1: Contoh, seorang yang memang biasa tidur terang
0: yeah.
1: ya kan. Nah, ketika dia harus mati lampu tidurnya, itu kan membuat dia gak enak
0: yeah.
1: Tapi kan kita manusia kan juga makhluk yang pandai untuk beradaptasi kan.
0: Yep.
1: Ya kan. Nah, maka ya harus belajar ya kan. Nah, dengan kerelaan berkorban itu, ya saya pikir ya lama-lama kita bisa menyesuaikan diri juga dengan perbedaan pasangan kita seperti itu. Nah, cuman nggak bisa salah satu pihak terus nih yang ngalah terus.
0: Aha.
1: Yang menyesuaikan. Nah,
0: ya.
1: Jadi ini harus dua belah pihak nih.
0: Betul.
1: Dua belah pihak berlomba-lomba memberikan cinta tanpa syarat, cinta yang sejati, cinta yang mau berkorban buat pasangannya.
0: Aha.
1: Nah, itulah yang menjamin sebuah pernikahan tetap kokoh dan terus harmonis.
0: Yap.
1: Begitu.
0: Cinta tanpa ya. syarat, cinta tanpa walaupun.
1: Ya, ya.
0: Oke, okay. Nah selanjutnya nih Pak Timothy, khusus bagi perempuan. Perempuan tuh apa namanya, seringkali membutuhkan dukungan emosional
1: ya.
0: Dalam kehidupan rumah tangganya. Dan ketika dia gak bertemu dengan itu, ya bisa jadi secara ekonomi atau finansial dia tercukupi, tetapi secara emosional, kebutuhan emosionalnya dia tidak terpenuhi. Bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan atau bahkan menyadari bahwa kebutuhan emosional itu menjadi satu hal yang cukup penting bagi kedua belah pihak untuk menjaga komitmen satu dengan yang lain.
1: Iya, maka dalam pernikahan itu penting sekali ya komunikasi yang terbuka dan dalam ya, komunikasi yang intim itu penting ya. Jadi artinya bukan komunikasi yang basa-basi gitu. Kamu tadi tempat kerja bagaimana, kamu makan apa, itu komunikasi yang basa-basi, komunikasi yang permukaan. Dalam pernikahan yang diperlukan komunikasi yang intim, yang terbuka. Berani mengungkapkan kegelisahan kita, berani mengungkapkan kebutuhan kita, harapan kita. Sebenarnya isu ini kan bukan cuma wanita saja. Pria juga mungkin punya isunya, mungkin walaupun agak berbeda ya. Pria mungkin lebih kepada masalah hubungan intim, gitu kan, seksual, ya kan. Nah, seringkali konflik terjadi, ya, atau luka terjadi ketika masing-masing pihak nggak mau atau nggak berani mengungkapkan kebutuhannya, ekspektasinya kepada pasangannya. Jadi seorang istri yang punya kebutuhan untuk pasangannya dekat dengan dia, ya, kebutuhan emosional, ya, makan ditemenin dan segala macam, sedangkan suaminya mungkin selama ini nggak peka dengan itu, kebanyakan waktunya habis untuk hobi, untuk teman-teman, ya diungkapkan dong. Sang istri harus berani mengungkapkan, karena mungkin kadang-kadang suami juga nggak sadar gitu. Bahwa istrinya sedang membutuhkan itu. Nah, jadi gak ada salahnya kan, karena kita suami istri kan. Nah, saya tuh inginnya begini loh. Nah, kamu itu ya makan malam ya bersama saya, temenin saya begini. Ya kan, atau kita punya waktu ya seminggu sekali paling enggak dating keluar, ya kan. Nah, makan cantik begitu kan. Nah, yang romantis gitu kan. Ya diungkapkan aja. Nah, setelah diungkapkan, nah kita lihat responnya suami kan bagaimana. Ya saya berharap ketika istri sudah mengungkapkan, suami bisa menyadarinya dan memberikan kebutuhan itu gitu kan. Nah, kalau kesulitan ya tinggal suami juga ngomong, aduh kayaknya sulit loh. Karena kalau tiap malam mesti makan malam sama kamu, sedangkan kerjaan saya menuntut saya tuh pulang ya lewat jam makan seperti itu. Nah, nah saling terbuka lah gitu. Sampai akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Ya sebuah titik temu gitu. Nah, seperti itu.
0: Baik. Nah, seringkali ketika luka itu terjadi, ada kekecewaan dalam sebuah rumah tangga. Balik lagi, karena apa yang diberikan pasangan tidak sesuai dengan ekspektasinya, itu seringkali membuat pengaruh yang cukup signifikan dalam rumah tangga atau dalam keluarga itu sendiri. Bagaimana cara kita bisa legowo memaafkan seberapa berat pun luka itu yang terjadi, Pak Tim? Walaupun gak mudah pasti ya.
1: Iya, jadi begini. Tadi kan saya katakan bahwa kita perlu menyampaikan ya apa yang menjadi ekspektasi kebutuhan kita. Tapi jangan lupa ya di sisi yang lain kita juga harus belajar untuk ya mengurangi ekspektasi kita terhadap pasangan kita. Nah, jadi kadang ekspektasi kita terlalu berlebihan.
0: Terlalu tinggi.
1: Ya, nggak realistis. Ekspektasi yang terlalu berlebihan, ya. Yang kita tidak dapatkan, itu akan menimbulkan kekecewaan yang semakin besar.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita mau menurunkan kecewaan ke tingkat kekecewaan kita terhadap pasangan, ya turunkan tingkat ekspektasi kita. Ya kan? Karena pasangan kita juga kan mereka punya kebutuhan. Ya mereka juga punya kesibukan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau kita tidak bisa menurunkan ekspektasi, maunya ya maunya gitu. Saya maunya begini, kamu harus bisa memenuhi. Wah, itu juga nggak realistis ya. Nah, jadi harus belajar untuk menerima juga ya pasangan kita apa adanya. Ya memang dia orang seperti itu. Sulit untuk kita minta dia berubah dalam waktu sekejap seperti itu. Nah, dan ketika bicara tentang luka juga ya dalam pernikahan itu penting sekali pengampunan. Ya kan? Nah, biasanya kita terluka dengan orang yang semakin dekat dengan kita. Ya kan? Nah, kalau baru kenal atau kita nggak punya hubungan dekat, jarang terluka. Karena biasanya kalau baru kenal kita jaga image kan. Nah, tapi begitu kita semakin kenal, kita semakin berani tampil apa adanya. Nah, hubungan suami istri, pernikahan itu adalah hubungan yang paling dekat. Nah, jadi kita udah apa adanya dengan istri kita kan. Nah, sehingga luka itu pasti akan semakin sering terjadi. Maka dalam pernikahan itu ya penting juga untuk terus mengampuni pasangan kita.
0: Terus mengampuni setiap saat, setiap waktu.
1: Dan mengampuni adalah bagian daripada cinta tanpa syarat. Ya kan? Nah, karena kalau kita mencintai tanpa syarat, pasti kita akan
0: mudah.
1: Terus mengampuni dia.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Cinta tanpa syarat harus dibangun dari awal pernikahan supaya apapun riaknya Anda tetap kuat mempertahankan sesuai dengan komitmen Anda. Nah, Pak Tim, di bagian akhir, kalau Pak Tim sebagai praktisi konselor pernikahan yang sudah bisa dikatakan makan banyak asam dan pahit getirnya pernikahan dari banyak pasangan di luar sana, Pak Tim, apa yang bisa Pak Tim sampaikan untuk memberikan 3 saja, Pak Tim, kunci utama agar pernikahan itu bisa bertahan puluhan tahun dan kalau bisa sampai maut yang memisahkan, Pak Tim, apa nih, Pak Tim?
1: Ya, 3 hal ya. Yang pertama, ya, terus praktekkan cinta tanpa syarat.
0: Yes.
1: Di dalamnya itu ada pengampunan, ada penerimaan ya.
0: Yep.
1: Yang kedua adalah terus pegang komitmen yang kita pernah ucapkan di depan tokoh agama ya, yang mewakili Tuhan dan juga keluarga besar pada hari pernikahan kita itu. Pegang itu ya. Karena ya, komitmen yang benar itu didasarkan pada apa yang kita ucapkan, bukan atas kinerja pasangan kita, ya, performa pasangan kita. Dan yang ketiga adalah yang harus kita lakukan, ya, turunkan ekspektasi, ya, hargai perbedaan yang ada antara kita dengan pasangan kita.
0: Oh wow, menarik sekali hardliner, membangun komitmen sampai maut memisahkan adalah sebuah hal yang tidak mudah. Tetapi ketika kita belajar untuk menurunkan ekspektasi dan memilih untuk mencintai tanpa syarat, membangun pernikahan yang benar-benar sehat, kita butuh effort, kita butuh perjuangan, kita butuh kerelaan hati untuk melakukan semuanya itu. Bukan hanya untuk pasangan kita, tetapi untuk diri kita sendiri dan untuk komitmen kita di hadapan Tuhan. Menarik, terima kasih sekali Pak Timothy Ivan SE, MPD untuk apa yang sudah kita ulas pagi hari ini dalam Sketsa Keluarga Indonesia edisi spesial bersama Pak Timothy Ivan. Menikah karena cinta, bertahan karena komitmen. Kiranya kita semua mendapatkan pelajaran berharga yang bisa menjadi insight positif bagi kita semua pagi hari ini. Sketsa Keluarga Indonesia sampai di sini, Pak Timothy. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa kembali dalam edisi spesial Sketsa Keluarga Indonesia di waktu yang akan datang.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xixie ning shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai ning mingtian ye jixu anshi shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。明天再见。
2: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: Kondisi sekarang itu benar-benar berbeda sekali dari zaman dulu. Sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena lihat ya, dari kondisi, saya cerita dulu sedikit aja tentang kondisi bangsa kita atau negara kita tercinta ini, para pendengar. Nah, kondisi market, ini inflasi itu sekarang 1-4%. Kemudian ada banyak sekali terjadi dalam regulasi dari pemerintah yang menyebabkan pembisnis, perusahaan-perusahaan itu muter otak gimana caranya ya melakukan efisiensi, efektivitas bisnisnya. Nah, kemudian ada peningkatan biaya logistik dan seterusnya, dan ada lagi peraturan anti dumping itu menyebabkan barang itu susah bergerak gitu, atau kebijakan-kebijakan itu terus aja diolah, diatur sedemikian rupa di internal perusahaan. Untuk apa? Untuk supaya perusahaan ini tetap survive. Nah, bagaimana kondisi SDM? Nah, pengangguran kita dari Februari 2024 tuh udah mencapai 4,82% dari 279 juta jiwa. Nah, ini menyebabkan apa? Kita ini mau gak mau harus berkompetisi dengan banyak orang gitu. Ya kan, di luaran sana orang yang pintar itu sekarang banyak, bener ya. Wah, kalau lulusannya dari indeks prestasi kumulatif itu bahkan ada yang cum laude lah, lulus dengan sangat-sangat-sangat bagus sekali. Nah, ini menyebabkan persaingan di dalam sendiri itu menjadi semakin sengit gitu ya. Ditambah lagi sekarang banyak sekali sudah, apalagi di Jakarta, Jabodetabek, kota-kota besar, banyak SDM-SDM yang berasal dari luar negeri. Ada dari India, ada dari Malaysia, dari China apalagi ya, yang datang itu sudah dengan paket yang sangat luar biasa gitu. Nah, itu yang membuat kita tuh mau gak mau harus membuat namanya persiapan dalam menghadapi interview.

0: terus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih?
0: Terus. Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
0: Acu.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Senyum simpul mirip kehadiranku di sana. Ku berharap dia menyapa, mengajakku tertawa bersama, menyimpan duka.

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: USP itu adalah unique selling proposition. Sebenarnya itu dalam dunia marketing ya, atau dunia salesman itu terkenal gitu ya. Jadi kita mau jualan apa nih? Oh, apa unique selling proposition dari barang ini gitu. Tapi unique selling proposition ini adalah diri kita sendiri. Jadi apa sih yang unik dari diri kita? Apa sih yang membuat kita tuh berbeda? Apa sih nilai yang bisa kita berikan buat perusahaan? Sehingga perusahaan itu gak pakai lama, gak pakai 2 minggu dia bilang, ini dia besok juga lu kalau bisa kontrak dia cepetan gitu ya.
2: Gitu ya.
1: HRD dipanggil gitu. Ini dibuat cepetan. Bagaimana sih menjual sebuah keunikan dari diri kita? Nah, untuk menjual keunikan kita harus mulai mempunyai namanya persiapan gitu ya.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Hardliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan untuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Juni cerah, semangat baru. Hardline selalu menemani. Hardline Radio 100.6, your family station.

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: Nah, yang pertama kenali. Nah, ini adalah satu bagian penting yang menjadi dasar untuk kita itu menawarkan keunikan kita, USP kita gitu. Nah, yang pertama adalah teman-teman kita harus tahu siapa diri kita.
2: Oke.
1: Nah, di dalam memahami diri kita sebenarnya ya teman-teman, kalau para pendengar semua, mengenali diri kita tuh gak lepas dari namanya mengenali potensi diri kita. Benar gak sih? Iya, siapa kita, kita bisanya apa, apa sih kelemahan, kelebihan, apa sih peluang bagi diri saya gitu ya. Itu kalau teman-teman di dunia akademian tuh biasa mengenal namanya SWOT analysis, SWOT personal analysis. Nah, tapi yang di sini saya mau sharing ke para pendengar semua, mengenali siapa diri kita tuh tak lepas dari namanya mengenali apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, kenapa saya bilang gini? Karena setiap orang itu punya keunikannya. Contoh, saya orang yang ekstrovert ya, udah kelihatan lah ya dari senyuman gigi saya itu udah kelihatan orang ekstrovert gitu ya. Ada juga, tapi saya punya teman orang introvert. Kami berdua itu melamar di sebuah perusahaan yang menawarkan kami itu di dunia marketing, di mana harus memaksa kami harus punya networking, benar nggak sih?
3: Betul.
1: Harus jago komunikasi, jago dealing.
3: Ya.
1: Wah itu kan, wah kalau saya sih nggak ada masalah, itu mah udah DNA saya gitu kan.
3: Easy lah itu pokoknya.
1: Makanya kita harus mengenali gitu. Tuhan tuh udah kasih kita sesuatu yang unik gitu. Tetapi dalam omset penjualan, teman saya yang introvert, dia lebih hebat dari saya, jauh gitu, dua kali lipat bahkan. Saya bertanya-tanya, kenapa?
3: Salahnya bisa di mana gitu ya?
1: Apa yang salah gitu ya? Seorang extrovert kok bisa kalah sama orang introvert gitu?
2: Jadi penasaran nih.
1: Ya, teman saya seorang introvert, dia ini ternyata dia jago analisa. Dia pendiam, tapi dia menganalisa segala sesuatunya. Resikonya dianalisa dulu. Calon pembelinya dianalisa dulu. Dia mau jalan rute kemana pun dianalisa dulu gitu loh. Jadi orang ini akan sangat efektif gitu. Sekali dia jalan, pasti itu terjadi 90% tuh deal.
2: 90% jadi detail loh.
1: Orang ini detail. Dan dia itu satu yang membedakan dengan saya adalah, kalau saya tuh yang penting jalan dulu lah ya. Masalah nanti belakang, yang penting kita tabrak dulu, hajar dulu, kita buka dulu jalannya para pendengar. Ya, tetapi apa dikata, waktu itu ketika kami akhir bulan kita melihat omset dia ya di atas saya.
3: Lebih tinggi. Nah, waduh.
1: Dia gak banyak, dia cukup beberapa orang tapi dalam. Dalam, jadi dia bangun hubungannya tuh dalam sama orang itu. Nah, ini strategi akhirnya saya pakai.
3: Oke.
1: Jadi saya melihat itu, kenali dulu siapa kita. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan orang tuh dengan keunikan masing-masing. Kita jangan pernah menyesali hari itu. Kenapa kok saya orang introvert, saya orang extrovert, nanti dunia kerja gimana? Don't worry, be happy ya buat keluarga Indonesia semua ya, para pendengar semua. Karena Tuhan sudah ciptakan kita dengan keunikan sendiri-sendiri. Dan semua tuh udah ada kolamnya.
4: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
5: Ronald Reed, seorang petugas kebersihan sederhana di Vermont, Amerika Serikat. Dia tidak punya penghasilan lebih dari $45,000 per tahunnya, atau sekitar 720 juta rupiah. Sebagai perbandingan, rata-rata gaji tahunan di Amerika Serikat saat itu sekitar 55.000 sampai dengan 60.000 US dollar. Alias, Ronald digaji di bawah rata-rata penghasilan nasional di Amerika. Tapi saat dia meninggal di usia 92, kekayaannya tembus lebih dari 128 miliar rupiah. Apa rahasianya? Bukan bisnis startup, bukan kripto, dan bukan gaji yang tinggi. Ia hanya konsisten membeli saham dividen blue chip, hidup super hemat, dan reinvest semua keuntungan tanpa pernah menjual satupun. Dia tinggal di rumah sederhana, naik mobil bekas, dan tidak pernah pamer. Tetapi begitu ia meninggal, ia menyumbangkan seluruh hartanya ke perpustakaan dan rumah sakit lokal. Itulah kekuatan dari waktu, disiplin, dan mindset investasi jangka panjang. Kisah Ronald Bukti bahwa Anda tidak harus jadi orang kaya untuk membangun kekayaan. Anda cuma butuh kebiasaan keuangan yang benar. Mulailah dari kecil. Mulai sekarang, konsisten adalah kunci. Bagikan sharing ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa membangun masa depan mereka yang lebih cerah mulai dari hari ini. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Hai hai hai. Ada Oktrin di sini. Ada siapa lagi nih ya?
1: Kok gak dikenalin sih?
0: Ya Heartliner, akhirnya yang Anda tunggu-tunggu.
1: Ada anak baru.
0: Ada sebenarnya apa sih, orang lama rasa baru? Enggak ya, terbalik ya.
1: Orang lama rupa rasa. Halo, apa kabar Heartliner? Oh, kayaknya kok gue jadi kader lagi di sini ya.
0: Iya, makanya harusnya di sini ya.
1: Enggak sih, besok sama aja. Sama aja, kayaknya kalau di situ lebih tegang deh kayaknya. Apa kabar Heartliner semuanya? Kita jumpa lagi dalam program Request. Wow, kali ini Chandra bakal temenin Oktrin nih. Ya, kita bakal main lagunya 2000-an ya.
0: Main lagunya 2000-an sekarang. Karena
1: 3000 boleh enggak?
0: 3000 enggak usah. Enggak usah ditambah. Nanti 5000 pertama jadinya.
1: Lagu-lagunya pasti oke-oke dan kece-kece ya Oktrin ya.
0: Betul sekali. Karena 2000-an kan udah terbaru ya, apalagi kalau yang request juga si Gen Z. Gen Z. Ini Gen Z dan juga apa nih?
1: Gen Z dan
0: Genjer.
1: Kayak sayur ya, genjer.
0: Iya,
1: ya.
0: Sayur genjer. Emang okay. Ada?
1: Hah? Ada kan?
0: Ada, oke.
1: Apa? Sayur genjer apa? Bener enggak sih?
0: Heartliner bener apa enggak? Tolong dong yang udah lagi udah masuk, yeah. Udah join di.
1: Ini sih kita bukan buka topik ya.
0: Iya.
1: Bener enggak sih ada sayur genjer gitu?
0: Tolong dijawab yang udah masuk di live akun TikTok kita di Heartline FM. Langsung komen-komen, bener gak ada sayur genjer?
1: Ya, itu bukan topik, cuma nanya. Ada gak sih sayur genjer? Karena yang gue tahu sih ada tren sayur genjer.
0: Oke, okay. Aku dulu, pernah gak makan sayur jadi gak tahu.
1: Makanya, kalau anak Gen Z gak ketemu genjer.
0: Udah lewat masanya Chandra.
1: Iya.
0: Oke, kembali dengan Oktrin dan juga Chandra akhirnya yang akan menemani Anda Heartliner di program Heartline Request di edisi Senin 22 Juni 2026 hingga pukul 3 sore nanti.
1: Gak berasa ya?
0: Iya, gak berasa.
1: Udah,
0: ya pasti.
1: Udah tanggal 22 aja.
0: Udah tanggal 22 aja.
1: Udah pertengahan tahun.
0: Bentar lagi apa?
1: Bentar lagi mau Natal lagi, Christmas lagi dong nanti ya kan. Gak berasa.
0: Betul,
1: mau Agustusan. Abis Agustusan Natalan.
0: Iya, betul.
1: Tahun baru, ya kan? Terus
0: balik
1: lagi
0: baru.
1: Tahun baru, baju. Jadi abis itu Idul Fitri. Idul Fitri balik lagi ke tengah tahun lagi, akhir tahun lagi.
0: Gak terasa ya waktu
1: gak
0: berlalu
1: terasa banget.
0: Cepat ya.
1: Ya udah dengerin lagu ini deh.
0: Iya, kita mendengarkan langsung lagunya. It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Fire, fire, fire.
1: Fire, oh, fire.
0: Masih on fire kah?
1: Harus on fire dong.
0: Harus on fire dong.
1: Apalagi aku gak sendiri lagi ya, Heartliner. Sudah bersama dengan Chandra. Makin terbakar lah aku.
0: Makin terbakar. Gimana? Makin on fire.
1: Gimana perasaannya Chandra bersama dengan aku di siang hari ini?
0: Belum terbakar sih.
1: Belum terbakar.
0: Karena pakai AC.
1: Dingin ya.
0: Semangatnya belum. Tapi kalau semangat sih harus terbakar dong.
1: Harus terbakar dong.
0: Setiap hari kita harus penuh dengan semangat. Kita harus penuh dengan
1: dengan apa yo?
0: Dengan satu visi dan misi yang besar.
1: Widih.
0: Wow. Jadi ngomong visi misi ya.
1: Memang kalau bersama

0: dengan yang berpengalaman itu beda rasanya. Karena kurang lebih satu minggu ini Chandra Hardline Request itu bersama dengan Octrins orang diri saja, wow. Gitu. Jadi bilang loh gak ada yang temani nih gitu. Sebelumnya kan sama Dika, mm-hmm. dan yang lainnya. Kenapa sekarang sendiri? Aku bilang aku ada pasangan baru Chandra,
1: wow.
0: namanya.
1: Wow.
0: Jadi mereka menantikan Anda nih Chandra ya, Satu minggu loh.
1: Satu minggu ya, mm-hmm. Yang udah menantikan silakan di line WA-nya, tulis nama, alamat, hobi, tempat tanggal lahir,
0: apa yang mau disampaikan juga,
1: apa yang mau disampaikan juga
0: selama satu minggu ini.
1: Oke, ya. Tadi gue lihat di luar itu cuacanya kan panas enggak, hujan mendung juga enggak,
0: ya.
1: Hujan juga enggak.
0: Enggak, kenapa tuh ya?
1: Iya kan, itu pertanda bahwa memang cuacanya sedang-sedang aja.
0: Ya, oke, baiklah. Jadi tanggung-tanggung gitu ya maksudnya ya. Panas
1: dan
0: enggak.
1: Dan ini sebenarnya suatu cuaca yang banyak ditunggu-tunggu orang sebenarnya.
0: Kenapa begitu?
1: Karena mau aktivitas nyaman.
0: Oke.
1: Enggak panas, enggak hujan. Mm-hmm. And then mau jalan-jalan, oke. Enggak panas, enggak hujan.
0: Hujan, ya.
1: Mau request lagu di Heartland?
0: Oh, apalagi.
1: Enggak kepanasan, enggak kehujanan. Ya orang di rumah requestnya. Sayur genjer.
0: Seperti kata Mbak Sari tadi ya, dia bilang ada banget nih Bro Chandra katanya.
1: Oh, ada ya berarti ya?
0: Ada dong.
1: Ada kan? Tuh, berarti gua enggak salah dong.
0: Enggak salah.
1: Sayur genjer.
0: Sayur genjer.
1: Ini bukan topik hardliner, cuman kita mau tanya, ada enggak sih sayur genjer? Tapi kalau kata Mbak Sari,
0: ada.
1: Ada sayur genjer.
0: Iya, bawa sayur genjer ini lagi typing ini. Agak panjang sepertinya.
1: Kayaknya kan? Panjang nih.
0: Iya, kayaknya panjang nih. Keluh kesah selama satu minggu nunggu Chandra nih.
1: Bukan nunggu genjernya ya.
0: Bukan nunggu genjernya. Kita sapa-sapa dulu nih Chandra yang sudah bergabung via live TikTok di akun kita
1: live
0: di Heartline.
1: Live TikToknya ada.
0: Ada siapa
1: aja? Ada Kak Kawai. Wow, Kak Kawai kayaknya the first time the first viewers ya. Yang hari ini langsung begitu Octrin siaran. Octrin nih, mantengin langsung.
0: Gitu ya.
1: Langsung cedret masuk.
0: Cedret, iya. Apalagi dengan Chandra.
1: Halo Octrin, ya kan? Selamat siang Octrin, selamat siang Chandra.
0: Siang.
1: Gitu kan? Akhirnya enggak sendiri katanya.
0: Iya.
1: Kita bertiga ya.
0: Kita bertiga siapa nih?
1: 4, 5, 6 berlima, komputer
0: tapi
1: 3 kita 2.
0: Goib, ya,
1: komputer 3 kita 2, jadi 5.
0: Oke. Okay. Ada siapa lagi ya ini?
1: Bu Icu.
0: Ibu Icu juga.
1: Hai Bu Icu, apa kabar Bu Icu? Wow.
0: Hai Ibu Icu.
1: Bu Icu, semangat selalu katanya.
0: Nah, ini salah satu yang masuk list menantikan Chandra juga.
1: Hai Bu Icu. List yang keberapa?
0: Ada
1: senang
0: lagi?
1: Liatnya, oke, senang juga bisa bertemu kembali dengan Bu Icu walaupun baru di udara. Terakhir ketemu katanya waktu acara Paskah.
0: Oh, oke, berarti bulan 4 lalu ya Bapak Pendeta.
1: Shalom, saudara-saudara. Brother-brotherku.
0: Brother-brotherku. Oke.
1: Hari ini mari kita sambut request di minggu-minggu terakhir di bulan Juni.
0: Yes.
1: Tetap masih ada semangatnya.
0: Masih dong.
1: Masih ada on fire-nya.
0: Masih dong.
1: Masih rooted ya.
0: Masih dong.
1: Oke.
0: Ya,
1: itu
0: ingin menyapa
1: itu tema
0: lagi,
1: itu tema ini, itu tema retreat.
0: Iya, tema retreat yang 3 hari lalu itu hardliner salah satu alasan kenapa Chandra enggak bisa gabung bersama dengan Octrin itu alasannya.
1: Ya.
0: Terjawab sudah ya.
1: Mm-mm.
0: Penantian ini.
1: Kita ada retreat ya.
0: Yes, betul sekali. Dan
1: Ibu Icu request lagunya perfect dari
0: Ed
1: Sheeran.
0: Yes,
1: oke, ditunggu
0: sekali.
1: Ya.
0: Oke, ditunggu.
1: Ada Bu Nelly Kristia, Bu Nelly Kristin.
0: Yes. Hai Ibu Nelly, selamat siang. Ya. Ibu Nelly bilang apa nih?
1: Hai Bung Chandra, apa kabar?
0: Oke.
1: Kabar baik puji Tuhan. Salam sehat bahagia bersama keluarga. Terima kasih Bu Nelly. Di Kunciran Tangerang.
0: Okay.
1: Tadi yang nanya Octrin tuh Mbak siapa yang mana sih?
0: Iya Mbak Nelly juga, Mbak Nelly. Ini dengan Mbak siapa ya?
1: Oh gitu ya. Ini dengan Mbak siapa ya? Berarti Bu Nelly ini baru
0: baru
1: ini.
0: Sepertinya.
1: Oh
0: baru.
1: Gitu.
0: Iya, terima kasih Mbak Nelly. Boleh langsung follow-follow kita saja
1: iya,
0: ya.
1: Iya, langsung aja di follow-follow.
0: Supaya
1: tap-tap layarnya.
0: Biar enggak ketinggalan semua siaran kita.
1: Betul.
0: Hmm.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Ada Kak Jo juga.
1: Ada Kak Jo ya? Oh, Kak Jo udah masuk ya.
0: Kak Jo udah masuk. Katanya 2 minggu bukan 1 minggu. Oh, 2 minggu mohon maaf. Octrin hitungnya 1 minggu.
1: Minggu. Kenapa 2 minggu?
0: Menantikan Chandra.
1: Oh, 2 minggu. Lama sekali ya.
0: Bila
1: apa kabar Kak Jo?
0: Wow,
1: oh, kita baru berjumpa lagi nih Kak Jo nih. Bagaimana
0: lalu ada kabarnya? Siapa lagi?
1: Ada ini?
0: Kak Roy Dumblak juga nih. Selamat siang Kak Roy Dumblak. Terima kasih sudah follow kita.
1: Di ini, TikTok ya?
0: Yes, di TikTok juga katanya. Okay.
1: Kayaknya lu udah ke bawah, gue masih di atas deh.
0: Ini kayaknya tergantung usianya kan. Lebih
1: update. Gue cari nih, gue cari yang lu bilang tadi. Mana ya? Oh ternyata ada di bawah kayaknya. Gue masih di atas nih Trin.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bindra.
0: Ada Bindra.
1: Bindra Sandi, mintanya Dirgat. Cuman Dirgat kayaknya lagunya 90-an.
0: 90-an. Ya? Hari ini kita, bukan hari ini aja ya, Heartland request Senin sampai Jumat itu tahun 2000-an.
1: Jadi untuk Heartliner yang mau request, sekarang Heartland request sudah di lagu-lagu tahun 2000-an. Dari Senin sampai Jumat.
0: Iya.
1: Sabtu, Minggu, enggak lagu 2000.
0: Nah, kalau mau yang oldies, 60-an, 70-an, 80-an, dan 90-an, Nostalgia ada Reborn hadir di hari Sabtu, jam 1 siang. Jadi kalau mau yang bernostalgia, nostalgia, request di hari Sabtu.
1: Ya, kalau sekarang lagunya 2000-an. Ini gue ketemu Kak Jo nih.
0: Apa tuh?
1: Telat ya gue ya?
0: Iya,
1: Kak Jo. Lu udah baca Kak Jo, gue baru nemu nih.
0: Agak delay. Aduh, ya di situ ya.
1: Ini bahas lagi tentang Sekodi nih katanya.
0: Apa tuh?
1: Dulu ada cerita, ada cerita waktu dulu.
0: Dulu ada cerita.
1: Waktu masih sama Adika, gue bahas tentang belanja di Tanah Abang, belanjanya Sekodi. Cuman Sekodi. Berhubung sekarang kita tidak membahas topik, udah kita forget it.
0: Oh berarti Kak Jo inget banget cerita itu ya.
1: Itu cerita, betul.
0: Boleh nanti dibahas lagi.
1: Nanti dibahas tapi gak usah di owner lah.
0: Agak gimana gitu ya. Okay, ingin menyapa juga untuk Kak Kawai tadi ingin request lagu Buka Semangat Baru dari Elo. Okay, ditunggu ya Kak Kawai. Lalu ingin menyapa juga untuk Ibu Kak Yohana Rumagit. Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan nih. Selamat siang Kak Chandra dan Oktrin. Selamat siang juga Kak Yohana. Mau request lagu dong dari Afgan Lenggang Puspita. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Salam kompak selalu di udara buat Kak Chandra, Oktrin, dan para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih. Kak Yohana Rumagit, ditunggu lagunya. Dan untuk Heartliner yang ingin request lagu di era 2000-an, boleh banget langsung gabungan bersama dengan Oktrin dan Chandra di 0819269000. Atau yang ingin melihat visualnya kita, asik.
1: Bisa langsung di TikTok. Visual gak sih bahasanya ya kan? Langsung di TikTok kita, Heartline FM. Yang mau request silakan.
0: Yes.

0: 10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Mau punya usaha sendiri tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026. Aku cinta kepadamu.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, The Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, MTRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Bordang Boarding Fest 2026, a great lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartline Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Berita 30 bersama saya Dika Harwan. Generasi masa depan harus siap hadapi perubahan dunia kerja. Dari Wapres, Gibran tekankan pentingnya perdamaian untuk pembangunan Papua. Dari Trump menyebut Keir Starmer akan mundur dari jabatan Perdana Menteri Inggris. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menaker Yasir Lee menegaskan pentingnya mempersiapkan generasi muda Indonesia dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan zaman serta karakter yang kuat agar mampu menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis. Dalam paparannya pada Global Parenting Summit 2026 dengan tema Future Skills untuk Generasi Masa Depan Indonesia di Bandung pada Sabtu lalu, Yasir Lee menjelaskan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, otomatisasi, transformasi digital, ekonomi hijau, sistem kerja jarak jauh, dan meningkatnya persaingan global telah mengubah landscape ketenaga kerjaan secara signifikan. Menurutnya, perubahan tersebut menuntut generasi masa depan untuk memiliki kemampuan beradaptasi, terus belajar dan mengembangkan kompetensi baru agar tetap relevan di dunia kerja. Mengutip dari Future of Jobs Report di tahun 2025 dari World Economic Forum, yang memperkirakan hingga tahun 2030 mendatang sekitar 22% pekerjaan akan terdampak transformasi. Pada periode yang sama diproyeksikan muncul sekitar 170 juta lapangan kerja baru, sementara 92 juta pekerjaan lainnya berpotensi tergantikan.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka secara resmi membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pasparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat pada Sabtu malam lalu. Dalam sambutannya, Wapres menekankan perdamaian merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan di tanah Papua. Pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia dengan Papua sebagai salah satu prioritas utama. Secara khusus, Wapres menyoroti penggunaan lapangan Borarsi sebagai lokasi utama penyelenggaraan Pasparawi ke-14 yang mengenang kunjungannya pada November 2025 lalu saat lapangan tersebut masih dalam tahap konstruksi. Gibran meminta masyarakat untuk menjaga dengan baik fasilitas publik yang telah rampung dibangun. Menurutnya, keberadaan infrastruktur modern di Manokwari menjadi bukti nyata bahwa pembangunan kini tidak lagi bersifat Jawa sentris. Dan dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut memberikan komentarnya terkait masa depan politik Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan Starmer akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin pemerintahan Inggris. Pernyataan tersebut muncul di tengah berbagai spekulasi yang berkembang mengenai kemungkinan Starmer menetapkan jadwal pengunduran dirinya dalam waktu dekat. Namun belum diketahui apakah Trump memiliki informasi khusus terkait isu tersebut atau hanya menanggapi rumor yang sedang beredar. Dalam unggahannya, Trump juga menyampaikan kritik terhadap Starmer dan pemerintahannya. Menurutnya, berbagai kebijakan yang dinilai kurang berhasil dapat menjadi faktor mengancam kelangsungan karir politik pemimpin Partai Buruh tersebut. Pernyataan itu semakin menambah perhatian publik terhadap dinamika politik yang tengah berlangsung di Inggris.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Masih bersama kita pastinya di siang hari ini ya. Kita mau menyapa untuk yang sedang mungkin berkendara di siang hari ini ya. Ada di perjalanan, lagi dengerin Heartline, Lenggang Puspita.
1: Yes, dari Afgan.
0: Ini lagu dari Afgan ya. Ini memang versi officialnya ya.
1: Officialnya, yes ya.
0: Dari penyanyi aslinya yang dahulu, kemudian dinyanyikan lagi oleh Afgan. Tapi ini lagu enak banget loh, Trin.
1: Enak banget.
0: Ini lagu tuh legend banget ya.
1: Legend,
0: karena
1: memang, ya.
0: Apalagi siang-siang gini kan denger lagu ini kan, kayaknya walaupun hari ini Senin ya,
1: yeah.
0: Banyak orang bilang I don't like Monday.
1: Kenapa tuh?
0: Bener gak sih?
1: Kenapa tuh?
0: Emang untuk Oksirin gimana?
1: Iya sih, sebenarnya kayak Sabtu Minggu kan kita kayak ini ya, bersantai-santai,
0: yeah.
1: Kayak mulai kembali rutinitas itu kayak bisa gak sih
0: besok kayaknya, udah Senin lagi nih
1: ya,
0: aduh.
1: Kayaknya bisa gak sih setiap hari itu Minggu aja.
0: Jadi gak usah ada hari Senin. gak masuk kerja dong lu.
1: Maksudnya dari Sabtu langsung lompat ke Sabtu
0: langsung
1: gitu.
0: Oh Sabtu
1: Minggu,
0: lagi
1: Sabtu lagi Minggu, Sabtu
0: Minggu
1: lagi.
0: Ke Minggu lagi gitu ya. Jadi gak ada hari-hari lain. Terutama Senin. Biasanya orang kan aduh Senin lagi,
1: iya,
0: nih
1: Senin
0: gawe
1: lagi,
0: lagi nih. Masih capek, mager ya kan. Kalau enggak aduh, kerjanya banyak nih, numpuk nih.
1: Iya. Yes,
0: jadi
1: betul.
0: Timbullah kata-kata I don't like Monday. Tapi percayalah, Trin.
1: Apa tuh?
0: Kalau hari Senin lu terasa berat, maka percayalah.
1: Selasa
0: hari Selasanya
1: lebih
0: pasti lebih berat lagi. Jadi jangan ada pernah kata I don't like Monday.
1: Oke. Okay.
0: Cintailah,
1: because...
0: cintailah semua hari itu. Jangan dibikin jadi beban. Nanti kalau okay. jadi beban akhirnya apa? Enggak ngerasa enjoy gitu kan kerjanya.
1: Iya.
0: Sementara di kantor atau di kampus yang lagi kuliah,
1: iya.
0: Atau di sekolah, sekolah libur ya hari.
1: Lagi libur sekolah.
0: Ya nantilah pas masuk sekolah lah ya. Tunggu hari Seninnya. Ya kan? Kalau emang ngerasa aduh kayaknya berat banget nih. Jangan pernah ngerasa begitu. Kenapa? Karena kalau kita ngerasa aduh kayaknya berat ya Senin, ketemu Senin lagi, begitu ketemu hari Jumat udah mulai senyumnya agak-agak lebar gitu kan
1: gitu,
0: karena
1: ya.
0: Wah, weekend nih.
1: Apalagi
0: ketemu tanggal merah Senin. Long weekend, ya kan?
1: Guys, 3 hari berturut-turut.
0: Buat yang I don't like Monday seneng banget tuh. Tapi jangan pernah coba-coba bilang I don't like Monday. Kenapa? Semua hari itu baik.
1: Semua hari itu baik.
0: Tuhan udah ciptakan semua hari itu baik. Jadi
1: baik.
0: Tidak ada yang aduh, kayak Senin kayaknya enggak hari hoki gua nih. Kayaknya hari Senin gua bete nih, mesti kerja lagi nih, mesti kuliah lagi nih, mesti ke sekolah lagi. Percayalah semua hari itu baik.
1: Iya, ya. Semua.
0: Jadi kalau hari Senin ini berat, percayalah hari esok.
1: Mau jawab tapi gimana?
0: Takut dosa. Kalau hari esok ternyata lebih berat lagi, enggak ya?
1: Ya, tapi gimana nih Chandra, kan hari ini hari pertama di minggu. Ya, Senin selama satu minggu ya, ya gitu. Hari Senin terus langsung mulai siaran lagi setelah sekian lama vakum.
0: Cleaner ya.
1: Cleaner. Gimana kah perasaan Chandra, asik?
0: Ya awalnya sih saya coba-coba.
1: Akhirnya saya ketagihan.
0: Tapi lama-lama saya suka. Jadi Kakak Oktrin,
1: iya.
0: Karena memang terakhir siaran udah beberapa bulan yang lalu ya. Apa beberapa tahun yang lalu ya?
1: Ini gimana? Ini sebenarnya yang kerja siapa sih?
0: Iya, kemarin juga memang sebenarnya dari minggu kemarin harusnya ya udah mulai siaran lagi,
1: okay.
0: Ikut meramaikan dunia persiaran nasional.
1: Nasional
0: kan?
1: Nasional dong.
0: Belum internasional?
1: Mau
0: nggak?
1: Mau dong.
0: Mau lah pastinya.
1: Mau, kalau ada Chandra makin nih.
0: Makin lah. Makin bete lo ya. Jadi memang seneng banget ya, seneng banget bisa lagi nemenin di sini,
1: yes.
0: Bertemu dengan yang ada di TikTok.
1: Betul sekali.
0: Tapi kita nggak ngomongin topik. Cuman tadi yang kita nanya. Ini siaran hari
1: lagi.
0: Siaran pertama nih ya, siaran
1: iya,
0: pertama
1: betul.
0: Nih. Sayur genjer ada enggak? kata Bu Icu.
1: Iya.
0: Ada sayur genjer enak ditumis.
1: Iya, betul enak ditumis katanya Mbak Sari, iya. Juga bilang begitu.
0: Kalau kata Kak Jo ada sayur genjer ya? Ya Kak Jo ya ada tadi ya.
1: Berarti cuma Oktrin aja yang enggak tahu ya.
0: Oktrin enggak tahu sayur genjer. Udah lupain sayur genjer. Semangat di hari Senin.
1: Yes, betul sekali, semangat di hari Senin. Tapi aku senang lo hardliner. Jadi ya di program hardline request, apalagi ini aku kayaknya baru pertama kali juga. Kita baru pertama kali kan ya siaran berdua.
0: Wow, bener ya?
1: Bener dong.
0: Oh, iya.
1: Okay.
0: Bener. Oh jadi bener-bener perdana.
1: Perdana banget semuanya ya gak sih?
0: Jadi buat hardliner juga yang mungkin baru perdana ya gabung di TikTok kita.
1: Iya.
0: Ya kita ucapkan selamat datang. Welcome.
1: Yes,
0: kamera gue mana sih ini ya?
1: Ini.
0: Gue ngeliat sini mulu sih. Jadi nunduk mulu jadinya.
1: Nanti hardliner bilang, ini Chandra lagi nunduk lihat apa sih?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Atau handphone yang satu begini nih biar ngeliatnya sejajar sama kamera depan. lu ketawa mulu ntar giginya kering.
1: Karena lucu guys, lucu gitu. Ya.
0: Tadi sampai mana sih?
1: Sampai mana?
0: Genjer.
1: Ya sampai sayur.
0: Genjer. Oh, pendengar, pendengar.
1: Ya sampai pendengar yang baru.
0: Sekarang
1: masuk.
0: Itu enaknya gini, Oktrin.
1: Apa tuh?
0: Radio enggak cuma didengar. Tapi
1: apa?
0: Juga ditonton.
1: Oke.
0: Okay. Ya dong, sekarang jadi nonton radio kan.
1: Radio aja iya.
0: Kan dia. Eh, lu nonton radio yuk. Nonton radio. Maksud lu radio kan cuma bisa didengar secara audio. Tapi enggak, sekarang udah ada visual.
1: Yes.
0: Udah bisa lihat Oktrin langsung di sini.
1: Iya.
0: Secara live.
1: Secara live gitu.
0: Yang mau tap-tap layarnya silakan, Kakak.
1: Yang mau follow-follow juga boleh banget supaya enggak ketinggalan semua program kita dan live-live
0: semua
1: kita berikutnya.
0: Betul. Jadi kalau Hardline ada live apa, ada program apa, itu bisa semua dilihat di TikTok-nya Hardline. Terus yang mau request, masih ada yang nanya nih, Trin. Apa namanya? Kok lagu 90-nya kapan gitu ya?
1: Iya, kok sekarang berubah-berubah lagi.
0: Berubah-berubah, gitu. Senin Selasa doang ya? Enggak. Ternyata sekarang, bukan ternyata, sorry. Ternyata rupanya aku salah. Lagunya 2000. Sebelum gue siaran juga ada di briefing. Lagunya 2000 ya. Oke. Jadi sekarang Senin sampai Jumat lagunya 2000 ya, Hardliner.
1: Betul sekali.
0: Jadi kalau ada yang nanya lagu yang kira-kira sekiranya tahun 90-an kayaknya gak bakal diputerin deh. Karena memang sudah di 2000-an. Kalau di selain 2000 sudah ada di kayak oldies ya. Lagu-lagu memori itu ada di hari Sabtu.
1: Hari Sabtu.
0: Itu nanti bersama rekan Jeff,
1: Bang Jeff,
0: sama
1: Bung Yus dan
0: Bung
1: juga
0: Yus sama dan
1: Om Pit.
0: Om Pit. Ya, jadi kalau yang mau dengar lagu-lagu memori di hari Sabtu.
1: Di hari Sabtu. Khusus Hardline request Senin sampai Jumat itu putarnya di tahun 2000-an. Jadi boleh banget untuk Hardliner yang mau request-request langsung menghubungi kita di line interaktif kita di WA 0819269000 atau mau bergabung seperti kata Chandra tadi, enggak hanya audionya saja, bisa melihat secara visual wajah kita berdua. Kita sapa-sapa lagi nih. Siapa yang udah bergabung nih, Dika?
0: Siapa yang bergabung ya? Oh, Dika sih.
1: Dika. Chandra. Nah, ini dia, karena masih terbiasa dengan yang lalu, asik.
0: Oh gitu ya, tuh.
1: Padahal udah ada yang baru kan.
0: Udah ada yang baru ya.
1: Chandra,
0: bisa gitu
1: kan?
0: Ya.
1: Iya, ada siapa nih?
0: Kak Jo nih, katanya Oktrin tuh suka emang ketawa, Bang Chandra katanya. Jadi apalagi waktu siaran Mopit ketawa mulu. Oh iya, dia ketawa mulu emang. Makanya di sini juga ketawa terus, lah hilang kok dia, kemana ya? Kok hilang nih?
1: Siapa yang hilang?
0: Komen.
1: Hilang komennya. Oke, okay, Kak Jo juga sudah bergabung bersama dengan kita. Yes, di siang hari ini. Lalu ingin menyapa untuk Kak Paul juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Kakak Paul.
0: Ini dari 0902 udah belum nih minta lagu juga. Lagu udah di dadaku.
1: Oke, ditunggu dari, ya, kita cari dulu ya.
0: Dari Niura ya. Garuda di dadaku. Benar enggak sih? Ini lagi musimnya bola ya. Jadi, oh ya, ngomong-ngomongin bola nih. Ada yang batuk. Ngomong-ngomongin bola, sekarang kan lagi musimnya FIFA World Cup nih.
1: Betul.
0: Dan memang lagi rame-ramenya ya.
1: Iya.
0: Hasil sementara apa enggak?
1: Enggak.
0: Sama dong sama gue. Gue juga enggak hafal.
1: Kita harus tanya siapa nih? Tanya sama Hardliner yang bergabung di live TikTok aja.
0: Iya.
1: Batuk ya.
0: Batuk. Nular ya batuknya ya.
1: Nular ya batuknya ya.
0: Iya. Sekarang lagi demam Piala Dunia. Nah, kita bukan topik sih ya.
1: Oh iya, bukan
0: kita
1: topik.
0: Coba enggak marah kan?
1: Enggak marah.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Ngapain marah dong? Aku sama Chandra mah enggak akan marah.
0: Jadi memang lagi demam Piala Dunia juga, Hardliner. Buat yang hobi nonton Piala Dunia.
1: Yes.
0: Diingatkan ya.
1: Apa tuh?
0: Bahwa Piala Dunia itu biasa siaran tengah malam.
1: Mm-mm.
0: Jangan banyak begadang.
1: Oke. Okay.
0: Nanti dimarahin sama Bang Roma.
1: Karena tiada artinya.
0: Iya, tidak boleh begadang. Karena apa? Kalau begadang besoknya ngantuk nih. Apalagi habis makan siang.
1: Aduh.
0: Habis makan siang biasanya habis makan itu habis kenyang habis kenyang terbitlah ngantuk. Benar ya? Habis kenyang terbitlah ngantuk.
1: Habis ngantuk
0: tiduran. Biasanya tiduran. Akhirnya enggak bisa nonton radio.
1: Iya, enggak bisa request juga.
0: Enggak bisa request.
1: Buat akhirnya.
0: Udah gitu kan memang kalau banyak begadang juga kan kurang bagus buat kesehatan.
1: Yes, betul sekali. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Iya. Boleh mungkin begadang-begadang kalau besoknya libur gitu.
0: Iya, libur, tanggal merah, long weekend.
1: Iya, tidurnya harus cukup ya berarti.
0: Harus
1: ya, Chandra,
0: cukup,
1: ya.
0: Nggak hari Senin. Nggak hari Senin. Iya kan?
1: Nggak hari Senin, betul hari sekali. Iya. Yes,
0: siapa okay. lagi yang mau request nih, Oktrin?
1: Iya, kita sapa juga ada Mbak Sari juga. Selamat siang Kak Oktrin dan host baru katanya. Ini nggak host baru Mbak Sari. Tadi apa namanya host orang lama rasa baru?
0: Orang lama rasa baru.
1: Kak Chandra, bawa nasi tumpeng dong katanya. Jangan sayur genjer ya. Dia mau request lagu dari Anji, Menunggu Kamu. Salamnya dikirimkan untuk Ibu Iren, Opung Roy, Bung Dika, Kak Versi, Kak Ragil, dan kawan-kawan semuanya. Salam sehat, semoga terhibur. Oke Mbak Sari, ditunggu ya lagunya.
0: Ada Ko Ame juga ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Ko Ame? Aduh, udah lama nih gak ketemu Ko Ame. Salam sehat selalu kata Ko Ame.
1: Salam sehat.
0: Kita juga selalu mendoakan yang selalu yang terbaik untuk Ko Ame, sehat selalu, diberkati selalu, dan yang pasti kalau lagi hari ini pasti kerja dong ya.
1: Iya, pasti kerja ya. Dong. Hari pertama lagi.
0: Hari pertama di minggu pertama. Di minggu keempat.
1: Minggu terakhir. Iya, yes,
0: ya, pasti betul, lagi kerja. Semoga lancarkan selalu pekerjaannya Ko Ame ya.
1: Okay.
0: Tadi requestnya lagu apa Ko Ame?
1: Ko Ame tadi requestnya lagu apa ya? Belum kebaca ya sama kita ya.
0: Belum ya. Ini ada juga nih, Erik.
1: Erik, siapa itu?
0: Erik. Erik Liliawan.
1: Erik Liliawan, Pak Erik. Halo juga Pak Erik. Selamat.
0: Halo si Oktrin.
1: Siang. Ada juga Kak Chandra, Pak Ameng. Jadi enggak hanya Oktrin aja kali ini. Akan ada Chandra mulai hari ini dan seterusnya.
0: Seterusnya. Wah, iya.
1: Harus ya. Awas aja loh. Kita ikat dia, guys.
0: Ada yang update, ada yang update.
1: Apa tuh? Apa tuh?
0: Spanyol Arab 4-0.
1: Oke, Spanyol Arab.
0: Dari nol, dari user nol, dari Paul ya. Paul. Oke, okay. Thank you ya Paul informasinya. Spanyol Arab 4-0 tuh yang hobi sepak bola
1: lagi
0: demamnya FIFA World Cup ya.
1: Yes, lalu ada siapa lagi? Kita ingin menyapa juga untuk Kak Roy Dumplak, mau mendengarkan lagu dari Sandi.
0: Ya, ada dan dari juga Kak Sinta nih.
1: Kak Sinta apa tuh?
0: Kak Sinta requestnya Iwan Fals yang judulnya apa?
1: Satu-satu
0: ya. Nah, itu 2000 enggak sih?
1: Itu 90-an. Jadi 90-an karena kita putarnya di era 2000-an untuk hardliner yang sudah terlanjur request boleh diganti ya requestannya.
0: Itu 90-an betul.
1: Betul. Lalu untuk Kak Hengki juga mau request lagu Kasih Tak Sampai. Dan juga Kak Delin mau request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada Kak Nelly juga tadi ya,
0: Nelly,
1: yang
0: betul
1: menyapa kita ini dengan Mbak siapa? Mau request lagu dari Rizky Febian Alama.
0: Alama.
1: Oh,
0: ya.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Ada
1: Piet Pinola.
0: Ada Piet Pinola. Iya, apa
1: tolong
0: kabar
1: disapa
0: Piet
1: dulu, katanya kakak.
0: Hai kakak. Hai adik. Hai om, hai tante. Gue kayak ini, kayak Dora ya. Jadi bilang, hai kakak. Dora kakak gak sih? Apa adek?
1: Siapa?
0: Yang film Dora itu.
1: Enggak, kalau dia sebut nama.
0: Iya, asik katanya, asik.
1: Asik,
0: gimana kabarnya nih Pit?
1: Love Sekebun, kata Kak Paul duet serasi. Ih, seneng banget loh.
0: Yang mana? Oh, duet serasi itu sambel ya, sambel serasi.
1: Terasi. Iya, terasi.
0: Baik, katanya Piet baik.
1: Iya, iya. Sejak kapan dia jahat?
0: Iya. Emang baik dari dulu kan ya? Oke. Piet mau lagu apa nih, Piet?
1: Iya, boleh banget dong request lagunya. Kita putar di era 2000.
0: Iya.
1: Kakak makin gemoy katanya.
0: Masa sih? Wow. Sungguh. Kameranya mana kameranya? Sungguh. Sekarang lagu yang udah ngantri atau masih ada yang request yang belum dibacain?
1: Boleh, langsung kita puterin aja nih request dari Mbak Sari dari Anji, ada Menunggu Kamu.
0: Oke.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, hari kini adalah hari yang amat susah untuk mencari pasangan dengan karakter yang baik. Banyak pria mencari perempuan yang asal cantik, menarik, langsing, putih, dan glowing. Kadang, pria fokus kepada casing semata ketimbang isi alias karakter dan sifat si wanita. Apa gunanya dapat wanita cantik tapi egois dan mau menang sendiri? Padahal, jika Anda menikah, Anda akan hidup sampai salah satu dari kalian meninggal dunia. Jadi sebaiknya pas Anda umur 20-an, perbanyak bergaul. Jangan terlalu sibuk bekerja dan melupakan niat mencari pasangan. Keseimbangan hidup harus disetting sejak Anda lulus kuliah. Masa pacaran, Anda harus membuka mata, hati, dan pikiran agar tidak salah langkah dalam memilih. Ingat, salah cukur, kita bisa nunggu sampai rambut Anda tumbuh kembali. Salah pilih baju, bisa aja baju itu kita kasih ke orang. Tapi salah memilih pasangan, maka Anda masuk neraka sebelum mati. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional.

0: Alamak dari Rizky Febian.
1: Kalau ada gimana?
2: Kalau ada.
0: Samain dulu nadanya. Iya. Cek cek cek.
1: Do.
0: Itu do agak kiu-kiu sedikit ya.
1: Kok kiu-kiu?
0: Kalau ada. Ayo yang betul.
1: Iya.
0: 1, 2, 3.
1: Kalau ada 9 juta.
0: Mau apa?
1: Mau apa?
0: Kalau misalnya Chandra punya 9 juta nih dalam satu hari ini tiba-tiba tring dapat 9 juta.
1: Kalau
0: ada yang salah kirim di rekening mungkin apa.
1: Kalau hari ini
0: gitu.
1: Gua dapat 9 juta, Yoktrin ya.
0: Bakal ngapain?
1: Jujur nih ya.
0: Jujur?
1: Semua gua kasih ke lo.
0: Kenapa?
1: Habis itu gue mimpi lagi. Dan gue ngayal lagi.
0: Bagiin lagi. Karena itu hayalan ya.
1: Iya, hayalan gitu. Ya.
0: Kalau semisalnya, kalau katanya lagu ini kan, kalau ada 9 nyawa, mau samamu aja semuanya. Bucin banget gak sih itu?
1: 9 nyawa ya?
0: Iya,
1: 9 gak kira-kira itu. Mau sampai
0: ya?
1: Kapan itu? Iya. Kucing aja gak gitu-gitu banget gitu kayaknya.
0: Kayak bucin banget nih lagu. Tapi ya mungkin kalau udah jatuh cinta akan lupa segalanya. Asik.
1: Asik.
0: Agak.
1: Agak gimana gitu ya.
0: Iya. Kalau pengalamannya Chandra gimana?
1: 9 nyawa ya. Belum pernah sih dapat 9 nyawa.
0: Iya. Satu aja udah ngos-ngosan ya.
1: Satu aja kayaknya. Waduh, puji Tuhan banget ya. Kayaknya memang harus dipakai semaksimal mungkin.
0: Betul.
1: Apalagi kalau sampai punya 9.
0: Iya.
1: Kalau sampai gue ada 9 nyawa, mungkin gue gak akan deket-deketan sama kucing.
0: Kenapa? Minder
1: sama,
0: dia.
1: Sama-sama 9. Soalnya dia, takutnya dia minder bener. Jadi
0: minder,
1: dia
0: kan?
1: Jadi
0: iya, kayak
1: jadi insecure kayak, gitu.
0: Wih. Ada bos gue.
1: Ada saingan gue. Saingan gue nih.
0: Oh, siapa ya? Iya kan. Ada saingan gue nih. Aduh.

0: Masih gak habis-habis nih si sayur genjer loh katanya.
1: Masih ada ya?
0: Iya Kak Jo, mungkin tadi Kak Jo udah request lagu 2-3 kali, belum ada di playlist kita, mungkin bisa diganti. Ini bukan efek Oktrin gak makan sayur genjer ya,
1: ya, gitu ya. Harus bawa apa?
0: Apa?
1: Harus bawa sayur genjer katanya buat Oktrin, biar Oktrin makan sayur genjer.
0: Iya ampun.
1: Itu kalau kata Kak Jo ya.
0: Terima kasih, terima kasih.
1: Terus? Dari Paul,
0: kalau
1: Oktrin belum pernah makan sayur genjer, enak katanya tuh kan.
0: Oke, boleh, boleh, boleh. Kayaknya aku bakal mau, tapi tergantung dari tangan siapa dulu ya.
1: Sayur genjer dimasak apa dulu gitu ya?
0: Iya, dimasak apa dulu, masak apa?
1: Ditumis tadi, kata Bu Icu ditumis.
0: Kata Bu Icu, iya, yes, betul sekali. Ya, ditunggu ya Kak Jo lagunya nih ya.
1: Yang mau udah request ada lagi?
0: Ada, betul. Ada lagi, ada Kak William di Jakarta Timur. Mau request lagu Kesha Lafronka. Kita ganti lagunya. Jadinya awalnya dia mau requestnya Aku Bukan Dia. Katanya udah boleh deh, tak pantas terluka. Ya karena memang kita gak pantas untuk terluka.
1: Gak guys. Pantas buat
0: gak
1: terluka.
0: Gak pantas banget buat
1: apalagi,
0: apa.
1: Apalagi kalau memang gak ada suatu objek yang bisa melukai, ngapain ya kan? Dan memang
0: sekali.
1: Harus kita hindari yang namanya terluka-terluka itu.
0: Iya betul. Buat apa sih kita menciptakan luka dan juga melukai? Menciptakan luka dan dilukai.
1: Nah gitu. Itu dia. Kenapa dong?
0: Kenapa dong? Ya gak usah.
1: Ya gak usah ya gitu. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong luka nih ya, ini buat
0: tuh?
1: Hardliner ya.
0: Yes.
1: Mau tanya nih sama Hardliner.
0: Iya.
1: Kalau apa?
0: Kalau ada 9 jam.
1: Kalau ada.
0: Ke situ lagi.
1: Kalau kalian kalau hidup dari semua hardliner nih yang nyimak kita hari ini, ya hari ini kalau mau punya satu judul lagu, mau punya judul lagu apa? Dari pengalaman hidup yang mungkin hari ini vibesnya lagi kayak gini nih, kalau mau ada satu judul lagunya itu apa?
0: Boleh
1: di request.
0: Boleh di request. Dan komen-komen nih yang udah gabungan
1: tahun 2000-an.
0: Yang gabungan di live akun TikTok tadi, akunnya Hardline FM tentunya.
1: Hardline FM tentunya.
0: Yes, betul sekali.
1: Yang pasti juga lagu-lagunya sebenarnya kita siapin ya. Cuman kalau memang tadi ada beberapa yang mungkin lagi enggak ada ya, mungkin lagunya
0: lagi absen, lagi sakit perut.
1: Mungkin lagunya. Dia lagi izin pulang dulu. Ya jadi mohon maaf ya. Kita juga mau menyapa buat yang ini Oktrin. Yang hari ini mungkin baru pertama kali bergabung juga ya.
0: Iya.
1: Ya pasti kita ucapkan salam. Semoga apa yang didapat hari ini, lagu-lagunya yang mungkin juga di request, membuat suasana hati jadi lebih nyaman.
0: Lebih nyaman, iya.
1: Dan pasti terus lebih
0: semangat.
1: Semangat. Kemudian dengerin Heartland terus tiap hari.
0: Iya betul, jadi ketagihan ya. Wah udah deket, udah mau jam 1 nih. Langsung nih aktif.
1: Langsung denger, mode request on
0: betul.
1: Mau yang di dari Sabang sampai Merauke. Atau yang di luar negeri, yang di luar angkasa.
0: Gak dapat.
1: Luar angkasa gak ya? Belum ada ya?
0: Belum. Kesetrum nanti.
1: TikTok kan?
0: Oh di TikTok.
1: TikTok kan bisa dong?
0: Di TikTok bisa dong.
1: Iya siapa tahu sekali-kali nanti siapa tahu astronot ada yang bawa-bawa. Ya mau lihat TikTok Hardline ya, mana tahu ya kan?
0: Betul sekali. Jadi yang mau langsung melihat visual kita, mendengarkan kita via TikTok di akunnya Hardline FM. Atau mau ikut di streaming kita juga di www.hardline.co.id. Di aplikasi juga bisa loh. Chandra di aplikasi Jalur Hati. Kita sapa-sapa lagi nih yang sudah bergabung bersama dengan kita di siang hari ini. Ada Ibu Iren. Selamat siang Mas Chandra dan Mbak Oktrin.
1: Selamat siang Bu Iren.
0: Juga Ibu Iren. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Glenn Fredly. Jadinya Pada Satu Cinta. Lagu
1: tadi ada lagunya.
0: Bucin-bucin ya, ada lagunya.
1: Oke.
0: Oke, ditunggu ya. Kirim salamnya nih untuk Ibu Yohana Robagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu dan juga semua teman-teman yang ada di grup GGA. Dan salam spesialnya nih untuk Mas Chandra dan Mbak Oktrin serta kru penyiar Hardline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih Ibu.
0: Ibu Iren ditunggu ya lagi.
1: Salam kembali untuk GGA ya.
0: GGA, iya sebetul sekali. Lalu
1: ganteng-ganteng aja.
0: Iya. Ada cantiknya juga. Jadi kepanjangannya enggak ganteng-ganteng aja.
1: Harusnya GCA jangan GGA ya.
0: Iya, ganteng cantik aja.
1: Ganteng cantik aja.
0: Harusnya enggak aja, harusnya GGB.
1: Iya.
0: Ganteng cantik banget.
1: Ganteng cantik banget.
0: Iya.
1: GCB ya.
0: Ini kok kita yang ganteng.
1: Kalau
0: ya?
1: Kalau Oktrin enggak jebo.
0: Kalau makin-makin enggak jelas.
1: Enggak jelas, Bu.
0: Lalu,
1: ada lagi yang lain.
0: Ingin menyapa juga untuk Kak Pipinola dari Padang loh, mendengarkan kita Sumatera Barat. Dia mau request lagu. Dia mau request lagu dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Sepertinya memang Kak Pit sudah menemukan yang
1: sudah baru, menemukannya. Ya. Finally I found you ya.
0: Kita tinggal menunggu.
1: Boleh dong nanti dikirim-kirim undangannya.
0: Iya,
1: undangan apa kek ya kan?
0: Apa kek yang bisa
1: dikirim aja lah ke sini ya Pit ya.
0: Okay.
1: Akhirnya Pit menemukannya ya.
0: Akhirnya menemukan. Lalu juga Kak Pisces Boy, Kak Jojo juga nih menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang juga Kak Jojo, ada Kanal D juga. Dan untuk hardliner yang masih stay bersama dengan kita dan juga baru gabung juga ya, seperti kata Chandra tadi, boleh dong follow-follow akun kita.
1: Oh iya betul,
0: Hardline FM, supaya kalau mau siaran itu dapat notif ting. Wah, hari ini Chandra dan Oktrin nih.
1: Wah,
0: hari ini Chandra dan Oktrin
1: harus dimasukin di apa? Di list, reminder ya,
0: reminder,
1: list remindernya ya kan.
0: Kalau kapan perlu bikin alarmnya tuh.
1: Alarm ya kan,
0: alarm itu di kalender.
1: Nah, benar.
0: Di kalender enggak tuh?
1: Harus bikin alarmnya setiap hari Senin sampai Jumat.
0: Sampai Jumat.
1: Mau hujan, panas, mendung, badai, janganlah badai ya. Hujan, panas, mendung, apalagi tuh?
0: Berangin
1: cerah, berawan, apalagi berhayal.
0: Ini seperti kata Kak Jo ini, berhayal ini daripada ngantuk.
1: Nah, kan? Ya, daripada ngantuk mendingan berhayal.
0: Yes.
1: Halo tuh Kakak Kafka, selamat siang Kak Kafka. Wow, baru masuk nih. Okay. Mau request lagu apa silakan ya.
0: Boleh banget. Langsung saja nih kita dengarkan lagu dari Paddy, Ada Kasih Tak Sampai.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruam. Dari mahasiswa BEM Persatuan Indonesia gelar aksi damai soroti demokrasi dan kondisi nasional. Dari BPS menyatakan sensus ekonomi 2026 akan jangkau sektor pertanian dan ekonomi digital. Jakarta Fair Kemayoran 2026 catat 1,5 juta pengunjung dalam sepekan pertama. Kita mulai dengan informasi yang pertama, sekitar 100 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan tergabung dalam BEM Persatuan Indonesia mengadakan aksi damai di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Jumat lalu. Kegiatan yang mengangkat tema persatuan, perjuangan untuk keadilan, demokrasi, dan masa depan Indonesia. Dalam aksi ini, para mahasiswa menyuarakan berbagai isu nasional yang dinilai penting, termasuk tata kelola pemerintahan dan kondisi perekonomian negara. Mereka juga menyampaikan pandangan serta aspirasi terkait berbagai tantangan yang tengah dihadapi bangsa. Melalui orasi yang disampaikan, peserta aksi mengungkapkan keprihatinan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat. Sebagai bagian dari kalangan akademisi, mereka menegaskan pentingnya menjaga iklim demokrasi melalui dialog yang konstruktif, penyampaian gagasan yang rasional, serta penghormatan terhadap kebebasan berpendapat tanpa mengedepankan provokasi maupun tindakan yang membatasi ruang demokrasi. Dan untuk informasi selanjutnya, BPS memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan mencakup seluruh pelaku usaha di Indonesia termasuk yang bergerak di sektor ekonomi digital dan pertanian. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan aktivitas ekonomi nasional. Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiawan menjelaskan sensus ekonomi 2026 memiliki keunikan dibandingkan pelaksanaan sensus pada periode sebelumnya. Menurutnya, sensus kali ini akan mengintegrasikan pendataan pada berbagai sektor usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Saat menghadiri kegiatan perencanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Fatulemo Kota Palu pada minggu kemarin, Dadang menyampaikan untuk pertama kalinya sensus ekonomi akan mencakup lapangan usaha pertanian sekaligus sektor ekonomi digital. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan pendataan dengan perkembangan struktur ekonomi yang terus berubah. Dan untuk informasi selanjutnya, penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026 menunjukkan capaian yang sangat baik di tahun ini. Sebagai bagian dari perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, pameran terbesar di Asia Tenggara berhasil menarik lebih dari 1,5 juta pengunjung hanya dalam minggu pertama pelaksanaannya. Data dari pihak penyelenggara mencatat rata-rata kunjungan harian mencapai 200 ribu orang. Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto menilai tingginya antusiasme masyarakat menjadi indikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Sifat sepele yang bikin Anda jadi sukses dan incaran CEO top dunia, bukan kemampuan jago ngomong dan pintar secara akademis yang membuat Anda dicari oleh para CEO. Yang paling dicari adalah orang yang bisa eksekusi. Mereka datang earlier, menyelesaikan tugas sebelum deadline. Tidak pernah bikin drama atau alasan, tapi hasilnya langsung nyata terlihat. Eksekusi adalah bentuk dari integritas. Mereka selalu membuktikan apa yang mereka bicarakan. Hal ini akan membuat Anda dipercaya. Jadi, tidak harus pintar, tapi cukup menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Karena pemimpin adalah orang yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Apakah Anda sudah memiliki sifat ini? Jika belum, lakukanlah sifat ini agar Anda bisa menjadi orang sukses. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

0: enough. Akhirnya aku menemukanmu. Request dari Kak Pit di Padang.
1: Akhirnya ya. Requestnya Pit ya. Akhirnya aku menemukanmu. Terus abis itu mau ngapain?
0: Abis itu
1: undang-undang ya.
0: Iya, ditunggu aja gitu.
1: Iya,
0: yang penting
1: di...
0: udah ketemu aja dulu ya.
1: Yang penting ketemu dulu aja,
0: iya,
1: deh.
0: Iya, setelah penantian yang begitu lama. Asli.
1: Selanjutnya terserah Anda.
0: Selanjutnya terserah Anda. Pilihan ada di tangan Anda.
1: Pilihan ada di tangan Anda.
0: Di tangan Anda.
1: Pencet
0: gimana
1: tombol merah atau tombol biru?
0: Oh, kira ini Jo. Udah ganti ya?
1: Biru.
0: Oh, biru udah ganti. Siapa yang ganti sih?
1: Nggak tahu. Tiba-tiba berubah jadi biru.
0: Iya.
1: By the way, yang request sudah dibacain semua?
0: Sudah dibacain semua. Tinggal kita puterin aja nih.
1: Tinggal diputerin lagunya.
0: Tinggal diputerin aja. Ada Kak Jo, ada Kak Andi Yuda yang baru bergabung nih. Katanya Chandra, apa kabar? Tetap sehat ya.
1: Wow, ini ini gue tahu orangnya nih. Ayo. Ini Pak Andi nih. Apa kabar, Pak Andi?
0: Wah, halo,
1: Pak Andi ini dulu pernah di Yaski.
0: Oke, baiklah.
1: Pak Andi ini adalah senior ya, Pak Andi ini senior. Sehat selalu Pak Andi, apa kabar juga buat keluarga, sehat selalu juga. Semoga selalu diberkati ya Pak Andi ya.
0: Amin. Salam juga ya, salam kenal dari Oktrin Pak Andi.
1: Iya.
0: Gitu. Yang masih Oktrin, baru di sini.
1: Oktrin siapa namanya?
0: Oktrin aja.
1: Oktrin gitu. Aja Pak Andi.
0: Iya,
1: namanya.
0: Betul.
1: Bukan Oktrin
0: Nanti salah sebut nama belakang bahaya. Ada yang ribut nanti.
1: Oh gitu ya. Jadi Oktrin aja.
0: Oktrin aja dulu.
1: Makasih ya yang udah bergabung di WhatsApp kita, sudah kirim-kirim salam-salamnya juga, kemudian juga udah request lagunya. Kita udah bacain, terus kita udah puterin juga lagu-lagunya. Dan yang pasti juga buat hardliner yang mungkin habis ini akan melanjutkan aktivitas, atau yang mungkin mau istirahat di rumah, atau yang mungkin melakukan aktivitas apapun, kita ucapkan selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Yes. Jangan lupa nanti setelah program ini pasti akan ada program-program
0: ada
1: yang lainnya
0: program,
1: yang
0: ada cemilan pasti. Sore.
1: Cemilan sore
0: bersama
1: betul.
0: Dengan siapa Chandra?
1: Bersama dengan penyiar kita yang bernama
0: Verziana. Dan siapa?
1: Dan Daniel.
0: Oke.
1: Okay. Apa belakangnya? Enggak usah sebut juga.
0: Disebut aja enggak apa-apa.
1: Daniel. Tenis. Enggak pakai lapangan.
0: Ditunggu ya hardliner ya, setelah program ini akan ada program cemilan sore bersama dengan Verziana dan juga Daniel di pukul 3 sore hingga pukul 5 sore nanti.
1: Yeah.
0: Jadi stasiun di 100,6 FM. Ya, sudah hampir 2 jam ya, tidak terasa. Oktrin
1: hampir 2 jam gak berasa memani. Banget perasaan tadi gue baru duduk di sebelah
0: duduk,
1: sana
0: ya.
1: Kok tiba-tiba pindah ke sini, mudahan aja.
0: Belum
1: gitu.
0: Panas kursinya kan?
1: Belum panas. Belum kursinya
0: panas. Iya.
1: Karena memang pakai AC.
0: Karena memang pakai AC, makanya dingin terus.
1: Makanya gak panas-panas. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini.
1: Buat yang lagi bekerja.
0: Buat yang lagi bekerja.
1: Beraktivitas.
0: Lagi beraktivitas.
1: Tetap bersemangat.
0: Tetap bersemangat. Tetap
1: buat yang lagi rebahan.
0: Yang lagi rebahan.
1: Awas.
0: Beraktivitas.
1: Ketiduran.
0: Ya, sekali lagi terima kasih Oktrin dan juga Chandra. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Ya.
0: Tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia
1: melalui keluarga.
0: Sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: and two brain cancers of COVID-19 worldwide, more than 50,000 people have died.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner, apa kabar kalian sore hari ini? Kita kembali di program favorit kalian, CS Cemilan Sore, edisi hari ini 22 Juni 2026. Biasanya kemarin-kemarin berapa minggu ya siaran sendiri ya? Aduh, gak apa-apa sih, tetap di jalannya aja. Tapi kali ini kita punya penyiar baru, stok lama. Oke, sama siapa nih versi?
2: Tentu saja kembali lagi ya, seperti yang versi bilang tadi, yep. Penyiar baru stok lama. Enggak baru-baru amat sih sebenarnya.
1: Baru-baru amat ya.
2: Iya. Itu Daniel kembali lagi menyapa Heartliner sekalian di luar sana.
1: Kalau ada suara cewek, ada suara cowoknya, agak balance ya.
2: Betul.
1: Daripada cewek aja gitu kan. Sementara yang cewek-cewek biasanya seneng dengan suara cowok. Iya kan.
2: Semoga saja suaraku menarik pendengar-pendengar sekalian ini untuk mendengarkan Cemilan Sore. Karena hari ini kita akan membahas topik yang sedang viral.
1: Iya betul. Ya betul banget ya. Kita pengen tahu nih opini kalian Heartliner tentang topik kita. Menurut kalian atau menurut kamu, kenapa seseorang itu mau bertahan dalam hubungan yang toksik dan menyakitkan? Kenapa orang mau bertahan dalam hubungan yang toksik dan menyakitkan? Topik ini kita bawa terkait dengan hal yang viral yang saat ini masih jadi perbincangan publik, di mana ada kasus, sebut saja seorang perempuan asal Bandung yang mengalami penyekapan dan juga penganiayaan oleh pacarnya, boyfriend-nya, selama kurang lebih 3 tahun. Kasus ini tentu saja menggemparkan publik. Banyak komentar jadi muncul di sosial media. Ada yang marah ke pelaku, ada yang prihatin dengan korban, dan tidak sedikit yang akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan.
2: Kemudian akhirnya orang-orang akan bertanya, kok bisa sih sampai 3 tahun? Itu kan waktu yang gak sebentar ya versi. Lalu juga kenapa gak kabur aja gitu. Udah tahu disekap, udah tahu disiksa, tapi kok gak kabur gitu. Lalu juga kenapa sih gak minta tolong ke orang-orang, saudara ke, kakak ke, atau teman ke gitu. Atau kemudian juga ada pertanyaan, kenapa harus bertahan selama itu?
1: Betul, jadi banyak pertanyaan dari netizen. Dan juga pastinya Heartliner yang mendengarkan, baru mendengarkan atau mendengar kembali tentang informasi ini. Jadi kayak satu hal yang akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi kita pengen nih tahu opini kalian menyikapi berita viral ini seperti apa. Kenapa sih ada orang yang bertahan dalam hubungan toksik yang menyakitkan? Tentu saja kita gak mau menghakimi siapa-siapa, Daniel.
2: Setuju.
1: Pasti semua hal yang terjadi ada penyebabnya. Tetapi balik lagi, bingkainya bukan bingkai penghakiman. Tapi adalah bingkai antisipasi next. Semoga gak semakin banyak korban yang terjebak dalam hubungan yang seperti ini. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, kita mau simak dulu satu lagu. Buka jumpa kita, menunggu opini kalian semua. Bisa kirim ke WhatsApp-nya Heartline di mana?
2: Di 0819269000.
1: Dan juga bisa ke
2: akun live TikTok kita, Heartline FM.
3: Cek.

0: kurang lebih 3 tahun.
1: Yeah.
0: Kasus ini membuat banyak orang kaget, shock, sedih, dan bertanya-tanya. Banyak komentar yang muncul karena banyak yang marah kepada pelaku, ada yang prihatin ke korban, dan tidak sedikit yang akhirnya bertanya, kenapa bisa sampai 3 tahun? Kenapa nggak kabur saja? Kenapa nggak minta tolong? Kenapa bertahan selama ini? Banyak jadi timbul pertanyaan. Betul. Di media sosial kan, dan juga di media online, kenapa se-ekstrim itu ya? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sebenarnya wajar sih. Jadi banyak pertanyaan dari sudut pandang orang yang mungkin terlihat sederhana. Ya, banyak orang yang bilang, ya kalau disakiti ya pergi, kalau diberlakukan buruk ya putus saja. Tapi kenyataan hubungan tidak sehat seringkali jauh lebih rumit daripada yang terlihat ya, Daniel ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Betul, karena banyak korban kekerasan dalam hubungan bukan bertahan karena mereka suka disakiti atau menikmati disakiti. Bukan juga karena mereka tidak tahu bahwa yang dialami itu salah. Mulai dari manipulasi, ancaman, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, ya kan? Muka udah gak berbentuk, dibutakan. Ya bukan dibutakan oleh perasaan, tapi benar secara fisik.
1: Secara fisik
0: dia dibutakan. Mulai dari manipulasi, ancaman, dan segala. Tapi yang menarik loh, Daniel. Yang menarik, hubungan yang menyakitkan tidak selalu terlihat menyeramkan di luar.
1: Iya, betul.
0: Jadi dibungkus kan ya.
1: Kadang juga dibungkus dengan kata-kata cinta, perhatian, dan juga janji perubahan.
0: Yes.
1: Nah, karena itu kemudian banyak korban yang akhirnya terjebak dalam situasi yang sulit mereka lepaskan.
0: Ya. Kita mau sapa dulu yang ada di TikTok, Daniel. Di situ ada Kak Wiwi. Ini Kak Wiwi pendengar setia CS loh.
1: Wow.
0: Kak Wiwi.
1: Halo Kak Wiwi.
0: Ada Kak Paul.
1: Iya,
0: Kak Paul sudah beropini, coba Daniel baca deh.
1: Kak Paul sudah memberikan opininya. Jadi katanya tadi ini biasanya karena orang itu dia menanggapi topik ya, biasanya bisa aja dia mendapatkan sebuah ancaman. Dan juga dia gak berani lapor versi gitu kata dia. Lalu dan saya ya dia dari Kelapa Gading ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, dia sudah menyapa kita di sini. Jadi hubungan yang sehat itu harusnya ya, harusnya itu saling menghormati, menghargai, dan juga saling sayang.
0: Betul banget kata Kak Paul juga, bisa faktor apapun. Karena kalaupun dia trauma, tidak bisa jadi alasan. Tidak bisa jadi alasan. Bisa juga saking cintanya pada orang yang menyiksa, dia tidak lapor.
1: Nah ini nih
0: faktanya adalah,
1: faktanya
0: dia dibikin buta sih. Dibikin buta secara fisik.
1: Iya, betul ya.
0: Yang sangat memukul adalah dia dibikin buta secara fisik. Jadi dia mungkin pergerakannya menjadi terbatas. Ya kan?
1: Betul, betul.
0: Apa namanya, sorry to say, bibirnya juga di maafnya, maaf dilukai. Ya, ekstrim banget sih kalau kita mau menjelaskan secara gamblang. Mungkin agak sedikit memprihatinkan banget sebenarnya.
1: Ironis banget sih.
0: Ironis banget. Ya. Oke, jadi ternyata ada banyak alasan yang buat ini, tetapi sekali lagi sebelum kami kasih tahu fakta-fakta sebenarnya yang membuat ini akhirnya pelaku-pelaku yang terjebak dalam hubungan yang toksik terperangkap di dalamnya, kita minta opini kalian, tanggapan kalian di sini, bahwa kalian bisa juga kirim voice note ke kita di sini terkait topik kita, kenapa sih orang udah terjebak dalam hubungan yang toksik, dia udah tahu pasangannya red flag, tetapi dia tetap bertahan aja. Ini udah ada yang kirim voice note, Daniel.
1: Wow,
0: tapi sedikit kita bahas mungkin. Banyak orang sering bicara soal ini, manipulasi psikologis dalam hubungan.
1: Iya, jadi manipulasi psikologis dalam hubungan itu biasanya kekerasan yang tidak terlalu berupa pukulan ya secara fisik atau juga tindakan fisik ya. Jadi banyak hubungan yang justru menyakitkan dimulai dari manipulasi psikologis. Ya, biasanya pelakunya tidak langsung menunjukkan sifat aslinya. Pada awalnya ini hubungan mereka bisa terlihat sangat perhatian, romantis, dan juga membuat pasangannya merasa sangat dicintai. Namun perlahan-lahan itu mulai muncul kalimat seperti ini ya, ini tolong didengarkan. Kamu gak akan hidup, kamu nggak akan bisa hidup tanpa aku. Nah ini nih, ini perlu diwaspadai ya.
0: Tapi jika nggak dari mulut Daniel kan?
1: Nggak. Ini kan kita sedang membahasnya. Saya tidak seperti itu. Iya. Lalu juga ada lagi nih. cuma aku doang yang benar-benar ngerti kamu
0: ya,
1: loh.
0: Kalimat-kalimat manipulatif ya.
1: Mungkin

0: mungkin terdengar positif atau mungkin terdengar suatu hal yang benar ya, tetapi ini perlu dikaji dan perlu diuji lagi untuk setiap pasangan di luar sana. Ya. Apakah pasangan kalian pernah mengutarakan hal-hal seperti ini?
1: Iya.
0: Ya kan? Lalu juga ada, nah ini nih, udah berkaitan dengan eksternal. Teman-temanmu tuh gak pernah ada yang peduli sama kamu. Gitu. Jadi cuman aku doang. Jadi ini mengarahkan dia supaya kayak orientasinya itu, lu tuh harus tergantung sama gue.
1: Wow.
0: Atau mungkin kalau kamu pergi, hidupmu tuh bakal hancur.
1: Oh, jadi kayak diancam gitu.
0: Ini udah mulai mengancam ya. Akhirnya itu mempengaruhi si psikologi pasangannya ya kan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini kan lama-lama membentuk pola pikir baru kan dalam diri si korban kan.
1: Ya.
0: Akhirnya korban mulai meragukan dirinya sendiri dan percaya bahwa pelaku adalah satu-satunya orang yang bisa menerima dirinya. Wah, ini gawat sih hardliners kalian, ya kan? Kalau sudah mulai ketergantungan dan sudah pola pikirnya di apa ya? Kalau gue bilang sih ini hipnotis kali ya. Kayak udah mulai dihipnotis gitu bahasa ini.
1: Kayak
0: apa? Dicuci otaknya ya, betul-betul. Karena manipulasi ini manipulasi semacam ini sering disebut sebagai gaslighting. Benar enggak gue sebutinnya?
1: Betul
0: ya. Yaitu membuat seseorang meragukan pikiran, perasaan, bahkan kenyataan di dalam diri sendiri.
1: Yap, betul banget. Terima kasih Kak Ute udah follow dan beberapa teman yang baru gabung, yang baru join, jangan lupa yang belum follow-follow dulu dan bantu tap-tap kita sampai ke 10K kalau boleh.
0: Boleh.
1: Masa request bisa tap-tap love-nya sampai 10K loh.
0: Wow.
1: Iya.
0: Wow.
1: Bukan 10K, iya 10.000 ya berarti kalau sampai 10K.
0: 10.000.
1: Oh, wow,
0: iya.
1: Wow.
0: Berarti kita 100.000.
1: Iya, sebuah hal yang sangat memprihatinkan. 3 tahun disekap mengalami yang namanya penganiayaan ekstrim.
0: Iya, betul.
1: Ini rasanya bukan hanya melukai lahir batin di korban, tapi juga orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang mencintai, misal orang tuanya, kakak beradik, keluarga besarnya.
0: Betul.
1: Pasti juga ikut terpukul. Bahkan saya pribadi sebagai seorang perempuan yang juga ikut merasakan batin seorang perempuan yang terluka secara fisik dan
0: betul.
1: Batin ya pasti
0: betul.
1: Akan mengalami pukulan yang luar biasa.
0: Iya, betul.
1: Ada beberapa yang udah masuk dengan voice note-nya akan kita tanggapi sesudah kita mau ada lagu dan juga jeda iklan, Daniel ya.
0: Oke.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragil Z, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Kembali lagi di program Cemilan Sore bersama dengan Versi dan juga Daniel.
1: Ya, serasanya seneng deh ada yang ngedampingin, apalagi suaranya agak ngebas gitu ya.
0: Ngebas ya. Banget ya.
1: Jadi ada cewek, ada cowok, jadi ya. Fair ya opininya.
0: Betul.
1: Oke, sudah ada beberapa yang masuk untuk beropini di kesempatan sore hari ini. Ya. Coba kita dengerin dulu beberapa voice note yang masuk kali ini.
2: Ya, memang orangnya juga yang disekap itu menikmati, berarti dia orangnya juga senang disekap lah. Masa mau disekap kurang lebih 3 tahun. Kalau orang yang pintar, yang punya otak kan berusaha kabur dari situ. Kalau menurut pendapat saya, kalau udah pelaku dalam keadaan dia disakitin, masa diam aja. Tiga tahun.
1: Tiga tahun. Ya, oke. Okay. Terima kasih untuk Ibu Yuni.
0: Ibu Yuni.
1: Tapi sebagai informasi adalah pelaku dibuat buta. Ya, buta.
0: Korban.
1: Iya.
0: Korban.
1: Maaf. Korban dibikin buta. Jadi apa namanya, dari yang bisa melihat normal dibuat buta. Jadi apa namanya, pergerakannya
0: jadi terbatas.
1: Jadi sangat terbatas.
0: Iya, betul.
1: Dibuat luka, dibuat buta dengan paksa. Ya.
0: Betul.
1: Jadi ada pergerakan korban juga di sini yang dibuat sangat terbatas. Bahkan apa namanya, sejumlah penganiayaan, digunting, ya, bagian mulut, hidung, kepala dan sebagainya. Jadi bahkan faktanya adalah ditemukan belatung di kepalanya. Luka-luka yang tidak dirawat, bisa jadi ada infeksi di sana.
0: Betul.
1: Yang pasti dengan luka, keterbatasan fisik, agak sulit bagi korban untuk mencari jalan untuk keluar dari sekapan pelaku.
0: Iya,
1: ya,
0: betul sekali.
1: Versi. Ada Pak Yo juga yang memberikan opini.
3: Kak Versi dan Mas Daniel ya, yang lama gak kelihatan. Mungkin habis keluar dari lubang singa ini. Oke, mau ikut komen ya. Kalau hubungan itu memang kadangkala kita gak bisa melihat dari sisi kita. Tapi kadangkala sisi mereka sendiri itu sangat kredit, sangat syarat hal yang kita mungkin nggak bisa ngerti. Karena itu mereka terjadi hal-hal seperti itu, mungkin di sisi mereka itu sesuatu hal yang susah diungkapkan. Tapi oleh karena itu, kalau kita melihat secara di luar, kita mungkin bisa menyalahkan si cowoknya atau si ceweknya, tapi dalam hal ini kita cuma bisa belajar dari kejadian ini, bahwa segala sesuatu itu harus ada batasnya. Karena kalau terlalu cinta juga nggak bagus, terlalu benci juga nggak bagus. Kalau dulu ada kata-kata cinta ditolak, dukun bertindak. Begitulah kak. Mungkin itu aja. Oke, thank you kak.
0: Terima kasih.
3: Versi dan Mas Daniel.
1: Terima kasih. Pak Yo dari Kedai House dan Lapa, dan juga tadi ada Ibu Yuni ya. Akhirnya ada suara cewek di voice note kita.
0: Wah, gue setuju banget sih sama tanggapan dari Pak Yo sih sebenarnya. Jadi kayak kita tuh harus tahu dulu dasarnya tuh apa sebenarnya, penyebabnya apa sih yang kemudian melatar belakangi terjadinya suatu tindakan seperti itu. Kita kan nggak ada di sana, kita sebagai penonton di sini, gue katakan sebagai itu, sebagai penonton dan juga pendengar dan juga menyaksikan hal itu, kita nggak ada di sana. Jadi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan ketika di posisi korban.
1: Iya, ya, di TikTok kita ada Cila dari si gadis, bukan lagi Mentawai tapi Padang. Hai. Katanya mau telepon, oke, boleh. Dan ada Christina, Gas, dan yang lain ya. Ayo. Kalian ya mungkin pasti punya pendapat tersendiri. Kalau Kak Femoy bilang adalah saya berpihak pada korban. Kenapa? Mungkin bisa dikasih reasonnya kenapa nih Kak Femoy berpihak pada korban. Mungkin sudah sedikit menganalisa kasusnya, kata Kak Femoy, basically korban meskipun di awal ada salah langkah. Tidak mau dengar keluarga, jangan dijudge, please. Kita pengen bingkainya seperti itu. Memang gak menghakimi korban, karena dia udah kehilangan banyak hal.
0: Betul.
1: Termasuk kehilangan rasa percaya diri, dari yang bentuknya, sorry to say, sangat menarik.
0: Betul.
1: Bisa dibilang kategori cewek yang menarik lah.
0: Betul.
1: Secara fisik ya. Tetapi abis itu ketika tubuhnya dibikin tidak bisa dikenali lagi. Artinya mungkin bisa kebayangin, dari yang bisa dikenali sebagai cewek yang menarik, dibuat yeah. tidak bisa dikenali, mm-hmm. buta, ya kehilangan organ-organ tubuhnya di yeah. bagian wajah, mm. pasti akan sangat sulit bagi dia untuk merasa percaya diri lagi. Ya.
0: Betul.
1: Ini dampaknya korban ketika korban kehilangan rasa percaya dirinya. Mm-hmm. Itu dampak yang paling besar dari hubungan yang tidak sehat dan membuat runtuh kepercayaan diri seseorang. Hmm. Itu adalah pada awalnya korban mungkin adalah pribadi yang mandiri, ya, percaya diri, yeah. korban yang aktif karena dia punya pekerjaan, dia cukup mapan.
0: Betul.
1: Namun akhirnya setelah bertahun-tahun mungkin dia dicuci otak seperti yang statement yang Daniel bilang tadi.
0: Yeah, betul.
1: Menerima kritik, hinaan, apalagi Daniel.
0: Mungkin pelecehan secara verbal atau juga ya perlahan-lahan gambaran dirinya kemudian berubah, ya kan. Nah ini seringkali pelaku itu akhirnya melontarkan kalimat-kalimat, nah ini nih seperti ya, mohon maaf, kamu itu bodoh, gitu, ya kan. Ini yang mengintimidasi dia ya si korban itu. Gak ada lagi yang mau sama kamu, percayalah.
1: Ya udah gak berbentuk ya kan? Juga. Ya
0: bener. Kan? Lalu juga lihat deh diri kamu sekarang. Emang siapa sih yang bakal bertahan sama kamu? Nah ini udah pressure banget nih ya kan di psikologi dia ya kan. Lalu juga kamu itu udah gak bisa apa-apa sekarang. Udah gak bisa lihat, udah gak bisa ngomong. Mungkin begitu ya.
1: Ya pastinya. Dia pasti bukan lagi kehilangan kepercayaan diri, tapi hancur secara mental.
0: Betul.
1: Bahkan dia udah gak bisa melihat bentuk fisiknya.
0: Iya.
1: Bisa merasakan bahwa ada bagian tubuh di mukanya nih yang hilang. Dan di bawah tekanan apapun bisa terjadi.
0: Betul.
1: Apalagi pada seorang cewek ya.
0: Iya, betul.
1: Ketika takut ada ancaman dari pasangan.
0: Iya.
1: Banyak korban sebenarnya mungkin bisa jadi dia mau pergi, mau lepas dari hubungan yang toksik, yang menyakitkan seperti itu. Tapi dia pastinya karena mentalnya udah kena, hidup dalam ketakutan,
0: iya.
1: kan? Ada ancaman fisik, gue siksa, gue bunuh dan sebagainya. Maaf ya sebelumnya, bisa jadi dia mengancam bahwa saya sebar foto kamu begini,
0: iya, betul.
1: Saya buka rahasia kamu, saya rusak reputasi kamu. Apalagi akhirnya dia secara keuangan semua yang menjadi hartanya dia dikuras habis.
0: Iya.
1: Ada sejumlah pay letter yang dimanfaatkan oleh pelaku. Jadi ya miris sekali. Kak Wiwi miris bilang, coba baca Daniel apa yang dibilang Kak Wiwi.
0: Kak Wiwi.
1: Kak Wiwi bilang sebagai bentuk perlindungan seharusnya orang tua harus tahu asal usul pacar anaknya supaya tidak terjadi. Jadi infonya memang keluarga tidak merestui sebenarnya hubungan ini ya.
0: Iya betul.
1: Oke, kemudian dari Kak Kawai, kalau menurut aku pelakunya psikopat, kasihan korbannya. Iya sih Kak, ya banyak asumsi.
0: Iya.
1: Tapi berhubung sampai hari ini, mudah-mudahan kita segera menerima update bahwa pelaku tertangkap ya.
0: Iya.
1: Informasi terakhir, ini pelaku ini masih dalam pengejaran
0: ya, oleh pihak berwajib ya.
1: Masih dicari nih, nggak tahu sembunyi di lubang mana nih pelaku ini. Tetapi yang pasti kita doakan semoga segera tertangkap dan menerima
0: ganjaran ya.
1: Ganjaran atau hukuman
0: yang sesuai ya.
1: Karena
0: setuju.
1: Yang dilukai bukan hanya si korban tetapi juga
0: betul.
1: Keluarga.
0: Setuju versi.
1: Keluarganya dia. Jangan lupa nanti di jam 4 lewat nanti masih ada satu sesi sebelum kita akan berbicara langsung dengan pakarnya.
0: Yeah.
1: Kita akan ngobrol langsung juga sama pakar karena ini topik memang agak-agak berat juga.
0: Yeah.
1: Ya, ngobrol langsung sama Mas Rinda Ambarita, psikoedukator dan juga konselor.
0: Yeah.
1: Melihat dari kacamata seorang konseling, seorang konselor maaf.
0: Yeah.
1: Ini sebenarnya dari sisi pelaku sampai dari sisi korban. Seperti apa?
0: Okay,
1: kita masih akan kembali sesudah jeda sebelum akhirnya kita ngobrol sama psikoedukator.
0: Okay.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, mau orang lain suka produk kita, tapi kita sendiri tidak suka dengan produk kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? Anda punya produk, tapi tidak suka dengan produkmu sendiri, lalu berharap orang lain membeli dan menyukai produkmu. Seharusnya, sukai dulu dan bangga dengan produkmu. Baru orang lain akan mulai mencoba, dan cepat atau lambat mereka akan suka dan cinta dengan produkmu. Jangan berharap orang lain suka jika dirimu sendiri tidak bangga dengan produkmu. Kesuksesan sebuah produk dimulai dari kegairahan dan kebanggaan sang pemilik brand, bukan dari pelangganmu. Cinta akan produkmu akan terpancar dari keseharian dan akan menular kepada pelangganmu. Saya sendiri sebagai owner generasi kedua Gado-Gado Boplo adalah fans nomor satu untuk produk saya dibandingkan dengan produk Gado-Gado lainnya. Gado-Gado Boplo lah yang saya paling cintai dan saya yang paling banggakan karena memiliki keunikan dan cita rasa yang berbeda dari Gado-Gado lainnya. Jadi, cintailah dulu produkmu sebelum jualanmu laris manis. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ku akan selalu menjadi sayap pelindungmu.
1: Seharusnya cowok jadi sayap pelindungan pelindung buat ceweknya.
0: Betul ya kan? Banget. Iya, iya, iya.
1: Karena nature-nya perempuan mau diayomi, mau dilindungi, dan mau disayangi. Makanya tipikal-tipikal yang menjadi kriteria cewek-cewek itu biasanya adalah yang bisa ngayomin, yang bisa melindungi, yang bisa mengasihi. Kalau bisa dia bisa ngomong bahkan ya.
0: Wow.
1: Tetapi ketika pada akhirnya seorang perempuan atau seorang cewek menerima hal yang sebaliknya dibuat ketergantungan secara emosional misalnya dan dibuat banyak hal yang akhirnya disakiti secara fisik ada psikis itu akhirnya menghancurkan seorang perempuan.
0: Ya, betul versi.
1: Seperti kasus yang lagi viral, lagi-lagi kita bicara sore hari ini kita sedang bicara soal kisah nyata yang lagi benar-benar viral di media online, media sosial. Di mana seorang gadis yang disekap selama 3 tahun
0: dan mengalami sebuah penyiksaan ya kalau bisa dibilang penganiayaan oleh pacarnya
1: sendiri selama 3 tahun.
0: Ya.
1: Sekali lagi kita mesti kasih tahu ke hardliner kita bukan berbicara dalam bingkai untuk menghakimi siapa yang salah nih, siapa yang benar nih.
0: Iya, betul.
1: Iya, kenapa dia enggak lari? Kenapa dia ini? Ya, ini agak sedikit ada banyak hal penganiayaan fisik dan psikis yang dialami gadis itu.
0: Ya.
1: Sekaligus juga bahwa matanya dibuat buta dan dia dibentuk secara dari yang tadinya cewek yang sangat menarik. Bisa mukanya jadi gak berbentuk ya, jadi terbatas untuk melihat, terbatas untuk tampil di publik. Itu pasti hal yang tidak mudah.
0: Iya, setuju banget versi.
1: Iya, dan banyak orang ya, ini pertanyaan ke hardliner. Menurut kalian hardliner, kenapa sih orang mau bertahan secara hubungan yang toksik? Dia udah seorang bertahan dalam hubungan yang toksik, padahal dia itu udah menyakiti dia. Nah, untuk kasus ini sendiri, kenapa sampai 3 tahun? Banyak yang nanya ya. Kenapa nggak kabur? Kenapa nggak minta tolong? Kenapa bertahan selama itu?
0: Iya, betul.
1: Dan kita udah bilang tadi ada banyak faktornya. Antara lain adalah kadang-kadang orang terperangkap dalam hubungan yang toksik karena berharap pasangan akan berubah.
0: Iya.
1: Ini alasan yang manusiawi ya Daniel ya. Karena banyak orang bertahan karena mereka masih melihat ada sisi baik dari pasangan.
0: Iya, betul. Ya seringkali kan kita punya pandangan seperti itu ya kan, karena terkadang nih mereka suka mengingat hal-hal yang seperti ini, kayak saat pertama kali mereka bertemu.
1: Bunga-bunganya ya.
0: Itu kan kayak bumbu-bumbunya tuh manis semua. Ya, kita enggak bisa memungkir lah, mungkin versi atau gua sekalipun ya kan pernah mengalami hal-hal seperti ini. Kalau lagi kasmaran, itu semuanya pasti enak. Semuanya pasti adem-adem ayem, semuanya pasti penuh dengan bunga mawar, bunga melati, sepanjang wangi, sepanjang hari. Lalu juga saat diperlakukan dengan baik. Ya kan? Ini biasanya ini awal-awal pasti kan semuanya positif aja gitu ya kan.
1: Indah pokoknya.
0: Lu mau dari Jakarta gue jemput di Bandung gas ya kan. Enggak peduli tuh ongkos besar lah, capek tenaga ya kan. Terus juga saat pasangan itu berjanji untuk berubah. Ya kan, biasanya memang ketika ada konflik-konflik itu ya keluarlah kata-kata manis. Aku akan berubah, aku gak akan mengulangi lagi.
1: Aku gak akan terus-terusan gini kok.
0: Iya betul.
1: Aku juga pengen memperlakukan kamu dengan baik.
0: Lalu juga ini biasanya pasangan tuh suka apa ya, dia actionnya itu adalah menangis dan juga meminta maaf biasanya.
1: Betul.
0: Ya, jadi korban itu sering berkata, dia sih sebenarnya orang baik ya, gitu ya kan. Kalau misalnya dia lagi curhat gitu sama temennya atau gimana kan, atau dia tuh cuman lagi banyak masalah aja guys, gitu ya kan.
1: Betul.
0: Atau mungkin kalau aku sadar sedikit lagi, kalau aku sabar sedikit lagi, mungkin itu dia bakal berubah.
1: Ya, jadi ada harapan-harapan seperti itu ya.
0: Bisa
1: jadi juga korban ada di posisi dia saking terlalu dalam hubungan itu dan dalam posisi misalnya apalagi hubungan itu tidak direstui, dia takut dihakimi keluarga dan teman-temannya. Banyak orang memilih bertahan karena takut mendapatkan penghakiman nih hardliner. Gak sedikit korban malu cerita, malu ngomong, malu pulang. karena takut dengar komentarnya, kan udah gue bilang ke lo.
0: Ya, iya benar-benar.
1: Salah sendiri, kenapa lo pilih dia?
0: Nah lo,
1: ya kan? Kenapa baru sekarang? Ya kan, kok bisa sampai seperti ini? Akhirnya banyak korban yang memilih untuk menutup diri dan makin diam, makin merasa malunya dan merasa gagal gitu. Merasa udah gak ada yang terima lagi.
0: Iya, betul. Nah ini yang lebih parahnya adalah ketika dia menjadi bahan perbincangan orang lain.
1: Iya.
0: Yang seharusnya kan justru kita sebenarnya mensupport dia ya,
1: ya betul.
0: Tapi justru malah kita justru membalik menghakimi dia.
1: Aha.
0: Seperti itu. Padahal ini kan dukungan secara sosial itu justru adalah salah satu faktor yang paling penting untuk membantu korban keluar dari hubungan yang tidak sehat seperti ini.
1: Ya sekali betul. Lagi untuk kalian yang mau menanggapi masih kami berdua buka kesempatan untuk kalau bisa sih kirim voice note ya.
0: Ya.
1: Perdengarkan suara-suara emas dan perak perunggu kalian. Ada Kak Maria di sini yang kasih komen cukup panjang, Daniel.
0: Okay.
1: Dia bilang gini, biasanya wanita, kata Kak Maria, dikurung di rumah, dikunci, semua jadi gak bisa keluar.
0: Okay.
1: Nah, lalu disiksa, buta, sehingga wanita gak bisa kabur kemana-mana lagi. Biasanya gitu dimainkan otak dan perasaan sang wanita agar manut sama itu lelaki.
0: Okay.
1: Pasti awalnya laki-lakinya baik, terus berubah. NPD, kalau gak NPD, susah ditebak, dilihat dari luar, tapi di belakang suka siksa. Nah, melalui perkataan, anggota tubuh yang disiksa, tapi untuk warga sekitar apabila menemukan penyiksaan pada anak ataupun wanita di Tangerang, Kabupaten, bisa melapor ke kantor pusat pemerintah. Gratis melapor. Nama lembaganya DP3A Kabupaten yang lapor dijamin aman.
0: Ya.
1: Jangan biarkan banyak wanita disakiti pria nakal, baik pacar maupun suami, dan jangan biarkan anak disiksa oleh orang tua ataupun oleh orang yang tidak dikenal.
0: Ya.
1: Ya, jadi butuh kepedulian semua pihak ya, hardliner ya, untuk punya kepedulian
0: iya.
1: Sama perempuan ya, yang notabene kita ini makhluk yang lemah, apalagi udah dicuci otak, udah mental udah nggak kuat karena muka udah nggak berbentuk.
0: Betul.
1: Kita dengar ya, infokan ke yang namanya karena banyak yang nggak tahu lapornya kemana, Daniel.
0: Iya, itu tadi sebuah informasi
1: DP
0: yang penting ya.
1: DP3A.
0: Oke. Tolong dicatat ya hardliner ya, kalau misalnya menemukan kemudian kejadian-kejadian di sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat, itu boleh sah-sah saja kalau kita melaporkan. Karena itu kan sudah menyalahi aturan dan juga menyalahi hukum.
1: Udah gak manusiawi lagi.
0: Udah tidak manusiawi lagi.
1: Ada Kak Paul
0: manusiawi lagi. Udah tidak manusiawi lagi.
1: Ada Kak Paul yang bilang harus ada pengakuan dari masing-masing untuk menjalin hubungan yang sehat. Kalau perlu ada mentor. Iya, setuju. Kak Paul. Bung Jerry dari Bali yang ikutan berkomentar.
0: Wow.
1: Ya, masih kita tunggu. Kalau bisa yang mau merespon masih ditunggu voice note-nya di mana, Dan?
0: Di 0819269000.
1: Juga di TikTok-nya Heartland FM.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Balik lagi di program Cemilan Sore bersama dengan Daniel dan juga Versi.
1: Yes, dan membahas kasus yang viral ya, masih hangat sampai terakhir informasinya malah masih dicari nih pelakunya.
0: Oke, oke.
1: Di mana seseorang wanita disekap selama 3 tahun.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai kehilangan penglihatannya dan menerima sejumlah penganiayaan secara fisik dari seorang pribadi yang sangat menarik secara fisik. Kemudian dihancurkan ya kan, sampai tidak berbentuk wajahnya, masih ditemukan. Bersyukur mudah-mudahan dia mengalami pemulihan, dan pelakunya juga menerima hukuman yang setimpal.

0: objektif.
1: Ya, ya setuju, okay. Setuju.
0: Halo. Halo Kak Rinda. Ya.
2: Halo.
0: Iya, yes, bisa dengar suara kita di studio ya Kak Rinda.
2: Iya.
0: Betul. Nah, Kak Rinda ini adalah seorang psikoedukator dan seorang konselor yang pastinya akan bicara mengenai apa yang mungkin tadi kita udah sedikit informasikan tadi. Kak Rinda, seorang perempuan yang disekap selama 3 tahun mengalami penganiayaan secara fisik dan mental.
1: Yeah.
0: Sampai dari bentuk yang sangat menarik. Ya, semua wanita Indonesia pastinya cantik. Tapi ini versi bilang ini menarik. Menarik, kemudian menjadi tidak berbentuk. Mohon maaf, sesudah 3 tahun baru ditemukan Kak Rinda. Kita pengen Kak Rinda sendiri memberi pendapatnya dari sisi psikologinya sendiri Kak Rinda sebagai seorang psikoedukator. Kak Rinda melihat ini sebagai apa? Dari sisi pelaku dan dari sisi korban. Banyak yang bilang, walaupun belum ditemukan nih Kak Rinda pelakunya, banyak yang bilang bahwa pelaku ini psycho, asumsi banyak orang. Pelaku bisa sampai sejauh ini menyiksa korban adalah seorang psycho. Dari Kak Rinda, walaupun saat ini belum pelaku belum ditemukan, bukan masih dalam pengejaran kepolisian, Kak Rinda mungkin bisa memberi gambaran kenapa sampai sejauh ini kasus ini terjadi, Kak Rinda. Silakan.
2: Saya juga mendengar kasus ini ya, Kak. Memang membuat kita jadi sadar gitu. Pentingnya kita orang sekitar atau orang-orang terdekat memperhatikan anggota keluarga atau teman kita dalam menjalani hubungan gitu. Jadi selama 3 tahun menjalani hubungan, mestinya kalau di awal-awal hubungan itu kita bisa lihat apakah ini hubungannya sehat atau tidak. Memang sih pada dasarnya di awal-awal buat si pelaku ini, dia nggak langsung tindakan-tindakan seperti kayak yang udah berlangsung sama 3 tahun, kayak seorang monster ya. Itu kan udah benar-benar bukan hanya secara mental, tapi fisik udah sangat merusak gitu ya. Jadi kita bisa melihat di awal-awal dari pelaku ini, kita sekarang mengasumsikan dia kecenderungannya psikopat ya. Atau bisa dibilang narsisik ekstrim. Biasanya di awal-awal mereka itu menggunakan love bombing, Kak. Jadi itu di awal hubungan mereka tuh memberikan perhatian yang sangat intens, cepat menyatakan cinta, membuat kita merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia yang mengerti, yang mengerti kita. Nah, di awal-awal ya seperti itu. Kemudian dia ini orangnya akan mengontrol, ya bukannya sebagai pasangan ya, tapi sebagai milik. Nanti dia akan membuat si perempuan ini memutuskan hubungan dari teman, dari keluarga. Nah, ini jadi tanda-tanda red flag ya. Jadi ketika dia melakukan suatu tindakan, let's say fisik ya, dia akan membuat si perempuan ini gak bisa menghubungi orang lain. Karena dia akan ketergantungan ya sama si laki-laki ini. Terus nanti dia akan merepetisi tindakannya itu, Kak. Terus dia akan minta maaf kan, maaf nih. Tapi si perempuan ini, karena dia mungkin dia di awal kan udah dibentuk polanya si laki-laki ini supaya si perempuan ini ketergantungan ke dia gitu, secara emosional dengan mungkin. Jadi ketika dia melakukan tindakan fisik yang melukai si perempuan, nanti dia bisa kan minta maaf, maaf saya hilaf. Tapi ini udah jadi refleks buat perempuan, jangan pernah ketika sudah si laki-laki mulai melakukan tindakan kasar, itu udah menjadi red flag. Dan kalau dari saya pribadi ya, baru yang namanya menjadi kebenaran, ya langsung diputus. Jangan pernah berpikir I can change him, aku akan bisa merubah dia. Jadi itu udah di awal red flag kalau sudah melakukan tindakan kekerasan, jangan pernah memberikan kesempatan kedua. Buat saya, kalau pacar sudah mulai melakukan tindakan kekerasan, itu big no-no buat perempuan. No matter kecinta apapun kamu sama laki-laki itu, jangan pernah mau.
1: Ya, Kak. Kak Rinda, aku mau nanya boleh nggak, Kak?
0: Ada Daniel di sini, Kak Rinda.
1: Aku join sama Kak Versi. Ya,
0: boleh Daniel.
1: Kak Rinda, jadi gini, kalau misalnya, tadi kan kakak ngomong ya, maksudnya gejala awalnya itu

0: memang mungkin sulit banget untuk dikenali atau sulit banget untuk diidentifikasi. Yes. Tetapi
1: ya, karena love bombing tadi ya.
0: Betul, tapi kan gini Kak, kalau misalnya memang itu kan hubungan itu kan terus berjalan ya. Artinya dalam hubungan itu kan lambat laun rasa sayang, rasa cinta itu kan mulai tumbuh emosional. Ya. Kedekatan emosional itu kan semakin lama semakin dalam. Nah itu kan kita kemudian akan sulit membedakan mana sih sebenarnya rasa sayang dan juga sebenarnya yang ya itu tadi motivasi-motivasi yang kemudian nantinya berujung seperti si korban ini Kak. Karena kan itu kan udah sekali lagi gitu udah berpaut dengan waktu kan. Yes. Apalagi kalau misalnya dia sedikit lebih lama gitu bisa mungkin 1 tahun atau 2 tahun menjalani hubungan ini gitu. Itu gimana sih Kak mengidentifikasinya secara cepat Kak?
2: Mungkin maksud Daniel adalah paling tidak kita bisa tahu
0: ciri-cirinya
2: berjalannya hubungan. Betul. Kita bisa ngebaca ada sesuatu nih.
1: Memahami topeng si pelaku dari awal ya.
2: Karena
1: memang itu nggak bisa berlangsung dalam 1 bulan 2 bulan nggak langsung ketahuan ya Kak. Makanya tadi saya bilang dia akan membuat si perempuan ini benar-benar bergantung via step emosional. That's why penting untuk perempuan selalu cerdas.
0: Berarti sorry Kak aku potong. Berarti
1: mendapatkan edukasi gitu di awal-awal ketika 1 bulan misalnya kita kasih waktu 1 bulan itu kan nggak mungkin ya kalau kita berpikir secara logika memiliki dalam jangka waktu 1 bulan dan memiliki cinta yang terlalu sepenuhnya gitu attached too much ke pasangan itu udah menjadi tanda awal-awal. Lalu 1 bulan menjalin hubungan dan dia menyatakan cintanya udah pokoknya dia akan membuat si perempuan ini akan merasa bergantung banget sama dia. Itu udah pola awal itu biasanya love bombing istilahnya ya. Jadi dia akan memberikan perhatian yang it's good to be true lah istilahnya ya. Makanya kita sebagai perempuan karena banyak kan perempuan yang korbannya ya perlu nggak hanya cinta menggunakan emosi tapi juga logika.
0: Berarti kalau misalnya aku sebagai laki-laki memberikan love bombing yang berlebihan seperti itu, berarti aku salah juga dong Kak?
1: Ya salah. Tapi maksudnya lihat lagi ke ininya ya, ke motivasi diri. Maksudnya ya emang is that true gitu, bener gak seperti itu? Atau ada something behind that gitu, ada sesuatu di balik itu. Memang kan kembali lagi ke si laki-lakinya. Cuman kita sebagai perempuan juga jangan mengabaikan insting. Biasanya, ya kan, kita tuh punya insting. Apakah ini pure gitu perhatiannya si laki-laki ini? Masa dalam 1 bulan dia seolah-olah mengikat emosinya kita gitu. Jadi memang perlu selalu waspada. Makanya dibilang kan ketika cinta kita nggak bisa menggunakan logika.
2: Nah, bagian akhir ini mungkin Kak Rinda, apa pesan Kak Rinda sebagai seorang psikoedukator apalagi untuk orang-orang yang perempuan khususnya yang seringkali jadi korban dalam hal ini supaya nggak hanyut sama emosinya ketika dia di awal menjadi hubungan. Jangan maksudnya
0: nggak baper ya
2: dapat love bombing langsung waduh kamu lah segalanya.
0: Betul.
2: Akhirnya memisahkan diri dari keluarga dan orang-orang terdekatnya Kak Rinda.
1: Jadi buat ini juga saya sering mengedukasi ya kan. Kita untuk melindungi diri kita ya sebagai benteng pertahanan diri. Kalau di awal-awal udah ada perilaku si laki-laki, misalnya dia melarang kita untuk berhubungan dengan teman, dengan keluarga, itu udah ciri-cirinya tuh. Tapi kita harus tetap menjaga kehidupan luar yang aktif gitu. Kita harus tetap menjalin komunikasi dengan saudara, dengan teman. Paling nggak kita bercerita ke teman kan. Kalau kadang-kadang kan ketika punya hubungan, nggak langsung bisa cerita ke keluarga karena takut diminta serius atau biasalah kan gitu. Tingkat keseriusan seperti apa. Terus peka sama gaslighting kan. Ya kan? Kadang-kadang kalau misalnya kita dalam berpacaran, misalnya berantem gitu ya. Kadang-kadang kita di si korban ini seolah-olah dibuat merasa bersalah. Jadi dia kayak, maaf ya ada suara. Meragukan gitu. Apa yang kita perbuat. Terus harus ada boundaries, Kak. ya kan? Jadi sekecil apapun yang tadi saya jelaskan di awal, sekecil apapun kekerasan fisik, let's say, okay, nggak langsung kekerasan fisik itu kan. Misalnya kita lagi ribut, lagi berantem gitu, nah, si laki-laki ini ciri-ciri, oh bisa kita ketahui tuh. Kadang dia, misalnya dia ngedobrak meja, atau pokoknya ada sesuatu yang dia hantam pada saat kita berantem gitu, entah ngelempar barang, itu udah ada ciri-cirinya gitu. Nah, sama itu tadi kak, intuisi kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan ya, kalau udah ada perasaan nggak nyaman, cemas atau ada yang salah gitu, jangan diabaikan gitu. Sama yang itu tadi ya kak, aku bisa merubah dia. Misalnya di awal-awal udah melihat ada perilaku-perilaku yang aneh, jangan terus-terusan merasa berpikir aku akan bisa mengubah dia. Karena kan di awal dia menunjukkan cinta yang begitu dalam kan, love bombing tadi. Terus ketika dia melakukan kesalahan, si perempuan akan merasa, dia kan cinta sama aku, pasti dia akan berubah nantinya gitu.
2: Padahal tidak ada seorang pun bisa merubah siapapun ya kak.
1: Nggak bisa, nggak bakalan bisa kak. Jadi harus dipahami red flag di awal-awal itu kak. Karena banyak yang terjebak kak. Aku punya konseli, percaya nggak percaya, 9 tahun dia bertahan, udah sampai tunangan, itu udah mengalami kekerasan kak dalam hubungan itu. Dia bertahan. Karena biasanya si pelaku akan merasa ini kak, karena kita udah ketergantungan ke dia, dia nanti akan datang minta maaf, aku akan berubah, tapi dia akan mengulang lagi. Itu it's a big no no kalau udah sampai. Perempuan itu ya, perempuan itu harus disayang.
0: Betul.
2: Baik. Kak Mas Rinda Ambarita, psikoedukator dan juga konselor, terima kasih sekali Kak.
0: Luar biasa.
2: Kak Rinda sudah bisa dihubungi dan memberi edukasi buat kita semua di kesempatan sore hari ini. Baik Kak Rinda, terima kasih.
1: Terima kasih Kak Pepe.
0: Baik Kak Rinda. Thank you ya Kak.
2: Terima kasih sekali. Jadi tercerahkan ya kita semua. Apalagi bicara dengan apa namanya, seseorang yang memang ada di bidangnya gitu. Seorang konselor yang biasa menangani kasus-kasus seperti ini.
0: Jadi
2: kita masih gimana?
0: Jadi kita harus apa namanya, kenali gejalanya. Lalu juga kita harus percaya pada intuisi kita sebagai, khususnya perempuan ya. Lalu juga kita jangan berusaha untuk bisa sebagai pahlawan merubah seseorang.
2: Betul. Dan pesan juga buat cowok-cowok, jangan menarik perempuan untuk hanya kepada dirimu saja, tapi ingat dia punya kehidupan sosial yang tetap harus dia jalani. Punya keluarga, punya teman-teman dan sebagainya. Sehingga hubungan itu menjadi lebih sehat. Terima kasih untuk yang sedari tadi ya, gabung di live TikTok Heartland. Buat yang standby terus, kita kasih bonus lagu buat Kak Kawai dan juga Kak Jerry Whiskey di Bali. Jadi aku sebentar saja dan Fix You dari Coldplay.
0: Stay tune.
2: Jangan kemana-mana, sebentar lagi ada Berita 30.
0: Yuhuu!

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang perluas penertiban dan penyegelan TPS ilegal. Persita Tangerang lepas 13 pemain jelang musim Super League 2026-2027. Inter Milan perpanjang kontrak Christian Chivu hingga 2028 mendatang. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Banten memastikan upaya penertiban serta penyegelan tempat pembuangan sampah atau TPS ilegal akan terus diperluas ke sejumlah wilayah lainnya. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas laporan dan keluhan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pengolahan sampah tanpa izin. Kepala DLH Kota Tangerang Wawan Fauzi menjelaskan pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap TPS ilegal di wilayah Pinang dan Cibodas dan ke depan akan dilanjutkan di kawasan Benda serta lokasi lainnya. Menurutnya tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Aktivitas pengolahan sampah yang tidak memiliki izin dinilai telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar karena tidak mengikuti standar dan aturan yang berlaku. Wawan menegaskan keberadaan TPS ilegal yang digunakan sebagai tempat penampungan maupun pengolahan sampah tanpa prosedur yang benar dapat merusak ekosistem dan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Dan untuk informasi selanjutnya, Persita Tangerang mulai melakukan perubahan besar dalam persiapan menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Klub yang dikenal dengan julukan Pendekar Cisadane resmi melepas 13 pemain pada masa pramusim sebagaimana diumumkan melalui laman resmi klub pada Kamis lalu. Keputusan tersebut diambil seiring berakhirnya kontrak sejumlah pemain di Indomilk Arena. Manajemen menyatakan langkah perombakan skuad ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap performa tim setelah menutup musim 2026 di peringkat ke-10 klasemen akhir. Masih dari dunia olahraga, FC Internazionale Milano secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih kepala mereka, Christian Chivu. Mantan pemain bertahan legendaris Nerazzurri ini dipastikan tetap memimpin tim yang bermarkas di Stadion Giuseppe Meazza hingga musim panas 2028. Keputusan ini diambil setelah Chivu berhasil membawa Inter Milan meraih prestasi gemilang pada musim 2025-2026. Di bawah arahannya, tim sukses meraih gelar ganda dengan menjuari Scudetto ke-21 serta Coppa Italia ke-10. Dalam pernyataan resminya pada Kamis, klub menyampaikan mereka dengan senang hati memperpanjang kerjasama dengan Chivu dan memastikan tetap menjadi pelatih kepala Nerazzurri hingga 2028 mendatang.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ada orang baru punya uang sedikit langsung mau self reward, beli mobil mewah pakai cicilan, menggadaikan SK, beli barang mewah seperti jam dan barang yang nggak produktif, KPR rumah tapi tidak menghitung kemampuan membayar. Maka bersiaplah orang itu untuk hidup miskin. Rasanya nasihat ini pedas banget dan menyebalkan. Lah uang milikku sendiri kok situ ngatur-ngatur? Coba teliti dan pikirkan baik-baik kebenaran nasihat pedas ini. Jika Anda tidak bisa menabung, bisa dipastikan hidupmu akan sengsara. Ingat kejadian orang-orang yang dapat uang gusuran besar, lalu beli mobil mewah, tapi lupa menabung dan berinvestasi. Bagaimana kabar mereka sekarang? Ya, mereka sekarang jauh lebih miskin ketimbang dulu sebelum mereka menerima uang gusuran. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pola gaya hidup hedon dan lebih memilih belanja konsumtif. Sedangkan tidak ada sisa uang yang mereka investasikan yang bisa menjadi bekal mereka di masa tua. Pilihan ada di tanganmu. Mau miskin atau mau hidup sejahtera, tergantung cara Anda mengatur keuangan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk Heartliners.

0: to love somebody the way I love you.
1: Dari Michael Bublé.
0: Yes. Yang menemani kita hingga pukul 16:50.
1: Kita sedikit baca dulu yang respon yang belum kita baca. Ada Ibu Rinca. Ya, ngomong-ngomong kita masih di CS 9 sore. Mm-hmm. Ya, ada penyiar lama penyiar baru stok lama, Daniel Sasando.
0: Yes.
1: Dan Versiana di sini. Yeah. Ya, oke. Okay, ya. Ibu Rinca menanggapi topik kita bahwa dia bilang, menurut saya si korban sudah terlanjur percaya. Jadi menurut apa yang dilakukan sama pelaku tanpa ada perlawanan, si korban sudah direndahkan serta secara fisik, mental sudah menjadi lemah, sering menutup diri sendiri untuk keluar dari, dan ancaman itu sendiri tidak mampu berjalan karena pikiran jiwanya sudah kosong. Jadi kata Burinca, harus dihukum keras si pelaku dan harus dibawa ke dokter untuk mengetahui penyakitnya. Untuk tahu benar ini asumsi orang-orang bahwa dia ini psikopat benar atau enggak, pastinya harus ada analisa secara medis untuk itu, ya.
0: Betul.
1: Kemudian ada Mbak Sari juga, katanya salam kenal buat host baru stok lama Bunda Nel.
0: Hai Mbak Sari.
1: Terima kasih Mbak Sari. Kemudian ada Ibu Maria juga yang ikut menanggapi. Sekali lagi coba dia bilang gini, coba Bu Maria bilang tadi dia merevisi tuh ya. Merevisi apa yang dia sampaikan tadi. Maaf katanya salah ketik, yang benar adalah DP3AP2KB ya. Bisa lapor ya. Jadi ada wadahnya kok. Don't worry, be happy. Tadi ada yang bilang bahwa harus ada wadah di mana orang bisa lapor. Tenang, sebenarnya ada. Dan ini ada di seluruh Indonesia ya.
0: Ada di seluruh Indonesia.
1: Namanya adalah DP3AP2KB. Ya, bisa dicoba diundang ke Kota Tangerang juga, Kak Lena nanti dibantu. Ya, kapan-kapan kita undang ke sini teman-teman boleh. Dari DP3AP2KB untuk kasih edukasi ke kita semua.
0: Setuju.
1: Gimana caranya lapor, bagaimana prosedurnya.
0: Ya.
1: Sehingga kita semua bisa tertolong untuk membantu orang-orang yang terlanjur terjerumus dalam hubungan yang toksik banget ya, sampai bertahun-tahun seperti ini. Harapannya sih nggak perlu ada lagi ya Daniel ya.
0: Setuju banget.
1: Nggak perlu ada lagi yang jadi korban, karena penting juga kami Heartline sebagai media mengawal kasus-kasus yang seperti ini, biar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya, atau paling tidak kita bisa minimalisir. Bagaimana, jadi pertanyaan, gimana caranya nih kalau misalnya kita yang khususnya yang single, kata Kak Jerry ya. Kak Jerry bilang saya nih masih single nih, gimana nih, ada saran seperti apa? Ya memang yang mesti berhati-hati, bukan hanya cewek. Banyak sekarang kasus penganiayaan atau KDRT yang jadi korban justru laki-laki. Ya amit-amit jangan sampai ya, Kak Jerry dan juga semuanya. Jadi bagaimana supaya kita nggak jadi terjebak dalam hubungan yang toksik, yang menyakitkan seperti itu. Ya, Daniel akan membagi ke kita beberapa tips yang sebenarnya kita bisa lakukan, yang bisa bikin kita paling tidak jangan sampai ya.
0: Iya.
1: Kalaupun ada tanda-tandanya, kita tahu tandanya seperti apa.
0: Betul. Gimana Dan? Ini kita nih sebenarnya jangan terlalu cepat untuk menyerahkan seluruh hidup kepada seseorang.
1: Ya, betul.
0: Insight ini baru gue dapat kemarin banget, Fer.
1: Iya, gimana?
0: Ya kan, jadi dari mentor agama gue, dikatanya dia kasih info, dia kasih insight ke gue gini. Lu kalau sayang sama orang, jangan kasih sayang lu itu 100%. Iya, paling
1: cewek
0: tidak
1: atau cowok kayak sama ya, harus
0: paling tidak 50% atau 70%, karena lu kan belum kenal dia seutuhnya gitu. Jadi kita harus aware dengan hal ini. Hati-hati juga dalam waktu singkat itu seseorang tadi Karinda ya. Karinda udah banyak sekali sharing kemudian. Kamu itu segalanya buat aku. Aku enggak bisa hidup tanpa kamu, dan juga aku tuh harus bersama-sama. Itu tuh kata-kata yang kita harus perlu
1: analisa.
0: Ya, ini bener enggak ya dia omong gini ya kan?
1: Tulus atau enggaknya.
0: Betul, karena kalimat-kalimat ini memang terdengar romantis, tetapi sebenarnya itu ada ketergantungan yang tidak sehat.
1: Betul.
0: Ya, karena cinta yang sehat itu bukan bertumbuh secara bertahap, bukan terburu-buru.
1: Ya, cinta gak buru-buru kok. Ada lagunya juga tuh, cinta gak buru-buru. Nah, kemudian mesti kenali kayaknya perbedaan perhatian dan pengendalian. Ya, tadi Kak Rinda bilang, cewek harus smart ya.
0: Betul.
1: Banyak orang tertukar antara perhatian dan kontrol. Kita merasa itu perhatian, padahal itu kontrol. Misalnya nanyain kabar bisa berapa kali dalam sehari. Ya bolak-balik nanyain, ngingetin makan, kok udah makan gak kasih tahu dan sebagainya. atau apa namanya, itu bentuk perhatian kalau dia nanyain kabarnya normal,
0: yeah,
1: mengingatkan
0: betul,
1: makannya normal, ada kepedulian.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kontrol, dia menentukan kamu jangan temenan sama si A ya.
0: Nah.
1: Ya, misalnya dia brengsek tuh, dia nggak suka kalau lu deket sama gua. Wah, yeah, itu udah sign sebenarnya.
0: Betul.
1: Atau dia mengatur pasangan, eh lu bagusan pakai rok deh, nggak cocok deh lu kalau pakai apa namanya celana, ya.
0: Yeah, yeah.
1: Lu kayak kelihatan kayak cowok atau apa apa namanya, kata-kata verbal yang ngatur banget, dia yang merendahkan, ya kan? Atau dia minta dikit-dikit. Pap dong, lu lagi di mana sama siapa?
0: Sherlock
1: ya,
0: kan? Dong.
1: Sherlock dong, ya. Betul. Lagi apa, di mana sama siapa? Kalau sekali dua kali kayaknya nggak apa-apa. Kalau misalnya dia lagi pergi dan sebagainya untuk cari tahu bahwa dia aman, dia safe. Tetapi kalau misalnya bolak-balik, ya kan, pas lagi pergi sama teman-temannya tiap 5 menit minta Sherlock.
0: Ya itu aneh juga ya.
1: Gak nyaman kan orang
0: gitu. Iya, betul.
1: Iya kan. Kemudian apalagi Daniel?
0: Iya, dia akan tetap pertahankan lingkaran pertemanan dan juga keluarga, ya kan. Nah, salah satu tanda yang tanda hubungan yang berbahaya adalah ketika seseorang udah mulai menjauhkan diri dari semua orang. Nah, ini yang berbahaya nih, karena pelaku yang manipulatif itu sering mencoba membuat korbannya itu terisolasi.
1: Yes, exactly. Lagi-lagi ini buat cowok dan cewek ya.
0: Jadi misalnya gini, ya kan, menjelekan teman-temannya, si korban, terus juga korban dijauhkan dari keluarganya. Lalu juga korban merasa hanya dia yang bisa dipercaya. Wah, ini sangat berbahaya ya.
1: Betul.
0: Ya, jadi perlu semakin, karena semakin banyak orang yang peduli pada kita, itu semakin kecil kemungkinan kita terjebak sendirian.
1: Betul. Dan seperti yang Kak Rinda juga bilang, psikoedukator kita berbicara, jangan abaikan apa namanya tanda-tanda kecil bahwa dia red flag.
0: Betul.
1: Ya, misalnya banyak hubungan yang bermasalah sudah nunjukin tanda dari awal.
0: Nah, ini dia.
1: Orangnya temperamen, ya, apa namanya, istilahnya senggol bacok.
0: Senggol bacok, betul.
1: Ya, istilah sebenarnya.
0: Iya.
1: Kesenggol dikit kayaknya, wah langsung ngamuk, ya. Cemburunya over banget, ya. Gak menghargai pendapat kamu, ya. Suka remehin, ya kamu tuh gini-gini, dia tuh ya, meremehkan. Bahkan salah tapi sulit untuk minta maaf. Dan menyalahkan orang lain, ya, selalu mencari tempat untuk melampiaskan segala sesuatu bahwa orang lain yang salah.
0: Gak mau
1: introspeksi ke dalam.
0: Okay.
1: Ya, dan berpikir bahwa wah nanti juga dia berubah deh. Ya, salah. Enggak. Mending diakhiri kalau misalnya udah ada tanda-tanda yang kalau dilanjut kamu merasa gak bisa bertahan dengan orang seperti itu.
0: Iya, kita juga harus perlu memiliki harga diri yang sehat.
1: Yes.
0: Ya, karena orang yang mengenal dirinya cenderung itu lebih sulit untuk dimanipulasi.
1: Ya.
0: Nah, ketika seseorang itu tahu bahwa dirinya itu berharga, dia akan mudah menerima perlakuan seperti misalnya dihina, diremehkan, dipermalukan, atau juga bahkan diancam gitu.
1: Yes.
0: Karena harga diri yang sehat membuat kita itu berani berkata, saya layak diperlakukan dengan normal.
1: Yes, diperlakukan dengan hormat juga.
0: Iya,
1: karena hormat. Apa namanya, kalau misalnya kita tahu nilai diri kita, gambar diri kita, kita berharga, kita dikasihi Tuhan, sesama, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Kita akan nggak akan mudah untuk apa namanya menerima perlakuan yang di luar batas kemampuan mental, kemampuan fisik, apalagi penganiayaan itu. Kemudian jangan nganggap cemburu berlebihan bukti cinta.
0: Ya kan?
1: Cemburu rasanya setiap orang, kalau kita sayang sama orang kita cemburu, itu wajar, ya kan? Tetapi kalau apa namanya curiga tanpa alasan, diinterogasi tiap kita habis jalan sama siapa, diinterogasi terus ngapain aja, habis dari situ kemana, ya terus kalian berapa lama di situ, handphone dikit-dikit diperiksa, ya dilarang berteman sama A, B, C, hubungan itu udah nggak sehat.
0: Iya, betul. Dan juga belajar berkata tidak. Harus berani nih. Harus berani untuk berkata tidak. Karena kemampuan berkata tidak itu adalah benteng yang sangat penting buat kita. Jadi jika pasangan marah setiap kali, Anda berhak untuk menolak sesuatu. Itu perlu diperhatikan dalam hubungan yang sehat.
1: Yap.
0: Kita nggak boleh berbeda pendapat. Kita nggak boleh tidak setuju. Kita boleh bahkan kita boleh untuk memiliki batasan-batasan tertentu.
1: Yes.
0: Iya.
1: Ya, betul.
0: Betul.
1: Dan penting seperti yang psikoedukator kita juga bilang, jangan langsung menjauhkan diri dari komunitas, dari keluarga, dari orang terdekat, karena ketika seseorang jatuh cinta, kita sulit untuk melihat kenyataan secara objektif.
0: Wow, oke.
1: Teman, teman baik, keluarga, mungkin melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan berarti semua kritik harus dipercaya begitu aja, tetapi paling tidak kita bisa berhenti sejenak, mengevaluasi hubungan, dan mempertimbangkan masukan dari orang-orang yang sayang sama kita.
0: Betul, karena itu gue rasa sih itu alarm utama kita ya. Sign-nya itu pertama dari keluarga dan teman-teman dekat. Nah ini poin yang berikutnya, gue rasa ini tadi yang sudah disebutkan oleh Karinda juga ya. Jangan kita seolah-olah berperan sebagai penyelamat untuk orang itu. Ya kan, banyak orang itu bertahan karena merasa bisa mengubah pasangannya.
1: Yes.
0: Nah mereka berpikir, kalau aku lebih sabar dia akan berubah. Kalau aku lebih mengerti dia akan berubah. Kalau aku bertahan dia pasti sadar. Tapi kan belum tentu,
1: belum
0: guys.
1: Tentu, sayang. Ya?
0: Padahal kita bisa mendukung seseorang berubah itu, tetapi kita tidak bisa memaksa perubahan itu terjadi.
1: Betul banget. Nah. Jadi kesimpulannya, ya. Namanya penyesalan ada di belakang ya.
0: Iya, kalau di depan pendaftaran namanya.
1: Mencegah lebih baik daripada kita harus memperbaiki sebuah hubungan. Jadi jangan tunggu sampai hubungan itu menjadi luka, trauma yang dalam, baru kita sadar bahwa kita salah pilih atau kita membangun hubungan yang salah. Hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa masalah, ya setuju. Tetapi hubungan yang membuat kedua orang di dalamnya merasa aman, dihargai, menjadi diri sendiri, bahkan terbangun untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Karena cinta sejatinya bukan tentang menguasai, melainkan saling menjaga dan saling bertumbuh bersama.
1: Saling bertumbuh bersama. Wah, terima kasih sekali.
0: Okay.
1: Ya, khususnya psikoedukator kita hari ini, Kak Rinda yang sudah terhubung dengan kita tadi. Kita udah dapat banyak insight. Dan rasanya dari kasus ini kita semua sama-sama belajar bahwa untuk menganalisa sebuah hubungan, paling tidak untuk menjaga orang-orang terdekat di kehidupan kita, jangan sampai nyemplung pada hubungan yang
0: toksik.
1: Sekali lagi untuk Kak Mas Rinda Ambarita, psikoedukator, terima kasih. Dan semua yang udah gabung di TikToknya Heartline FM.
0: Yes.
1: Dan udah kirim beberapa juga yang udah kirim voice note-nya di 0819269000. Tentu saja dengan penyiar baru stok lama kita, Daniel Sasano.
0: Yuhu.
1: Membuat CS kayaknya lebih menarik dengan kehadiran dan kegantangan dia secara visual tampak di live TikTok kita. Terima kasih Daniel.
0: Sama-sama Versi.
1: Terima kasih kebersamaan semua Anda.
0: Terima kasih Heartliner.
1: Heartline Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Kita pamit dulu.
0: Bye-bye. Bye-bye.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Nih guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest.

0: sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Heartliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, orang kadang membeli produk kita karena energi dan karakter baik Anda. Produk saat ini bukan penentu orang untuk membeli. Mereka lebih suka membeli produk Anda karena emosi, koneksi personal. Energi itu akan terpancar dari Anda saat membalas komen pembelimu. Saat engkau mengobrol dengan calon pelangganmu, personal branding yang Anda bangun akan sulit tergantikan oleh merek-merek lain yang tidak melakukan personal branding. Value, keautentikan pribadi, karakter diri, semua itu akan lebih berpengaruh kepada minat customer Anda untuk membeli produkmu. Jadi, bangunlah personal branding Anda mulai dari sekarang, karena itu akan membuat kompetitor sulit untuk menyaingimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: FM.
1: Shalom Headliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max William. Tim senam aerobik Indonesia tembus 4 besar di Korea Terbuka 2026. Timnas MLBB Indonesia pastikan tiket ke Asian Games 2026. Ronaldinho kembali dari pensiun, gabung klub seri C, Ravenna FC. Kita mulai ke informasi pertama, tim senam aerobik Indonesia menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang internasional aerobik Korea Terbuka 2026. Meski datang bukan sebagai tim unggulan, para atlet merah putih berhasil menembus jajaran 4 besar di tengah persaingan ketat atlet elit dunia. Pesenam andalan Indonesia, Caleb Wisnu Christian, sukses melaju ke babak final perorangan putra dan mengakhiri kompetisi di peringkat keempat. Tidak hanya itu, Caleb yang berpasangan dengan Wulan Septiani di kategori mixed pair juga berhasil menduduki peringkat keempat dunia setelah menyisihkan perwakilan tangguh dari berbagai negara seperti Tiongkok dan tuan rumah Korea Selatan. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, tim nasional e-sport Indonesia Mobile Legends Bang Bang atau MLBB sukses mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Kepastian ini didapat setelah skuad Garuda mengunci peringkat ketiga pada babak kualifikasi di Singapura yang berakhir minggu kemarin. Sepanjang fase kualifikasi, tim asuhan pelatih Kenny Deo tersebut berhasil membungkukan catatan 5 kemenangan dan 2 kekalahan. Walaupun target lolos ke Jepang sudah tercapai, tim pelatih menegaskan tidak akan berpuas diri dan siap melakukan evaluasi total guna mempertajam strategi serta mekanik permainan sebelum bertolak ke babak utama. Kita lanjut ke informasi terakhir, dunia sepak bola dikejutkan dengan kabar kembalinya sang penyihir lapangan hijau Ronaldinho. Legenda hidup asal Brasil berusia 46 tahun tersebut dilaporkan resmi mengakhiri masa pensiunnya untuk bergabung dengan klub kasta ketiga Liga Italia Ravenna FC. Mantan bintang Barcelona dan AC Milan ini dikabarkan akan mengemban peran ganda, yakni sebagai pemain profesional sekaligus memegang saham minoritas klub. Kehadiran peraih Ballon d'Or 2005 ini diproyeksikan tampil dalam beberapa laga kompetitif tertentu, sekaligus menjadi strategi pemasaran global untuk mendongkrak popularitas kompetisi kasta rendah Italia.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromaprener. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aromaprener melalui workshop Make Your Own with Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromaprener, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari Rp45 juta saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
2: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, berpikir sekali lagi, ada anak baru lulus SMA, nilai pelajarannya jelek sekali dan dikatakan bodoh oleh teman-temannya. Ini yang membuat dia frustrasi, depresi, dan tidak mau melanjutkan kuliahnya. Ibunya ngomong gini ke anak itu, "Nak, sebelum mengambil keputusan apapun, tolong ikutin kata ibu satu kali ini saja." "Apa, Bu?" ibunya menjawab, "Kamu tes IQ ya." Dan anaknya mengikuti saran ibunya, dan akhirnya mendapat hasil tesnya. Mereka membuka saat di rumah, ternyata nilai IQ anak itu di atas 150. Akhirnya anak itu berubah. Dia mau kuliah, bekerja, dan sukses. Setelah bikin bisnis, dan anak itu menjadi sukses besar. Setelah dia sukses, saat ketemu ibunya, dia bilang ke ibunya, "Ibu tahu nggak apa yang mengubah nasib saya?" Dan dia menjawab, "Yang mengubah nasib adalah saat saya melihat IQ saya." Lalu ibunya bilang, "Kamu salah, Nak. Yang mengubah nilai kamu adalah saat kamu tidak tahu nilai kamu yang sebenarnya. Karena ibu sudah mengubah nilai IQ kamu saat itu." Jadi ternyata si ibu sudah mengubah nilai IQ anaknya sendiri. Kisah ini sangat menginspirasi banyak orang dari kisah nyata. Tahukah Anda, anak itu bernama Thomas Alva Edison. Jadi, saat berpikir Anda bodoh, itulah saat Anda untuk berpikir kembali. Jangan dengarkan setiap kalimat negatif yang keluar dari orang di sekitar Anda. Tapi ketahuilah, setiap potensi diri yang memungkinkan setiap peluang sukses terbuka untuk masa depan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartline Radio.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: nih guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

100.6 Heartland Radio, your family station. Selamat malam Heartliner. Shalom, apa kabar Anda di malam hari ini ya? Senang dan penuh sukacita. Saya Aji Prastia dapat menyapa Anda selama 1 jam ke depan di program Sapa Pendengar Malam Heartliner. Ya, dan tentunya seperti biasa setiap hari Senin malam jam 8 sampai jam 9 akan ditemani dengan lagu-lagu pujian ya. Dan kiranya melalui pujian, penyembahan, dan firman yang akan kita dengarkan malam ini, setiap hati dikuatkan, dihiburkan, dan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Baik Heartliner, Anda langsung saja untuk menyampaikan request lagu pujian di nomor WA 0855-885-1006 atau di nomor 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang. Saya ulangi, Heartliner di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang.

selalu ada jalannya Tuhan, Liner. Dalam hidup ini ya, tidak jarang kita menghadapi situasi yang terasa buntu. Doa seakan belum terjawab, usaha belum membuahkan hasil, dan berbagai persoalan datang silih berganti ya, Liner. Nah, pada saat-saat seperti itu, mudah bagi kita untuk merasa putus asa dan kehilangan harapan ya, Liner. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa Dia selalu memiliki jalan bagi setiap anak-anak-Nya. Dan jalan Tuhan mungkin tidak selalu sama dengan yang kita pikirkan, Hardliner. Kadang Tuhan membuka pintu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya ya. Mengirim pertolongan melalui orang-orang di sekitar kita, atau memberi kekuatan untuk melewati masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, Hardliner. Ya, karena itu kita jangan menyerah ketika keadaan terlihat gelap. Tetaplah percaya, berdoa, dan berjalan dalam ketaatan ya, Hardliner. Tuhan bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Selalu ada jalan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang berharap kepada-Nya. Masih bareng saya Aji Prastia, tentunya akan menemani ruang dengar Anda, Hardliner, sampai jam 9 malam nanti. Dan tadi sudah menyapa ada Ibu Iren, selamat malam. Minta lagu pujian, ku berserah kepada Allahku. Salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari Pasimon, Opung Roy. Juga untuk Bung Coki, Koko Besu, Pak Agus, Bu Sinta, Ibu Rinse. Juga untuk Bu Iju. Salam untuk Pak Immanuel, Ibu Rita Umayati, Ibu Yeni, Ibu Novi, dan semua teman-teman ya di grup WA GGA. Dan untuk kru penyiar Heartland, semoga selalu sehat semuanya. Amin. Terima kasih Bu Iren. Dari Pak Deni di perumahan Bugel Tangerang juga menyapa, selamat malam, shalom. Request lagu pujian pertolonganmu ya. Salamnya untuk kru Heartline dan juga pendengar radio Heartline dari Sabang sampai Merauke, semoga selalu diberikan kesehatan, sukacita, surga, damai, sejahtera, dan berkatnya berlimpah-limpah. Terima kasih Pak Deni. Ibu Icu di Cimone, selamat malam, shalom. Salam sehat, semangat selalu ya. Mau request lagu pujian penolong yang setia. Kirim salamnya untuk semua pendengar Heartline dimanapun berada tanpa terkecuali, dan yang ada di WA Group ya. Kru Heartline Yaski yang sedang bertugas, salam kompak di udara, semangat bahagia serta terhibur dengan lagunya. Terima kasih Bu Icu di Cimone. Dari Kelapa 2 juga menyapa ada Ibu Rinse, selamat malam. Ya, request lagu pujian judulnya Tak Satupun, salamnya untuk semuanya. Dan untuk Bung Haji Prastia serta kru Heartline yang bertugas, selamat melayani. Terima kasih Ibu Rinse. Baik, silakan untuk Anda Heartliner yang mungkin malam ini masih di perjalanan pulang kantor atau mungkin sudah di rumah kumpul bareng keluarga ya. Anda bisa request lagu-lagu pujian di nomor WA 0855-885-1006 atau di nomor 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang.

Lagu Penolong Yang Setia ini mengingatkan kita, ya hardliner, bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam setiap musim kehidupan,

Baik saat bersuka cita ya, maupun ketika menghadapi pergumulan, Tuhan selalu hadir sebagai penolong yang setia. Seringkali ya kita berharap pertolongan Tuhan itu datang dengan segera sesuai keinginan kita, Heartliner. Namun ada saatnya Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita pahami ya. Meski demikian, kesetiaannya tidak pernah berubah. Ketika kita merasa lemah, Dia memberi kekuatan. Ketika kita merasa sendiri, Dia menghibur. Dan ketika jalan di depan terasa gelap, Dia menjadi terang yang menuntun langkah kita. Ya, kesetiaan Tuhan bukan hanya terlihat saat masalah selesai, Heartliner, tetapi juga saat Dia menopang kita untuk tetap berdiri di tengah badai kehidupan. Tuhan tidak pernah berjanji hidup tanpa masalah ya, tetapi Dia berjanji akan menyertai kita melewati setiap masalah. Karena itu, Heartliner, jangan biarkan keadaan membuat kita meragukan kasih dan pertolongan Tuhan. Tetaplah berharap kepada-Nya, sebab Dia adalah penolong yang setia dari dulu sekarang sampai selama-lamanya.

Tadi sudah menyapa di WA Heartland ada Pak Darwin, Chen Erwin, selamat malam, shalom. Minta lagu pujian, Tuhan benteng hidupku. Baik, nanti diputarkan lagunya. Juga menyapa ada Kak Sinta, selamat malam. Minta lagu pujian, ku dengar berkatmu turun ya. Selamat bertugas, Bung Haji. Penuh sukacita, tetap semangat. Terima kasih. Selamat malam, shalom untuk Ibu Indah yang sudah lama tidak bergabung nih ya. Baik, Ibu Indah di Citra Raya ingin request lagu pujian Semusim Berlalu. Salam damai sejahtera untuk Bung Haji serta kru Heartline serta semua sahabat pendengar setia Heartline yang tidak terkecuali ya, yang sedang stay tune. Baik, terima kasih Ibu Indah. Salam sehat selalu, Bu Indah. Surya Purnama juga menyapa, selamat malam, minta lagu pujian, doa ya bes, salamnya untuk semua pendengar Heartline. Dari Jaksel juga ada Ibu Sari, selamat malam, minta lagu pujian, Jejakmu Tuhan ya. Salam-salamnya buat Ibu Iren, Bu Rinse, Opung Roy, Pak Wardiono, juga untuk Pak Pendeta Epi, Bung Dika, Bung Daniel, Kak Versi, Mbak Ragil, juga untuk teman-teman semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Bu Sari. Selamat malam untuk Ibu Yuningsih ya, yang bergabung malam hari ini. Kirim salam untuk Ibu Anani Buna ya, dan minta lagu pujian dari Joshua Abraham yang terbaru, nanti diputarkan lagunya. Menyapa juga malam hari ini ada Ibu Cencen, selamat malam, minta lagu pujian, pujian Semusim Berlalu. Salamnya buat Francisca Febriani, untuk Oca, Ibu Ren Pakus, Ibu Maria, dan teman-teman di Persekutuan Doa Agape. Baik.

Dari Ibu Esther di Bogor, menyapa malam hari ini, selamat malam. Ya, kirim salam buat semua pendengar, juga selamat melayani untuk mengaji. Baik, nanti diputarkan nih ya lagunya. Untuk Anda hardliner yang masih ingin request lagu-lagu pujian malam ini, Anda bisa sampaikan di nomor WA 0855-885-1006 atau di nomor 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 ya untuk hardline Tangerang.

kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

100.6 Heartland Radio, your family station. Heartliner, terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini ya. Dan tidak terasa waktu kita sudah hampir habis jam 9 malam ya Heartliner. Apapun pergumulan kita yang sedang kita hadapi malam hari ini ya, tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya dan selalu menyediakan jalan pada waktu yang terbaik. Dan terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Kiranya damai sejahtera, kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa memenuhi hati dan keluarga kita semua Heartliner. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Sampai jumpa minggu depan hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Keep on growing and never give up. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: nih guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
4: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada serial Allah Mengasihi Engkau dan judul khotbahnya yang ke-10, Kasih Allah Mengubah Segalanya. Dr. David Jeremiah telah menyampaikan, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita. Dan karena Allah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Dan di bagian kedua ini, kita lanjut mendengarkan khotbah pengajarannya, yaitu, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi sesama kita. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi musuh kita. Baiklah, saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya. Berikut ini, selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, dalam perikop lain, Yohanes berdebat dengan kita dengan mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, yang belum dilihatnya, namun dia tidak mengasihi saudara-saudaranya yang telah dilihatnya, apakah itu masuk akal? Jika engkau tidak dapat mengasihi saudara dan saudarimu yang engkau lihat, yang dapat engkau sentuh dan rasakan dan dengar, dan dengan matamu sendiri melihatnya, jika engkau tidak mengasihi mereka, bagaimana bisa engkau mengasihi Allah yang bahkan tidak dapat engkau lihat? 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan bahwa kita mencerminkan kasih kita kepadanya dalam kasih yang kita miliki untuk satu sama lain. Itu adalah kebenaran yang luar biasa. Itulah yang terjadi ketika Anda saling mengasihi. Tuhan membangun di dalam diri Anda hasrat yang luar biasa ini untuk menjangkau mereka yang tidak Anda kenal dan untuk menyatakan kasih-Nya bagi mereka di dalam tubuh Kristus. Anda berkata, baiklah, bagaimana cara saya menyatakan kasih saya kepada orang-orang di sekitar saya? Izinkan saya memberikan 3 cara. Bagian A, kita mengasihi orang lain dengan saling menguatkan. Nomor 1, Anda melakukannya dengan menguatkan mereka. Penghiburan adalah komoditas yang sangat dibutuhkan hari ini. Apakah Anda sepakat dengan saya? Kita memiliki banyak orang yang patah semangat. Kita memiliki banyak orang yang mengalami masa-masa sulit. Anda tidak tahu betapa pentingnya saat Anda berada di sebelah mereka dengan kata-kata penghiburan. Alkitab terus-menerus mengatakan bahwa kita harus saling menguatkan. Kata aktual dalam bahasa Perjanjian Baru adalah kata yang berarti menggambar bersama seseorang. Saya seperti melihat gambaran memeluk seseorang dan berkata, hei, kami sedang berdoa untukmu. Kami ingin menguatkanmu dan kami ingin menjadi berkat bagimu. Dan Anda tahu, Anda memiliki peluang untuk melakukannya kemanapun Anda pergi. Saya ingin Anda tahu jika Anda mau membuka mata Anda, jika Anda mau melihat setiap kali Anda berbalik, pasti ada seseorang yang dapat Anda doakan, seseorang yang dapat Anda kuatkan. Kita saling mengasihi dengan cara saling menguatkan. Bagian B, kita saling mengasihi dengan cara saling membangun. Kita saling mengasihi dengan cara saling membangun. Alkitab mengatakan bahwa kita harus saling mendidik. Kata mendidik terkadang diucapkan tanpa pengertian dan makna yang dalam. Tetapi kata mendidik berarti membangun satu sama lain. Itu berarti bahwa kita memberikan kasih karunia kepada mereka yang kita jumpai. Kata mendidik berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yang berarti membangun sebuah rumah, dan kata mendidik berarti membangun ke atas. Bagaimana mungkin di gereja-gereja kita, kita melewatkan itu, dan beberapa orang justru melakukannya dengan ekstrim ke arah lain. Mereka percaya bahwa karunia rohani mereka adalah untuk saling menghancurkan. Alih-alih menjadi orang yang memperbaharui dan menyemangati, mereka malah menghancurkan sesama. Mereka tidak memiliki kata yang baik untuk Anda. Mereka menunggu Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar mereka, dan Anda menjadi sasaran kritik mereka. Di mana Anda menemukan itu di dalam firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita mengekspresikan kasih kita satu sama lain dengan cara saling menguatkan dan membangun satu sama lain. Bagian C, kita saling mengasihi dengan cara saling menjamu. Dan yang ketiga, Alkitab memberitahu kita bahwa kita saling mengasihi dengan cara menjamu satu sama lain. Ini ada hubungannya dengan keramah-tamahan. Alkitab berkata bahwa kita harus selalu memberi tumpangan. Roma 12 ayat 13. Anda berkata, apa artinya itu? Itu berarti kita tidak hanya melakukannya pada waktu nyaman bagi kita atau saat sudah ada di hadapan kita, tetapi menunjukkan keramah-tamahan artinya Anda mencari seseorang untuk dijamu, mencari peluang untuk mendorong dan menghibur serta menjadi berkat bagi orang lain. Izinkan saya mengatakan ini sebagai kata terakhir tentang saling mengasihi, bahwa alat terbesar yang kita miliki untuk saling mengasihi ada dalam kitab ini. Ada begitu banyak kesempatan ketika Anda hendak pergi menemui seseorang, dan Anda mungkin berkata kepada istri Anda di mobil dalam perjalanan ke sana, saya tidak tahu apa yang akan saya katakan kepada orang ini. Tetapi di sepanjang perjalanan, mungkin Tuhan memberi Anda hanya satu ayat Alkitab, atau mungkin Mazmur, atau sesuatu yang Anda dengar di gereja pada hari Minggu. Jadi tanpa adanya sesuatu yang Anda pikirkan, Anda hanya membagikan kepada mereka firman Tuhan itu. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa itu mungkin hal terpenting yang dapat Anda lakukan? Tuhan tidak berjanji untuk memberkati kata-kata kita, tetapi Dia telah berjanji untuk memberkati firman-Nya. Dan beberapa dari Anda telah memiliki pengalaman itu selama seri ini. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya maksud. Anda telah menulis kepada saya kisah Anda. Anda sudah memberitahu saya apa yang telah dilakukan Tuhan ketika Anda baru saja menghampiri seseorang yang Anda rasa memiliki kebutuhan dan berkata kepada mereka, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda hari ini sebagai hadiah. Tuhan mengasihi Anda, Dia selalu mengasihi Anda, dan Dia akan selalu melakukannya. Kata-kata itu langsung dari firman Tuhan. Jadi bagaimana cara saya mengasihi orang percaya lainnya? Bagaimana cara kita saling mengasihi? Dengan cara saling menguatkan, saling membangun, dengan saling menjamu. Dan itu semua terbungkus dalam buku kebenaran kita yang adalah Alkitab. Di sini Anda akan menemukan hal-hal yang akan menguatkan hati orang lain. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus menjadi juara dalam hal itu. Jadi mari kita mundur sejenak dan mengingat bahwa karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Bagian keempat, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi sesama kita. Inilah riak keempat yang datang dari kasih Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi sesama kita. Dalam kitab Matius, kita diberitahu bahwa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus dan meminta kepadanya perintah terbesar. Dan Anda ingat, Dia memberikan kepada mereka perintah yang besar. Dia mengatakan, perintah utama adalah untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ingat apa yang dikatakannya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sesama Anda tidak harus orang Kristen. Faktanya, tetangga Anda mungkin bukan seorang Kristen. Dan kita tidak hanya berbicara tentang orang yang tinggal di sebelah Anda. Di rumah sebelah atau di apartemen atau di kondominium sebelah. Alkitab mendefinisikan seseorang tetangga melalui kisah orang Samaria yang baik hati sebagai orang yang kebutuhannya dapat Anda penuhi. Itulah definisi dari tetangga atau sesama Anda. Siapapun yang Anda lihat, siapapun yang Anda temui, dan mereka memiliki kebutuhan, dan Anda memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu, orang itu langsung menjadi sesama Anda. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam kitab Roma, Paulus berbicara kepada jemaat di Roma, dan dia memberi penjelasan yang luar biasa tentang pentingnya mengasihi sesama. Dalam Roma 13, dia berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kemudian dia menjelaskan apa yang dia maksudkan di frasa berikutnya. Dia berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dengan kata lain, jika Anda seorang tetangga yang baik, Anda tidak melakukan perzinaan dengan istri tetangga Anda, Anda tidak mencuri barang tetangga Anda, Anda tidak mengingini apa yang dimiliki tetangga Anda, Anda adalah tetangga yang baik, dan Anda mengasihi tetangga Anda, dan Anda menjangkau tetangga Anda, dan Anda mengekspresikan kasih Allah kepada tetangga Anda dalam tindakan nyata, sehingga mereka dapat melihat realitas Yesus Kristus di dalam diri Anda. Dan akhirnya, yang terakhir, inilah lingkaran terakhir dalam kelima lingkaran. Apakah Anda ingat apa saja itu? Karena Tuhan mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Kita bisa mencintai, dapat mengasihi diri sendiri. Kita dapat mengasihi teman-teman kita di gereja. Kita dapat mengasihi tetangga atau sesama kita. Itulah lingkar yang lebih luas. Bagian kelima, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi musuh kita. Dan sekarang inilah yang benar-benar mengganggu imajinasi Anda. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi musuh kita. Wow, pendeta, saya tidak paham yang ini. Saya harus mengasihi musuh saya. Baiklah, izinkan saya membacakan bagi Anda apa yang dikatakan Alkitab dalam Matius 5. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Alkitab mengatakan bahwa jika kita memperlakukan musuh kita seperti orang lain, memperlakukan musuh mereka, kita tidak lebih baik daripada mereka. Maksud saya, Anda tidak perlu Yesus untuk melakukan itu. Semua orang melakukannya tanpa Dia. Tetapi jika Anda memiliki Yesus di dalam hati Anda, jika Anda memiliki kasih Allah di dalam hati Anda, Dia akan memberi Anda keberanian dan kemampuan untuk membalikan semuanya. Anda dapat menarik garis di pasir dan berkata, ini berhenti di sini karena saya tidak akan menanggapi hal-hal menyakitkan darimu. Aku akan mengasihimu, aku akan menghormatimu, aku akan memberkatimu. Alkitab mengatakan, aku harus berdoa untukmu. Dan jika mereka lapar, berilah mereka sesuatu untuk dimakan. Dan jika mereka haus, beri mereka minum. Ketika Anda melakukan itu, Alkitab mengatakan,

martir pertama juga melakukan hal yang sama. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60. Dan Petrus menunjukkan bahwa Yesus ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Dan karena Yesus mengasihi musuh-musuhnya, kita pun dapat mengasihi musuh kita. Dan Paulus yang membangun persahabatan dengan sipir penjaranya, menulis dalam kitab Roma, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Alkitab mengatakan bahwa karena Allah mengasihi kita, kita telah diberikan persediaan kasih yang luar biasa yang menjangkau ke surga, menjangkau ke dalam, menjangkau keluar, bahkan lebih jauh keluar dan melintasi garis permusuhan kepada musuh kita. Salah satu kisah yang paling menginspirasi tentang seorang pria yang mengasihi musuhnya adalah kisah John Perkins. John tumbuh sebagai pria kulit hitam di Mississippi. Putus sekolah di kelas 3. Di masa remajanya, ia menuju ke California untuk mencari pekerjaan. Ketika berada di California, ia menjadi seorang Kristen dan ia segera percaya bahwa Allah memanggilnya untuk mengkhotbahkan Injil kepada orang-orang kulit hitam yang miskin yang dibesarkan bersama dia di Mississippi. Jadi dia kembali ke sana. Pada 7 Februari 1970, Sabtu malam, di tengah kerusuhan rasial, polisi menangkap sekelompok mahasiswa kulit hitam. John Perkins dan rekan-rekannya segera pergi untuk menyelamatkan mereka dari penjara. Tetapi ketika mereka sampai di sana untuk berbicara bagi mereka yang telah ditangkap, 5 wakil sheriff dan seorang petugas patroli jalan raya mengelilingi mereka, menangkap mereka, dan mulai memukuli mereka dengan kejam. Perkins tidak melakukan kesalahan. Dia tidak memiliki catatan kejahatan, tetapi dia adalah pemimpin kulit hitam yang berusaha membantu anak muda Afrika Amerika, dan hanya itu yang diperlukan pada waktu itu di kota itu untuk diperlakukan kasar oleh polisi. Pemukulan berlanjut hampir sepanjang malam. Para penindas itu menginjak-injak Perkins, menendang kepalanya, tulang rusuknya, dan selangkangannya. Seorang petugas mengambil garpu dan menjejalkannya terlebih dahulu ke hidung, lalu ke tenggorokannya. John Perkins pingsan hampir sepanjang malam itu. Dia begitu bengkak dan patah tulang sehingga murid-murid yang tak berdaya di sekitarnya yakin bahwa dia sudah mati atau akan segera mati. Namun entah bagaimana, dengan kasih karunia Tuhan, ia bertahan hidup sepanjang malam itu. John Perkins tidak memilih untuk bereaksi dan marah. Dia datang ke Mississippi dalam misi untuk orang kulit hitam, dan mereka membutuhkan dukungannya, dan mereka membutuhkan bimbingannya. Dan bimbingan itu harus dimulai sekarang dengan teladannya tentang bagaimana Anda menanggapi apa yang telah terjadi padanya. Dia kemudian menulis tentang para penyerangnya. Saya ingat wajah mereka, begitu penuh kebencian, seperti melihat iblis berwajah putih. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat apa yang telah dilakukan, kebencian terhadap orang-orang itu. Polisi-polisi itu miskin dan mereka menganggap diri mereka orang gagal. Dan satu-satunya cara yang mereka tahu untuk menemukan harga diri mereka adalah dengan memukul kami. Rasisme mereka membuat mereka merasa seperti seseorang yang berarti. Sebagai seorang Kristen, Perkins tidak dapat menerima kebencian dan membalaskannya. Pilihan semacam itu tidak terbuka bagi murid Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Dan bahkan ketika dia berbaring di lantai sel penjara, genangan darah merah di sekelilingnya, bilur sekujur tubuhnya, dia memilih untuk berdoa. Dia tahu, dia seharusnya tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi dia tidak dapat menghentikan permohonan yang muncul dari hatinya. Tuhan, aku juga ingin berkhotbah kepada orang-orang ini. Saya ingin berkhotbah kepada orang-orang yang didorong oleh kebencian mereka. Saya ingin mengusir kebencian itu selamanya.

0: dan mengkhotbahkan kepada mereka kasih dari kabar baik Allah. Butuh waktu berbulan-bulan bagi tubuh Perkins yang babak belur untuk pulih kembali. Dua dokter, satu berkulit putih dan satu berkulit hitam, merawat luka fisik dan dengan lembut dan penuh kasih membawanya kembali sehat. Dan Yesus Kristus yang adalah tabib dari hati manusia, bekerja atas emosinya yang hancur hingga suatu hari kelak, dalam tubuh dan roh John Perkins sembuh dan mendapatkan kembali kekuatannya secara sempurna. Dan sekarang dia tahu, bukan hanya orang-orangnya yang perlu bebas, semua orang membutuhkannya. Sekarang, setelah Tuhan memampukan saya untuk memaafkan banyak orang kulit putih yang telah berbuat salah kepada saya, katanya, saya mendapati diri saya mampu benar-benar mengasihi mereka, dan saya ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi dia memulai perjalanan panjang rekonsiliasi dan membangun jembatan. Sesungguhnya ia menjadi pendiri pelayanan Voice of Calvary yang didedikasikan untuk rekonsiliasi rasial. Dia begitu mendalam dalam pengaruhnya terhadap komunitasnya, sehingga ketika Ronald Reagan menjadi presiden, Reagan menempatkannya untuk bertugas di komisi untuk memulihkan perdamaian kota di masa itu. Pertanyaan besar yang dihadapi John Perkins juga sering kita hadapi, bukan? Dapatkah kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Dapatkah kita mengasihi orang yang menganiaya kita? Dapatkah kita berhenti hidup dalam lingkaran membalas kejahatan dengan kejahatan yang tak ada habisnya? Dan bahkan membalas sikap apatis dengan sikap apatis. Anda berkata kepada saya, Pendeta Jeremia, itu adalah jenis kasih yang tidak saya miliki. Mari kita semua mengangkat tangan dan berkata, kami pun tidak. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan dengan kekuatan Anda sendiri, bukan? Maksud saya, kasih semacam itu haruslah supernatural sifatnya. Itu bukan kasih alami. Itu bukan sesuatu yang Anda lakukan karena Anda tiba-tiba mendapatkan goresan yang baik di hati Anda. Kasih itu datang dari tempat lain dan kita tahu dari mana, bukan? Semua kasih ini datang dari Bapa kita. Jadi kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana saya bisa menjadi tipe orang yang benar-benar dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi diri saya sendiri dan mengasihi saudara-saudari saya dan mengasihi tetangga atau sesama saya dan bahkan mengasihi musuh saya. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Henry Drummond menulis sebuah buku yang akhirnya menjadi buku klasik. Buku ini mengenai kasih dan berjudul The Greatest Thing in the World, Hal Terbaik di Dunia. Beberapa dari Anda mungkin sudah membacanya. Anda dapat menemukannya di toko buku bekas atau Anda dapat memesannya secara online. Dan tentu saja hal terbesar di dunia menurut Henry Drummond adalah kasih. Dalam satu bagian dari bukunya, dia mengajukan pertanyaan yang baru saja saya tanyakan. Bagaimana seseorang bisa belajar mengasihi seperti itu? Dan dia memberikan ilustrasi ini. Dia menunjukkan bahwa sebuah magnet akan menyampaikan setiap muatannya ke sepotong besi biasa yang berada di dekatnya cukup lama. Dia mengatakan, jika Anda memiliki magnet yang kuat dan Anda mengambil sepotong besi biasa dan Anda meninggalkannya di dekat magnet itu untuk sementara waktu, ketika Anda mengambil besi itu akan memiliki sifat magnet yang ada di dalam magnet itu. Dan saya yakin Anda memahami implikasinya. Jika Anda ingin mengasihi seperti Tuhan mengasihi, Anda harus dekat dengan tempat di mana Tuhan berada. Jika Anda ingin mengasihi seperti Yesus mengasihi, Anda harus mengasihi seperti Yesus mengasihi karena Anda menghabiskan waktu bersamanya. Semakin dekat Anda dengan sang penulis kasih, semakin banyak kasih itu akan disampaikan melalui Anda hingga bahkan terkadang mengejutkan Anda bahwa Anda dapat melakukan apa yang Anda baru saja lakukan. Kita belajar untuk mengasihi diri sang penulis kasih yang adalah Allah dan dari putranya, Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti yang dikatakan Henry Drummond, itulah magnetnya. Kita hanyalah besi biasa jika kita tetap dekat dengan sumbernya. Kita akan mulai belajar untuk mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Dan itulah yang dapat diingat dari seri ini. Itu adalah panggilan untuk mempersenjatai diri kita. Itu adalah perkara tindakan. Apa yang kita lakukan dengan kasih Tuhan? Apakah kita menyimpannya? Apakah kita merayakannya? Apakah kita bersuka cita karenanya? Oh ya, itu benar. Kita melakukan semuanya itu. Tetapi hal utama yang kita lakukan dengan kasih Tuhan adalah kita menjadi saluran untuknya. Tuhan mau mengasihi orang lain melalui kita. Itulah satu-satunya saluran yang Dia miliki hari ini di bumi ini. Jadi, kasihnya akan pergi sejauh kita mengizinkannya pergi. Kasihnya akan dirasakan seluas yang kita izinkan disebarkan. Dia akan menyalurkan kasihnya melalui kita dan melalui kita. Kita dapat menjangkau dunia. Dan jangan terjebak pada besarnya tugas itu. Dia memberi kita sedikit tugas di sini, di kota kita sendiri. Marilah kita menjadi pria dan wanita yang berbagi kasih Tuhan di komunitas kita. Mari kita tidak berhenti berkata satu sama lain, Tuhan mengasihimu, Dia selalu mengasihimu, Dia akan selalu melakukannya. Mari kita teruskan pesan itu dan mari kita minta Tuhan menjadikan kita pria dan wanita yang mengekspresikan kasih-Nya sehingga orang lain akan melihat di dalam diri kita siapa Dia dan mengenal Dia secara pribadi.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau, topik ke-10 berjudul Kasih Allah Mengubah Segalanya. Kita telah mendapatkan pengajaran secara lengkap tentang bagaimana kasih Allah mengubah segalanya. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah mengasihi kita dapat mengasihi Dia, diri kita, sesama, dan bahkan musuh kita. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, Yakobus 3 ayat yang ke-18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita sudah belajar selama 2 minggu mengenai hikmat yang berasal dari atas dan hikmat yang dari dunia ini. Bagaimana kepentingan diri dan iri hati itu menghasilkan kekacauan dan segala macam kejahatan. Kita juga sudah belajar seperti apa hikmat yang datang dari atas. Murni, pendamai, lembut, terbuka, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik. Dan saat ini di ayat 18, Yakobus kembali menggunakan gambaran dari dunia pertanian. Karena memang pendengarnya di abad pertama itu sangat akrab dengan pertanian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menanam, menunggu, menuai. Nah, di sini disebutkan ada buah yang terdiri dari kebenaran. Ini juga muncul di Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Artinya adalah buah yang adalah kebenaran itu sendiri. Jadi ini bukan sekedar kebenaran pengetahuan rohani, tapi kebenaran dalam arti luas, yaitu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Cara hidup yang sesuai karakter Tuhan. Jadi semua 7 ciri hikmat yang dari sorga yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu bagian dari buah ini. Tanahnya itu adalah dalam damai. Ini sangat penting. Kebenaran tidak bisa tumbuh di sembarangan tanah. Seperti benih tertentu yang hanya tumbuh subur di jenis tanah tertentu, kebenaran membutuhkan ya suasana damai sejati untuk tumbuh dan berbuah. Sebab di mana ada kekacauan, pertikaian, iri hati, kalau itu semua merajalela, benih kebenaran jatuh ke tanah yang keras dan tidak bisa masuk. Tapi di mana ada damai, kebenaran mempunyai kesempatan untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah secara nyata. Dan ini berlaku untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi bukan bagi mereka yang mengalami damai, atau bagi mereka yang dikelilingi suasana damai, tapi bagi mereka yang aktif menciptakan damai, yang bekerja keras untuk membangun kondisi supaya ada damai. Bagi mereka, mereka akan menikmati buah kebenaran itu sendiri. Maka, saudara sekalian, kata yang menggambarkan pembawa atau pembuat damai ini, itu hanya satu kali muncul di seluruh Perjanjian Baru. Yaitu dalam khotbah di bukit, di dalam ucapan bahagia yang Yesus ucapkan. Dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hubungannya sangat jelas. Baik khotbah Yesus di bukit maupun Rasul Yakobus dalam suratnya ini bicara tentang hal yang sama. Panggilan untuk menjadi pembawa damai. Ini bukan bicara personality yang selalu tersenyum, tidak pernah marah. Ini orang yang rela mengambil resiko untuk membawa damai di mana tidak ada damai. Pembuat damai berbeda dari orang yang sekedar menjaga dari ketidaknyamanan. Atau orang yang diam supaya tidak ada gejolak. Padahal hatinya sudah penuh kepahitan. Pembawa damai berbeda dari orang yang selalu setuju dengan semua pihak karena tidak mau pusing, tidak mau repot, tidak mau debat. Bukan itu. Pembuat atau pembawa damai adalah orang yang masuk ke tengah situasi yang kacau dan berani melakukan yang sulit. Membicarakannya dengan lembut, mengampuni dengan tulus, dan akhirnya perdamaian, rekonsiliasi. Yang memang memerlukan kerendahan hati. Dia lakukan, dia rela lakukan semua itu demi terjadinya damai sejati. Dan ini janji Tuhan yang Yakobus tuliskan. Orang yang mau mengambil peran membawa damai itu akan menuai buah kebenaran. Mereka menanam benih damai, dan dari tanah yang sudah dipersiapkan damai itu, kebenaran bertumbuh dan berbuah. Mengapa hikmat palsu tidak mungkin menghasilkan ini? Hikmat palsu atau hikmat duniawi, sumbernya itu iri hati dan ambisi pribadi. Mereka juga ingin menghasilkan sesuatu yang bisa dipuji orang, seperti kebenaran. Mereka juga didorong oleh semangat yang sekalipun negatif, terkontaminasi. Mereka sungguh percaya, mereka tuh sedang memperjuangkan hal yang benar. Tetapi cara mereka mengejarnya dengan perdebatan yang menyudutkan orang, persaingan yang memecah belah dan mengangkat diri mereka lebih tinggi dari orang lain, atau dengan agenda tersembunyi yang membuat orang tidak bisa trust lagi, itu menciptakan kekacauan. Di tanah yang kacau itu, mana bisa tumbuh kebenaran? Mana ada buah kebenaran? Nah, ini sesuatu yang memang harus diterima. Mereka yang dengan hikmat duniawi ini juga ingin kebenaran. Mereka juga berjuang dengan keras. Tetapi metode mereka menghancurkan kondisi yang justru dibutuhkan untuk kebenaran itu tumbuh. Sama seperti petani ingin panen besar, tetapi membajak tanahnya dengan begitu keras agresif sampai semua nutrisi atau gizi tanah itu hilang. Dan di tanah yang sudah hilang gizinya itu, apa yang bisa tumbuh? Betapapun dia taburkan benih unggul, apa hasilnya? Tidak ada. Damai sejati adalah prasyarat untuk kebenaran. Ini damai bukanlah kompromi kepada kejahatan, bukan mengabaikan kebenaran demi menjaga suasana tenang sementara. Bukan. Ini kondisi tanah yang membuat kebenaran bisa masuk, berakar, dan bertumbuh. Jadi damai itu apa? Damai bukanlah hasil akhir. Damai adalah proses. Nah, ini banyak kesalahpahaman tentang damai. Banyak orang berpikir damai itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu, keadaan yang akan tiba kalau semua masalah selesai. Semua pihak yang salah sudah ngaku salah, dan semua kondisinya sudah cukup baik untuk kita berdamai. Kalau seperti itu, tidak akan pernah tiba. Justru Yakobus membalikkan ini. Damai itu bukan hasil akhir yang kita tunggu-tunggu yang akan tiba. Damai adalah proses aktif yang dilakukan oleh kita sebagai pembawa damai. Proses aktif itulah yang nanti menciptakan kondisi di mana kebenaran bisa tumbuh. Artinya, kita tidak perlu menunggu orang lain berubah sebelum menjadi pembawa damai. Kita tidak perlu menunggu konflik selesai sebelum bisa menabur damai. Justru di tengah suasana konflik, itu yang paling sulit, paling berlawanan dengan naluri banyak orang. Itu kita mau masuk menjadi pembawa damai. Dan itu yang paling nyata dibutuhkan dan paling nyata mengubah kondisi tanah jauh lebih baik. Saudara, mungkin ketika kita mendengarkan hal ini, kita ada di tengah konflik yang belum selesai. Mungkin dengan saudara kandung yang sudah bertahun-tahun tidak bicara satu sama lain. Mungkin di dalam pernikahan ketegangan yang sudah lama, sama seperti gencatan senjata yang rapuh. Tidak bertengkar secara open, tapi juga tidak ada damai yang sejati, yang sesungguhnya. Mungkin perpecahan di dalam jemaat atau kelompok pelayanan di mana dua pihak saling menghindar, tidak ada yang mau mengambil inisiatif bergerak lebih dulu. Atau mungkin hubungan antara kita dengan orang yang pernah kita sakiti atau yang pernah menyakiti kita, yang sampai sekarang tidak ada orang mengambil langkah pertama. Yakobus tidak menjanjikan bahwa menjadi pembawa damai itu mudah dan hasilnya dijamin. Tidak. Dia tidak mengatakan bahwa langkah pertama menuju perdamaian itu tidak akan terasa aneh, terasa salah, terasa bodoh, atau terlalu mahal. Yang dia janjikan buahnya. Buah kebenaran yang tumbuh dari tanah yang dipersiapkan oleh damai. Saudara, ada kakak adik sudah dewasa, tidak 3 tahun sudah tidak ngobrol karena konflik warisan dari orang tua mereka. Padahal keduanya aktif di gereja. Keduanya juga diam-diam sudah mendoakan situasi itu. Tapi doa mereka doa yang sama. Tuhan, ubahlah adikku. Itu doa kakaknya. Dan Tuhan, ubahlah kakakku. Itu doa adiknya. tidak ada yang bergerak lebih dulu. Karena keduanya merasa bahwa pihak yang harus memulai rekonsiliasi itu pihak yang salah. Dan keduanya yakin bahwa mereka bukanlah pihak yang salah masing-masing. Sampai hari Natal, 1 tahun, sang kakak merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Saat dia berdoa malam hari, dia teringat khotbah Yesus di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Tiba-tiba dia sadar di hari Natal itu, suasana Natal, berita damai. Tiba-tiba dia sadar sudah 3 tahun. Dia berdoa supaya Tuhan gerakkan adiknya. Tapi kenapa dia tidak pernah bertanya, Tuhan, apa yang engkau ingin aku lakukan lebih dahulu? Malam itu, dia memberanikan diri, mengirim satu pesan WhatsApp. Tidak panjang. Dia bilang kepada adiknya, Dik, maaf untuk semua yang sudah terjadi. Dalam suasana Natal ini, aku teringat kamu, kangen. Ya, kalau kamu available, kita boleh ketemu. Saudara, tentu pesan WhatsApp itu tidak langsung dibalas. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, baru dibalas. Dan pemulihan hubungan mereka tidak selesai dengan 1 kali pertemuan. Masih canggung, masih kaku, banyak hal tidak bisa dibicarakan. Tapi berbulan-bulan, membutuhkan waktu begitu lama. Tapi tanah sudah mulai berubah. Dan kebenaran mulai punya tempat untuk tumbuh. Saudara, kita sudah belajar, ya, berjalan bersama Rasul Yakobus. Belajar mengenai 2 macam hikmat. Hikmat duniawi, hikmat yang mengkhianati dirinya sendiri, yang terasa seperti semangat rohani, tapi sumbernya itu iri hati dan ambisi pribadi. Kita sudah belajar mengenai hikmat dari sorga, hikmat dari Tuhan, dengan 7 ciri khasnya. Murni, pendamai, lembut, terbuka, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik. Dan sekarang kita sampai kepada janjinya. Bagi yang mau menjadi pembuat damai, pembawa damai, ada panen kebenaran yang menunggu di akhir dari proses itu. Saudara, Yakobus menulis ini kepada komunitas Kristen yang sedang terpecah belah. Yang penuh dengan orang-orang yang mengklaim mereka itu punya hikmat. Tapi ternyata hasilnya tidak ada damai. Malah lebih banyak konflik, lebih banyak kekacauan, lebih banyak luka. Jadi pertanyaannya, bukanlah kita tunggu kapan ya komunitas aku ini berubah. Tidak. Pertanyaannya bagi kita pribadi, apakah saat ini kita mulai mau menjadi salah satu orang yang membawa damai untuk mengubah kondisi tanah yang kering selama ini? Bukan dengan kita mau memenangkan setiap argumen, menjelaskan dengan tuntas supaya orang tahu kita tidak salah, bukan dengan membuktikan siapa yang benar, tapi just taburkan benih damai. Dengan tindakan-tindakan yang tulus, meskipun kecil, tapi murni, yang memberikan pesan damai, yang mengalir dari kelemah lembutan, yang tidak pura-pura. Dan kita percaya bahwa dari tanah yang sudah berubah, kebenaran akan tumbuh dengan sendirinya. Maka saudara sekalian, coba setelah kita mendengarkan firman ini, pikirkan, ada 1 relasi yang mungkin saat ini kita belum ada damai dengan orang tersebut. Mungkin hubungan yang atau relasi yang sudah kita kategorikan sebagai belum waktunya, atau tunggu dia berubah, nanti waktunya tiba, atau bahkan merasa it's too far, sudah terlalu jauh, terlalu terlambat, nasi sudah jadi bubur untuk diperbaiki. Adakah hubungan seperti itu? Kalau ada, mari kita ambil 1 tindakan nyata untuk membawa damai. 1 pesan saja, 1 telepon, atau 1 permintaan maaf yang sudah lama tertunda. Atau 1 undangan untuk bertemu. Kita tidak perlu menyelesaikan semua konflik dalam 1 pertemuan. Yang diperlukan hanyalah langkah pertama dari seorang Kristen yang mau menjadi pembawa damai. Dan kita percayakan buahnya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan itu setia. Dia pasti menepati janjinya.
0: Demikian tadi Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yesus ingin bertumbuh, ingin sukses dalam kehidupannya dan ingin menjadi seperti yang Allah kehendaki.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Dalam Matius 5 ayat 13-14, Yesus mengatakan bahwa setiap umat Kristiani hendaknya menjadi garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Seperti garam, kita hendaknya mewarnai setiap hubungan dengan Injil Kristus. Seperti terang, kita hendaknya mengusir kegelapan dengan kabar baik. Kita harus menjadi pengaruh kudus terhadap setiap orang yang kita jumpai. Hari ini Dr. Stanley menantang Anda untuk mengintrospeksi diri. Apakah Anda memperlihatkan karakter orang kudus? Walaupun pesan ini ditujukan terutama bagi mereka yang mendengarkan program Sentuhan Hati hari ini, namun prinsip ini juga berlaku bagi setiap orang percaya.
2: Saudara pendengar, salah satu kebutuhan paling utama di zaman kita adalah orang kudus. Orang yang kudus dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, di antara teman-temannya, dalam kesenangan hidupnya, dan juga dalam memimpin bangsa. Yehezkiel 22 ayat 30 mengatakan, "Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya." Sekarang ini di negeri kita dosa merajalela. Banyak keluarga berantakan. Walau banyak kebaikan yang terjadi, namun sedikit demi sedikit landasannya mulai runtuh. Kebutuhan paling besar, paling utama adalah orang-orang kudus yang menjalankan kekudusan mereka di rumah tangga, di tempat kerja, di antara teman-teman, dan orang-orang yang seluruh kehidupannya dicirikan oleh kekudusan. Seperti apakah orang yang kudus itu? Itulah yang ingin saya bicarakan dalam pesan berjudul Karakter Orang Kudus. Saudara pendengar, Mazmur 1 ayat 1-6 mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan." Landasan kehidupan kudus selalu dimulai dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Itulah landasan segala kekudusan. Di atas landasan itulah dibangun kehidupan orang percaya yang kudus. Dari bacaan hari ini kita menemukan karakteristik orang kudus. Karakteristik pertama, seperti dikatakan dalam ayat 1, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik." Orang kudus menata kehidupannya bukan menurut nasihat orang fasik, melainkan menurut nasihat orang kudus. Ketika ia membutuhkan nasihat, ia bukan saja mencari pikiran Tuhan, melainkan juga ia mendatangi orang-orang yang kehidupannya menunjukkan kualitas kekudusan, menunjukkan keserupaan dengan Kristus. Setiap orang kudus ingin menjadi bijaksana, dan orang bijaksana akan hidup kudus. Ia akan berhati-hati memilih orang untuk memberinya nasihat. Coba Anda merenungkan kehidupan Anda. Dari siapakah Anda meminta nasihat? Apakah ia orang kudus? Apakah Anda melihat prinsip dan kualitas dalam kehidupannya yang Anda ingin dalam kehidupan Anda? Jelas tidak bijaksana kalau kita mencari nasihat kepada orang yang prinsipnya, kebiasaannya, tingkah lakunya, perbuatannya tidak kudus. Orang yang kudus menata kehidupannya menurut nasihat orang kudus. Karakteristik kedua orang kudus adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang kudus bergaul dengan sesama orang percaya. bukan dengan orang sesat. Orang sesat adalah orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Bukan berarti ia sama sekali tidak berhubungan dengan orang sesat atau berkawan dengan mereka. Ia tetap perlu membagikan imannya kepada mereka. Akan tetapi, ia tidak bergaul intim dengan mereka. Orang kudus mengetahui bahwa kehidupannya akan mempengaruhi orang lain. Akan tetapi, orang kudus juga cukup bijaksana untuk mengetahui bahwa bahkan orang yang tidak kudus pun berpengaruh terhadap orang-orang di sekelilingnya. Jadi, sebaiknya Anda berpikir ulang sebelum menganggap bahwa Anda tidak akan terpengaruh negatif oleh mereka yang sesat. Orang kudus tidak membangun pergaulan berdasarkan posisi ataupun kemakmuran, melainkan berdasarkan kualitas manusianya.

Saudara pendengar, karakteristik ketiga orang kudus adalah dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh adalah orang yang mencemooh firman Allah. Orang kudus dengan berani bergabung dengan orang-orang yang berkomitmen menjunjung kebenaran. Orang kudus bukanlah orang yang pasif. Bukan berarti kepribadiannya harus sama dengan kepribadian orang lain, melainkan ia tidak bisa tinggal pasif. Orang kudus mementingkan hal-hal yang dari Allah. Orang kudus mementingkan reputasi Allah. Orang kudus mementingkan Kristus. Orang kudus mementingkan gereja Tuhan Yesus Kristus. Orang kudus mementingkan firman Allah. Orang kudus tidak akan berdiam diri ketika firman Allah dicemooh. Orang kudus juga tidak akan berdiam diri ketika seseorang mencemooh gereja sebagai sekelompok orang lemah yang harus berkumpul setiap minggu untuk saling membangkitkan semangat. Gereja Tuhan Yesus Kristus adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita berkumpul bukan karena terpaksa, melainkan karena kita mengasihi Allah yang sama dan memilih beribadah kepadanya bersama-sama. Selanjutnya dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang kudus semakin senang, semakin terdorong, dan semakin tertolong ketika merenungkan firman Allah siang malam daripada segala pesan sampah dari televisi atau dari media massa lainnya. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Bukan berarti ia terus saja membaca Alkitab di rumah. Bukan berarti ia tidak pernah menonton televisi. Melainkan, ia paling senang, paling bersemangat, dan paling termotivasi menekuni firman Allah sebab ia ingin mengenal cara-cara Allah. Ia ingin menanamkan firman Allah ke dalam hatinya. Ia ingin menjelaskannya kepada keluarga dan anaknya. Ia ingin anaknya mengetahui sedini mungkin bagaimana caranya sukses dalam apapun yang Allah kehendaki mereka laksanakan. Dan ia tahu betul bahwa formula sukses dalam kehidupan Kristiani hanya ditemukan di dalam firman Allah. Entah dalam belajar di sekolah atau apapun dalam kehidupan ini, formula sukses adalah sikap yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Semua orang bisa melakukannya hanya dengan meluangkan waktu serta konsentrasi.

Saudara pendengar, karakteristik keempat adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya, teguh bertahan menghadapi segala badai kehidupan. Akar orang kudus tertanam dalam-dalam di dalam Kristus. Seperti dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6-7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Juga dalam Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Air bukan saja memupuk dan menyegarkan, melainkan juga membersihkan. Orang kudus tertanam kokoh di dalam Kristus, selalu disegarkan oleh firman Allah, sehingga sanggup tetap teguh menghadapi segala badai kehidupan. Selanjutnya, orang kudus menghasilkan buahnya pada musimnya. Orang kudus tertarik menginvestasikan kehidupannya daripada sekedar menghabiskannya. Orang kudus lebih tertarik memberi daripada menerima. Orang kudus bukan saja berkepentingan terhadap kuantitas buah kehidupannya, melainkan juga kualitas buah kehidupannya. Lebih lanjut, yang menghasilkan buahnya pada musimnya mengimplikasikan kesabaran. Orang kudus mengetahui bahwa untuk segalanya ada musimnya, bahwa kita perlu menantikan Allah. Orang kudus bersedia memberikan dirinya dan menanti, mengetahui bahwa karena Allah itu setia, akan datang saatnya menuai buah kehidupannya. Selanjutnya, orang kudus menatap ke masa depan, bukan hanya hari ini, dan yang tidak layu daunnya. Artinya, ada konsistensi dalam kesaksian orang kudus. Ketika melihat pohon dari kejauhan, yang pertama kita lihat adalah daunnya, bukan buahnya. Dalam hal ini, kesaksian orang kudus itu konsisten. Orang kudus tidak begitu saja menjadi layu di masa-masa sulit atau susah. Sebab akarnya dalam dan terus menerima pemupukan dari anak Allah, terus disegarkan oleh air hidup roh Allah, sehingga tetap teguh bertahan menghadapi segala badai kehidupan. Seberapa panas dan kering pun angin bertiup, daunnya tidak layu, kesaksiannya tetap konsisten. Apakah hal itu berarti ia tidak akan pernah berbuat dosa? Tidak pernah tersandung jatuh? Sama sekali tidak. Akan tetapi, orang kudus langsung bangkit kembali dan maju terus. Kesaksiannya tetap konsisten. Selanjutnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil? Orang kudus selalu berhasil dalam apa saja yang dilakukannya. Mengapa? Sebab ia mengikuti prinsip-prinsip Allah. Sesederhana itu, ketika Anda mengikuti prinsip-prinsip Allah, Anda akan diberkati olehnya, sebab Anda menghormati Dia dengan mentaati Dia, sedangkan Ia menghormati kita dengan membuat kita berhasil dalam apapun yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 6-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah Ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Intinya Allah memerintahkan agar Yosua merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta melaksanakan apapun yang diperintahkannya.

Saudara pendengar, jadi karakteristik kelima orang kudus adalah orang merasa puas. Artinya, orang yang tidak cemas, tidak mengeluh, tidak stres, sebab ia telah belajar menanamkan akarnya dalam-dalam di dalam Kristus Yesus dan menggali pemupukan dari Dia serta Roh Kudus memimpin dan mengendalikan kehidupannya. Ia telah belajar untuk tidak mengeluh, tidak khawatir, tidak terganggu oleh keadaan dalam kehidupannya. Orang kudus telah belajar seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Orang kudus telah belajar melibatkan Allah yang maha kuasa dalam segala keadaan, sehingga ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan apa yang telah menjadi tanggung jawab Allah. Demikianlah orang kudus adalah orang berbahagia. Bukan berarti bahwa ia akan menyukai segala yang terjadi di sekelilingnya. Ia mungkin harus hidup dengan sebagian hal yang tidak disukainya dan tidak sanggup diubahnya. Akan tetapi, karena Yesus Kristus adalah Juru Selamatnya dan Tuhannya, ia tahu betul bahwa segala kebutuhannya sudah terpenuhi di dalam Kristus, bahwa dirinya sudah utuh di dalam Kristus, dan bahwa Allah akan memperlengkapinya untuk hidup dengan sebagian hal yang tidak disukainya dan tidak sanggup diubahnya. Saudara pendengar, jadi, coba Anda merenungkannya. Apa syaratnya menjadi orang kudus? Apa saja karakteristik orang kudus? Pertama-tama adalah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi, di mana kematian-Nya di kayu salib telah melunasi segala hutang dosa kita, sehingga begitu kita percaya, kita menjadi anak Allah yang telah diampuni. Akan tetapi, seandainya pun seseorang telah diselamatkan, tidak jarang ia tetap tidak dapat menjadi orang yang kudus. Sebab tidak jarang, seseorang yang telah diselamatkan itu masih juga belum belajar bersujud di hadapan Tuhan dan mengakui, "Ya Tuhan, kehidupan saya sungguh kacau. Saya membutuhkan pengampunan-Mu. Saya bersyukur atas pengampunan."

0: Saya merendahkan diri di hadapan-Mu. Saya percaya bahwa Engkau akan memberi saya petunjuk serta bimbingan bagi kehidupan saya. Anda tidak akan pernah menjadi orang kudus hingga Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan setiap kali Ia menginginkan Anda akan sesuatu dan mengakui haknya untuk melakukan itu serta segera membereskan hal tersebut. Sayang sekali banyak orang yang saya jumpai yang tidak pernah bersujud di hadapan Tuhan. Padahal orang kudus mengakui kekudusan Allah dan oleh sebab itu ia tidak berkeberatan bersujud di hadapannya. Tahukah Anda? Apa yang menghalangi seseorang bersujud? Kesombongan. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi pertanyaannya adalah, bersediakah Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan membiarkan Dia menyelidiki hati Anda dan membereskan apapun yang perlu dibereskan? Kalau Anda ingin menjadi orang kudus sehingga berpengaruh positif terhadap orang-orang di sekeliling Anda, Anda juga perlu bersujud di hadapan istri Anda dan mengakui, maafkan saya karena kehidupan saya sungguh kacau. Saya berjanji dengan segenap hati bahwa dengan pertolongan Allah, saya akan menjadi pria kudus seperti yang kamu kehendaki dan seperti yang Allah kehendaki. Coba Anda merenungkannya. Apakah keluarga Anda layak diselamatkan? Orang kudus tidak sombong. Orang kudus bersedia membereskan apapun yang tidak beres dalam kehidupannya, sehingga dapat memberikan pengaruh kudus terhadap istri dan anak-anaknya. Anda mungkin belum menikah. Anda mungkin perlu melakukannya di hadapan orang tua Anda, atau di hadapan seseorang terhadap siapa Anda bersalah. Yang jelas, orang kudus harus bersedia merendahkan dirinya, maka Allah akan menghormatinya. Keselamatan kita sama sekali tidak murah. Perkudus kita juga tidak murah. Bayarannya adalah nyawa Kristus sendiri yang disalibkan hampir dalam keadaan telanjang. Jadi merendahkan diri di hadapannya atau di hadapan seseorang sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanannya tersebut. Jadi tantangan saya adalah, jadilah suami yang kudus, ayah yang kudus, pemimpin gereja yang kudus, pemimpin bangsa yang kudus, maka Anda akan menjadi salah seorang yang menghasilkan perbedaan di rumah tangga sendiri, di gereja, di dalam bisnis, dan di negeri ini. Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kalau Anda ingin menghasilkan perbedaan dalam keluarga Anda, dalam bisnis Anda, atau dalam kegiatan apapun, terimalah tantangan Charles Stanley untuk mengembangkan karakter kudus. Ingatlah bahwa kekudusan sejati dimulai dengan kerendahan hati. Ketika Anda memutuskan untuk merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan diri terhadap kehendak Allah, maka Allah akan menjadikan Anda berperan menarik orang lain kepada Yesus Kristus. Mazmur 1 ayat 1-6 memberikan teladan tentang orang yang kudus. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pengajaran Dr. Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas pengasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministries.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Allah. Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban. Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel, pasal 13, ayat 13-14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang. Mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan. Saat dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan. Tidakkah kita juga cenderung untuk bertindak sendiri? Seperti Saul, kita merasa harus menjawab doa kita sendiri. Terkadang semua masalah itu mungkin kita tidak dapat melihat Allah. Daud pernah meminta kepada Allah, "Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Kitab Mazmur pasal 10 ayat 1. Namun tidak lama kemudian Daud mengakui bahwa masa hidupnya ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Juni cerah, semangat baru. Heartline selalu menemani. Heartline Radio 100.6, your family station.

Selamat datang di tahun-tahun awal Yusuf membangun landasan yang kokoh. Kisah ini diinspirasikan oleh seorang anak bernama Yusuf dan berbagai kejadian yang membentuk karakter serta imannya. Sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian 29-33 dari Kitab Suci. Yusuf berasal dari sebuah keluarga yang diwarnai kekacauan serta konflik. Kakeknya Laban, seorang yang tidak mengenal Allah dan penyembah berhala. Ayahnya Yakub percaya kepada Allah dan berupaya mentaatinya. Ketika Yusuf yang masih kecil memperhatikan tua-tua dalam kehidupannya, ia melihat perbedaan antara kehidupan saleh dengan kehidupan dosa. Selama 20 tahun, Yakub bekerja bagi Laban, di mana Laban menipu Yakub dengan 10 kali mengubah upah Yakub. Akan tetapi, Allah memberkati Yakub dan kekayaannya bertumbuh menjadi sebuah klan yang sangat besar dan kaya. Dengan memperhatikan ayahnya yang rendah hati, berulang-ulang mengalah terhadap Laban, tidak main hakim sendiri, Yusuf belajar bahwa Allah memberkati ketaatan. Suatu saat ketika ia menyaksikan ayahnya dan pamannya berdamai, padahal semua orang mengharapkan pembalasan, Yusuf belajar bahwa Allah penuh dengan kasih dan belas kasihan. Semua pelajaran ini menembus hatinya dan menjadi landasan imannya di kemudian hari.

0: Dina? Kaget aku. Belum tidur? Hari sudah malam.
1: Aku tidak bisa tidur. Aku takut Paman Esau akan membantai kita semua.
0: Jangan takut. Segalanya akan baik-baik saja. Ayah telah pergi mencari pertolongan Yahweh yang Maha Kuasa, sebagaimana yang selalu ayah lakukan sebelum kesulitan besar datang.
1: Berdoa sih boleh saja, tapi itu bukan tandingan bagi amarah Paman Esau. Kamu sendiri kan mendengar, Esau datang bersama 400 orang perkasa yang siap bertempur. Ibuku bilang, 20 tahun ini ayah bersembunyi di Padan Aram. Itu hanya membuat Esau semakin marah saja. Ia yang telah ditipu hak kesulungannya ingin menuntut balas. Seperti seekor induk singa yang anak-anaknya diambil. Pasti kamu melihat ketakutan pada wajah ibu-ibu. Atau mendengar kakak-kakak kita membicarakan tentang pertempuran.
0: Tapi ayah bilang bahwa Yahweh Agung, Allah yang Esa, lebih berkuasa daripada orang perkasa manapun. Yahweh memegang segala sesuatu dalam tangannya, bahkan hati Paman Esau pun. Kamu mendengarkan para ibu membicarakan ayah yang melayani kakek Laban lebih dari satu kali? Lihat saja kekayaan ayah sekarang. Ingatlah apa yang ayah ucapkan kepada kita di depan api unggun pada malam sebelum kita meninggalkan rumah kakek. Ketika ayah datang ke Padan Aram, ayah hanyalah seorang pria miskin yang melarikan diri dari amarah kakaknya. Satu-satunya miliknya hanyalah tongkat. Sekarang lihatlah, ayah telah memiliki dua perkemahan yang besar, semua dari Yahweh. Ingatkan bagaimana ayah mendapatkan berkat-berkat Allah yang setia?
1: Oh iya, ingat-ingat. Kambing bercoreng-coreng, berbintik-bintik, belang-belang.

0: Yakub, kamu mau menjumpai aku. Bagaimana kabar putri-putriku dan anak sulungku Rahel?
1: Semua anakku baik-baik saja. Mungkin engkau telah memperhatikan, kami telah memiliki perkemahan yang agak besar.
0: Sebelas anak, 10 lelaki. Betul, kamu memang telah menjadi besar. Sungguh tempat anak panahmu penuh. Tapi tentunya kamu datang kemari bukan untuk membicarakan keluarga.
1: Aku mau engkau merelakan kami pergi. Ketegangan di antara kita.
0: Ketegangan apa? Aku tahu sesekali anak-anak kita bertengkar. Tapi itu kan wajar. Tapi kalau kamu mau, aku akan berbicara kepada anak-anakku agar mereka menunjukkan hormat kepadamu dan anak-anakmu selainnya sanak saudara.
1: Tidak perlu, Laban. Sudah saatnya aku pulang ke negeriku. Izinkan aku membawa istri-istri dan anak-anakku, sebab aku telah melayanimu sehingga pantas mendapatkan mereka. Jadi, relakanlah kami pergi. Engkau tahu betapa aku telah bekerja keras bagimu selama bertahun-tahun. Sekarang, sudah saatnya aku mencari nafkah bagi keluargaku sendiri.
0: Dengarkan aku. Tuhan telah menganugerahkan kekayaan besar kepadaku karena kamu. Katakanlah berapa utangku kepadamu akan kubayar. Berapa upah yang kamu inginkan?
1: Tidak perlu. Begini saja. Aku akan tetap menjagai kawananmu. Izinkan aku memeriksa kawananmu hari ini dan mengambil semua kambing domba yang bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang, serta semua domba yang berwarna hitam. Berikan semuanya itu kepadaku sebagai upah.
0: Baik, sesuai dengan permintaanmu.

0: Kamu sudah berbicara dengan ayahku.
1: Ah, Rahel, mawarku yang indah. Bagaimana kabarmu pagi ini?
0: Sudahlah, suamiku. Katakanlah, apa kata si penipu itu? Bilha, tolong bawa Yusuf. Hiburlah dia, agar aku bisa berbicara dengan suamiku.
2: Baik, Bu.
1: Kita perlu tinggal lebih lama.
0: Kok begitu? Kamu ditipu lagi ya oleh ayahku? Apakah ia menjanjikan upah yang besar? Apa yang membuatmu berpikir bahwa ia akan memenuhi janjinya sekarang? Setelah 14 tahun memperdayaimu.
1: Tidak menjadi soal apa yang dilakukan Laban, istriku yang cantik. Yang penting adalah apa yang akan Allah lakukan. Aku yakin Allah akan menyediakan bagi kita, terlepas dari perilaku Laban.
0: Jadi, kita akan menunggu perak jatuh dari langit. Maaf kalau aku frustasi, tapi tentunya Allahmu takkan membiarkan anak-anaknya diperlakukan tidak adil. Takkan ada yang menyalahkan kamu seandainya kamu mengepalkan tinjumu dan menuntut apa yang memang hakmu.
1: Jangan berbicara seperti itu di depan anak-anak. Bisa-bisa kepahitanmu menjadi kepahitan mereka. Sebelum aku masuk ke negeri ini, aku telah berjanji akan mentaati Allah sepenuhnya selama ia menjagai aku dan memberkati aku. Sejauh ini, aku tidak punya alasan untuk meragukan dia. Kuasanya tidak tergantung pada perbuatan manusia. Tentunya sekarang, kamu juga sudah melihat kebenaran itu, kan?
0: Tapi...
1: Sudahlah.

0: Ya, aku ingat kisah itu, Yusuf. Allah memang memberkati ayah, bukan?
1: Allah memberkati ayah melampaui takaran, Dina. Terlepas dari segala perbuatan kakek yang menyesatkan. Tentu kamu ingat. Ayah pernah cerita, kakek 10 kali mengubah upah ayah selama 20 tahun bekerja. Tetapi kekayaan ayah terus bertambah. Dengan lahirnya kambing bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang.
0: Apa ayah marah karena sering dibohongi?
1: Pasti marah. Memang aku masih kecil waktu itu. Tetapi seingatku, ayah tidak main hakim sendiri. Menurut Rahel, ibuku, ayah tetap percaya kepada Allah tahun demi tahun.
0: Aku sih tidak bisa seperti itu. Aku sih tidak bisa begitu.
1: Rendah hati, mempercayai.
0: Masa membiarkan ayah mertuamu memperlakukanmu secara buruk? Itu ungkapan kepercayaan. Memang kita harus menghormati yang lebih tua. Tapi kita sama-sama tahu kalau kakek Laban tidak pantas dihormati. Ibu kita bilang, ia telah kehilangan haknya untuk disebut kakek. Bahkan, menyebut namanya saja di rumah kita, itu sudah merupakan aib.
1: Ayah bilang, kepahitan seperti itu hanya membuat sakit hati saja. Kepercayaan ayah bukan kepada Laban, melainkan kepada Allah Abraham dan Ishak. Pandanglah ke sekelilingmu. Bukankah kepercayaan ayah itu terbukti tidak percuma?
0: Memang sih, Allah telah membuktikan dirinya setia. Aku hanya berharap ia akan kembali setia sebelum Esau dan orang-orangnya yang perkasa membantai kita semua. Allah memberkati ayah karena kesetiaannya adalah satu hal. Namun, Allah yang membereskan masalah yang diciptakan oleh ayah sendiri adalah hal yang lain lagi.
1: Justru itulah kasih karunia, Dina. Ayah bilang, Allah bukan saja berkuasa dan berdaulat, tapi juga penuh belas kasihan, penuh kasih dan kasih karunia. Sebaiknya kamu ingat doa yang ayah panjatkan hari ini.

0: Tuan Yakub, Esau sedang menuju ke sini untuk menjumpai Tuan dengan 400 orang.
1: Diamlah. Dengarkan. Ari, Baruk, tolong aku membagi rumah tanggaku, kawananku, ternakku, dan untaku menjadi dua kelompok. Tempatkan orang-orang kuat di depan, wanita dan anak-anak di belakang. Rahel, kamu dan Yusuf yang terakhir. Hilal?
2: Ya, Tuan Yakub.
1: Kamu akan mengawal Rahel dan anak sulungnya di belakang. Tetaplah hunus pedangmu dan tugaskan para pejuang untuk istri-istriku.
2: Baik, Tuan.
3: Ibu, sedang apa ayah? Mengapa ayah membagi kita? Bukankah kita akan lebih kuat jika kita bersatu menghadapi Esau?
4: Jangan takut, anakku. Ayah tahu apa yang ia lakukan.
5: Aku sih sama sekali tidak terkecoh. Ayah membagi kita agar seandainya kelompok pertama dibantai, mungkin kelompok kedua masih bisa melarikan diri.
4: Ruben, jaga lidahmu. Lakukan sesuai perintah.

0: Keluarga dan kekayaan Tuan telah dibagi, Tuan Yakub. Apakah Tuan mau masing-masing kelompok menuju ke arah berbeda?
1: Akan kita doakan.
2: Ruben, Lewi, jangan berisik.
1: Ya Allah, kakekku Abraham, dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan, Engkau menyuruh aku, pulanglah ke negerimu sendiri dan kepada sanak saudaramu sendiri. Dan Engkau berjanji, aku akan memperlakukanmu dengan murah hati.

0: Dia datang untuk menyerang aku, istri-istri dan anak-anakku. Tapi engkau berjanji, aku akan memperlakukanmu dengan murah hati, dan aku akan memperbanyak keturunanmu hingga seperti pasir di pantai, terlalu banyak untuk dihitung. Engkau telah berjanji, Tuhan. Janganlah lupakan hambamu ini sekarang. Kasihanilah anak-anakku, anak-anak yang engkau sendiri anugerahkan.
1: Sekarang bagaimana, Tuan?
0: Tolong aku memilih para hambaku yang paling setia untuk membawakan hadiah agar menenangkan kakakku. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta betina beserta anaknya, 40 sapi betina, 10 sapi jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. Bagilah hewan-hewan itu menjadi 3 kelompok. Abiel memimpin kelompok pertama, Bus pimpin kelompok kedua, dan Datan pimpin kelompok ketiga. Berjalanlah mendahului aku. Ketika berjumpa kakakku, sujudlah hingga ke tanah. Dia pasti akan menanyakan siapa tuanmu dan kepunyaan siapa hewan-hewan itu. Katakanlah, hewan-hewan ini kepunyaan hambamu Yakub, tapi pemberian bagi tuanya Esau. Lihat, ia menyusul di belakang. Keluargaku, kita akan berkemah di sini malam ini, di bawah bintang pencipta kita yang selamanya setia. Semoga bintang-bintangnya mengingatkan kita akan kuasanya, dan semoga angin sepoi-sepoi yang berhembus lewat perkemahan mengingatkan kita akan kasihnya yang tidak pernah mengecewakan. Kita akan beristirahat dengan damai, menantikan kelepasan.

0: Rahel, Lea, bangunkan anak-anak kalian dan para hamba kalian. Lalu ikutlah aku.
1: Ada apa, suamiku? Apakah Esau beserta pengikutnya menyerang kita?
0: Tidak ada waktu untuk tanya-jawab. Lakukan sesuai perintahku.
1: Bilha, Zilpa, tolong aku mengumpulkan anak-anak. Suamiku menyuruh kita ikut.
2: Ibu, ada apa?
3: Jangan takut, anakku. Ayo.
0: Kita akan menyeberangi sungai Yabok. Rahel, ayo kutundun.
1: Airnya dingin sekali.
0: Bilha, kamu berikutnya dengan anak sulung Rahel.
2: Ayah, apa yang terjadi?
0: Tunggu di sini bersama ibumu. Ari, pastikan sisa kepunyaanku dibawa menyeberang.
4: Baik, Tuan.
1: Kamu mau kemana, suamiku? Jangan tinggalkan kami di sini.
0: Aku akan kembali.

0: Dina, bangun. Pasti kita tertidur. Matahari mulai terbit dan lihatlah, ayah kita kembali.
1: Oh ya, kamu benar. Tapi ia timpang. Kamu lihat tidak? Apa yang terjadi ya?
0: Ayo kita songsong dia dan tanyakan apa yang terjadi. Ayah, apakah semuanya baik-baik saja?
2: Lebih dari baik, anakku. Sebab ayah telah melihat Allah berhadapan muka. Tapi nyawa ayah selamat. Mulai sekarang, tempat ini akan disebut Peniel. Untuk mengingatkanmu, anakku, tentang perjumpaan ayah dengan Allah yang Maha Kuasa. Ayo, bangunkan yang lain.
1: Pasti telah terjadi sesuatu yang sangat penting, bukan? Aku bisa melihatnya pada wajah ayah. Tampaknya ayah berbeda, lebih tenang.
0: Betul, tapi tidak ada waktu untuk menanyakannya lebih lanjut. Kalian dengar itu, suara pasukan mendekat.
3: Lihat, Esau beserta orang-orang perkasanya mendekat. Ya Allah, selamatkanlah kami. Yang pria, saudara-saudaraku, persenjatai diri kalian. Kita akan bertempur hari ini. Kita akan menjunjung kehormatan ayah. Kita akan membela ayah.
2: Sarungkan pedang kalian. Apakah kalian tidak belajar waktu kita di Padan Aram? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Percayalah dan saksikan saja bagaimana Tuhan akan melepaskan kita hari ini.
4: Apakah kamu ingin menyaksikan kita dibantai, suamiku?
2: Rahel, lakukan sesuai perintahku. Semuanya, bentuk barisan. Bilha dan Silpa, beserta anak-anak kalian kemari. Lea, kamu dan anak-anakmu menyusul. Rahel, kamu dan Yusuf terakhir.
4: Kamu mau kemana? Yakub, kembalilah. Jangan berlaku bodoh. Nanti kakakmu membunuhmu. Lalu aku bagaimana? Yakub, jangan.
5: Memalukan. Lihatlah, ayah bersujud berulang-ulang hingga ke tanah. Ia memperlakukan paman Esau seperti raja dan merendahkan dirinya seperti orang upahan, seperti buruh tani rendahan bersujud di hadapan tuannya.
6: Justru ayahmu menunjukkan kekuatan besar, Lewi. Lebih besarlah orang yang menguasai dirinya, yang merendahkan dirinya dalam ketaatan kepada Yang Maha Kuasa, daripada orang yang memenangkan kota.
5: Kalau kerendahan hati ayah mengakibatkan ayah kehilangan nyawanya, gimana, Bu?
4: Tenang. Lihat, ayahmu bersujud di hadapannya. Kepalanya demikian dekat dengan kaki kuda yang ditunggangi Esau. Ya Allah yang Maha Kuasa, redakanlah amarah Esau dan sayangilah nyawa suamiku. Mungkinkah anak-anakmu memujimu dari liang kubur? Aku tidak sanggup melihat.
0: Ibu, buka mata. Lihat, ayah dan paman Esau perangkulan.
4: Puji Tuhan, segalanya baik, segalanya baik.
2: Ayo, ayo. Mendekatlah, mendekatlah.
0: Tuh kan, apa aku bilang? Segalanya akan baik-baik saja, bukan? Allah ayah kita mendahului kita. Dialah yang meredakan amarah paman Esau dan membawakan damai.
4: Kedamaian yang jauh lebih besar, anakku. Sebab sekarang ayahmu dan kakaknya telah berdamai.
2: Yakub, siapa orang-orang ini? Mereka anak-anakku yang dengan murah hati Allah anugerahkan kepadaku, hambamu. Dan kawanan ternak yang kujumpai itu milik siapa? Itulah pemberianku, Esau yang terhormat, sebagai tanda persahabatan kita. Adikku, aku sudah punya banyak. Simpanlah punyamu. Jika engkau sungguh berkenan kepadaku, terimalah pemberianku. Sungguh lega melihatmu tersenyum. Kumohon, terimalah pemberianku. Sebab Allah telah demikian murah hati terhadapku. Aku punya lebih dari cukup. Ya sudah, kalau itu maumu. Ayo berangkat, aku akan menunjukkan jalannya. Perkataanmu membawa sukacita bagiku. Tapi silahkan kau berangkat lebih dahulu. Engkau lihat sendiri, sebagian anakku masih kecil dan kawanan ternakku juga ada yang beranak. Kalau terlalu dipaksakan, bahkan satu hari saja, jangan-jangan ada yang mati. Silakan berangkat lebih dulu. Kami akan menyusul perlahan-lahan. Nanti kita akan berjumpa lagi di Seir. Baiklah, namun biarlah aku menugaskan sebagian orangku untuk melindungimu dalam perjalanan. Tidak perlu, kakakku. Tapi perkataanmu yang murah hati sungguh seumpama musik bagi telingaku. Allah lah yang menyertai dan menyediakan bagiku di bawah tangan paman kita, Laban. Dialah yang mendamaikan hati kita. Selama 20 tahun ini aku pergi dari rumah. Aku telah belajar bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan aku dan sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Allah, ayah kita, telah menjadi Allahku. Aku telah mempercayakan nyawaku sendiri kepadanya. Ya sudah kalau gitu. Hati-hati ya. Semoga Allah ayah kita Ishak dan kakek kita Abraham menjagaimu dan melindungimu. Begitu juga dengan engkau, kakakku.

keluargaku dan para hambaku yang setia, sudahkah kalian lihat betapa besar kuasa dan kasih Allah? 20 tahun yang lalu, aku melakukan suatu kesalahan besar yang bisa menghilangkan nyawaku. Tapi Allah mendahului aku hari ini dan meredakan amarah kakakku. Anak-anak, kumpulkan beberapa batu. Kita akan membangun mezbah dan merayakan, sebab Allah itu perkasa, penuh belas kasihan dan kasih karunia. Bersukacitalah bahwa Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa-dosa kita, melainkan menunjukkan diri-Nya penuh belas kasihan. Apakah ada kasih seperti kasih yang Ia anugerahkan kepada kita? Ia telah menunjukkan bahwa lengannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, atau telinganya kurang tajam untuk mendengar. Ingatlah ini, anak-anakku. Ketika kalian menghadapi ujian kalian sendiri, ingatlah kebaikan Allah kita, dan bersukacitalah. Bersukacitalah.

Sudahkah kamu melihatnya, Dina? Allah itu penuh kasih dan setia. Oh Yahweh, nyatakanlah dirimu kepadaku, persis seperti engkau telah menyatakan dirimu kepada ayahku. Ajarlah aku untuk percaya kepadamu.

Ketika masih kecil, Yusuf sudah melihat betapa setia ayahnya melayani pamannya, Laban. Walaupun Laban sering memperdayai ayahnya, pasti ibunya dan ibu-ibu lain dalam keluarganya sering mengeluh tentang perbuatan Laban yang tidak adil. Mungkin saja mereka pernah mendesak Yakub untuk pergi atau untuk main hakim sendiri. Namun, Yakub menyerahkan nyawanya dan upahnya kepada Tuhan. Allah memberkati Yakub secara berlimpah, sebagaimana yang saudara dengar dalam kisah hari ini. Selama waktunya di Padan Aram, Yusuf yang masih kecil belajar bahwa Allah itu berdaulat. Perlahan-lahan Yusuf mengerti bahwa tidak seorang pun dapat menghambat rencana-rencana Allah. Dengan setiap penyediaan dan pertambahan dalam kekayaan, Yusuf melihat kasih Allah dan kesetiaannya didemonstrasikan. Setiap kambing domba yang baru lahir adalah pengingat tentang pemeliharaan Allah yang terus-menerus. Akan tetapi, ujian datang ketika Allah menyuruh Yakub pulang. Selama 20 tahun, Yakub mendemonstrasikan kepercayaannya kepada Allah sebagai penyedia. Namun apakah Yakub mempercayai Allah sebagai pelindung dan penebus yang berbelas kasihan juga? Apakah Yakub pantas dikasihi oleh Allah? Tidak. Yakub pantas menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Namun Allah menunjukkan belas kasihan. Sementara Yakub pulang ke negeri asalnya, Allah mendahului dia dan meredakan amarah Esau. Yusuf yang masih kecil melihat semuanya itu. Berbagai kejadian yang dialami selama tahun-tahun awal Yusuf itu memampukan Yusuf untuk mempercayai Allah di kemudian hari. Ketika ia sendiri menghadapi ujian-ujiannya sendiri, Allah menyatakan dirinya kepada Yusuf lewat berbagai kejadian pada awal kehidupan Yusuf. Allah juga menyatakan dirinya kepada kita. Ia menunjukkan dirinya berkuasa, mengasihi dan penuh belas kasihan. Setiap kali matahari terbit, kita diingatkan akan kuasanya dan kesetiaannya. Setiap kali ia menurunkan hujan ke atas ladang kita dan hutan kita, kita diingatkan akan pemeliharaannya yang lembut. Allah kita besar dan maha kuasa. Dialah yang menjadikan dunia dan segala isinya. Allah mengetahui segalanya. Ia lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ia hadir di mana-mana. Kita takkan pernah luput dari hadiratnya. Allah juga penuh kemurahan, belas kasihan dan kasih karunia. Ia Allah yang pengasih. Ia menunjukkan kasih, belas kasihan dan kasih karunia-Nya kepada kita melalui banyak cara. Bagaimana seharusnya respon saudara dan saya terhadap Allah yang besar, Allah semesta alam ini, yang mengasihi kita dan menunjukkan belas kasihan dan kasih karunia-Nya kepada kita setiap hari? Yesus berkata, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 29. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan menuntun saudara untuk memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah besar yang maha kuasa. Terima kasih bahwa Engkau penuh dengan kasih dan belas kasihan. Aku mengasihimu. Amin. Sekarang, ulangi doa saya. Jadikan ini sebagai doa saudara sendiri kepada Allah, panjatkan dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah besar yang maha kuasa. Terima kasih bahwa Engkau penuh dengan kasih dan belas kasihan. Aku mengasihimu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar lebih banyak tentang Allah dan kasih-Nya kepada kita dalam program berikutnya. Serial berikutnya dalam kisah kehidupan Yusuf adalah
Yusuf budak yang secara rohani merdeka. Sampai jumpa.

0: Aman yang hidup penuh tantangan dan kesulitan. Dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, mereka tetap setia melanjutkan pelayanan demi menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, kami dari Yayasan Yaski mengajak Anda untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Mari kita berderap bersama mendukung mereka melalui doa dan dana. Kami percaya bahwa seberapapun dukungan Anda untuk mereka, itu sangat berharga. Dan apabila sudah datang waktunya, Anda akan menuainya. Kirimkan dukungan Anda ke rekening BCA 372-301-6262 atau CIMB Niaga 8000-8679-0500 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Lalu Anda dapat klik donasi. www.yaski.co.id. Lalu klik donasi. Lalu silakan Bapak Ibu ikuti instruksi selanjutnya. Atau Anda juga bisa menghubungi kami di nomor 0819-269-1000. Di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari bersama-sama mendukung pelayanan ini.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening.
2: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: apa cowokku selingkuh, eh?
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya. Biar adil, kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener. Tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Hidup Anda adalah sebuah surat bagian 3. Nats Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Setiap hari orang-orang membaca Anda. Pesan seperti apa yang seharusnya mereka terima? Dan kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. 2 Korintus 3 ayat 18. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. 2 Korintus 4 ayat 2. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan kata lain, surat Anda harus menjelaskan dengan jelas bahwa Anda bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Karena, pertama, karena Kristus telah mengubahmu secara rohani. Dulu Anda tidak menikmati firman Tuhan atau menaati perintah-perintah-Nya. Sekarang Anda mendengar, menerima, mencintai dan mentaati firman-Nya dan menikmatinya. Mazmur 119 ayat 97 sampai 106. Yang kedua, Kristus telah mengubahmu secara moral. Pada 1 Korintus 6, Paulus menyebutkan banyak dosa dari orang-orang yang tidak bermoral. Pencuri, pemabuk, tukang fitnah, dan penipu. Kemudian muncullah ayat ini, dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus 6 ayat 11. Seolah-olah Anda tidak pernah berbuat dosa dan Tuhan telah mengubah kualitas karakter Anda. Yang ketiga, Kristus telah mengubah Anda secara mental. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Sekarang Anda memandang hidup ini, diri sendiri, orang lain, tantangan, pilihan, dan peluang Anda dari sudut pandang pikiran Tuhan bukan dari sudut pandang Anda sendiri. Pikiran Anda yang dulunya dipenuhi kekhawatiran, kini dipenuhi keyakinan dan kedamaian. Intinya, surat Anda harus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang Anda temui. Kristus telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Dan jika Anda mengizinkannya, Tuhan akan mengubah hidup Anda juga.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar, sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh.

0: sana, ke sini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera. Dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by radio.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan menyerah bukanlah jawaban. Putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah.

0: berharga. Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
4: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
2: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 67, Kualitas Hidup dan Cinta. Firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah di pintu gerbang. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, derajat cinta mengukur cinta yang benar. Derajat cinta yang berlebihan pada objek yang kurang penting menghasilkan cinta yang salah. Dan derajat cinta yang kurang harus diberikan kepada objek cinta yang kurang penting. Derajat cinta yang sepenuhnya seharusnya tertuju pada objek yang tertinggi dan teragung. Cinta yang tepat tertuju pada objek yang tepat, dan cinta yang salah terarah pada objek yang salah. Cinta yang suci berada dalam hal yang suci. Cinta yang benar terpaku pada kebenaran. Cinta yang dangkal hanya tertuju pada hal-hal yang dangkal. Kebencian tertuju pada objek yang tidak suci dan tidak benar. Bolehkah kita mencintai uang? Boleh, tapi hati-hati. Karena jika kita mencintai uang lebih daripada mengasihi sesama, maka cinta kita adalah keliru. Mengapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah menurut gambarnya, maka manusia lebih berharga daripada uang. Sebab itu cinta akan uang harus lebih kecil dibanding cinta akan manusia. Dan kita tidak boleh mencintai uang melebihi cinta kepada Tuhan. Bolehkah kita mencintai pekerjaan? Boleh. Kita tak mungkin bisa berhasil dalam pekerjaan jika tidak mencintainya. Tetapi jika kita mencintai pekerjaan melampaui cinta pada keluarga, maka cinta itu adalah keliru. Bolehkah kita mencintai diri sendiri? Ya, boleh. Tetapi pertanyaannya, apakah cinta diri melebihi cinta pada Tuhan? Apakah cinta diri menyingkirkan cinta sesama? Jika iya, maka cinta itu adalah keliru. Seharusnya kita mencintai diri karena kita telah menerima cinta dari Tuhan. Inilah cinta diri yang disebabkan oleh cinta dari Allah. Cinta diri tidak boleh terisolir dari cinta pada sesama, karena sesama kita juga manusia, sama seperti kita. Jadi kita mencintai sesama karena kita telah terlebih dahulu mencintai diri. Dan cinta pada diri dan sesama ini disebabkan karena cinta yang Allah curahkan kepada kita. Ini adalah cinta yang benar. Bolehkah kita mencintai manusia? Tentu boleh. Dalam hal apakah cinta kita menjadi keliru? Ketika kita mencintai manusia melampaui cinta kepada Tuhan. Ingat, Tuhan adalah pencipta. Maka Ia adalah yang pertama dan terutama. Cinta manusia tidak boleh melampaui cinta pada Tuhan Allah. Cinta memerlukan pengertian yang benar, dan pengertian itu memperdalam cinta. Dengan hikmat-Nya, Tuhan Allah telah menetapkan keteraturan di dalam dunia. Yang terpenting harus ditaruh pada tempat yang terpenting. Dan yang kurang penting harus ditaruh pada tempat yang kurang penting. Inilah pengertian akan keteraturan sebagai landasan cinta. Sikap hati yang benar adalah kurang cinta kepada objek yang kurang penting, dan lebih cinta pada objek yang penting atau terpenting. Bijaksana menentukan cara hidup yang benar, dan cara hidup yang benar disebabkan oleh cinta yang benar. Perolehlah bijaksana dari atas, maka cintamu akan semakin mendalam. Perolehlah pengertian akan kebenaran Allah, maka cintamu akan berada dalam jalur yang tepat. Cinta yang benar memerlukan pengertian yang benar tentang keteraturan Tuhan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tetapi yang ada dalam diri seringkali adalah cinta yang jahat dan bencilah yang baik. Mengapa demikian? Karena sifat manusia berdosa, sehingga di dalam hati tidak muncul arah yang tepat dan derajat cinta yang benar terhadap objek yang tepat. Oleh karena itu, kita membutuhkan kehadiran cinta Allah untuk mengarahkan hati kita pada sasaran yang benar. Henry Scougal pernah berkata, kualitas hidup diukur dan ditentukan oleh objek cinta. Pribadi yang agung ditentukan oleh cinta pada objek yang agung pula. Pribadi yang agung menghasilkan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik menimbulkan perbuatan yang baik. Kalau begitu, yang ada dalam hati menentukan jati diri kita. Cinta adalah jati diriku dan diriku ditentukan oleh cintaku. Cinta itu melekat pada diriku dan aku menyatu dengan cintaku. Jika aku mencintai yang jahat, karena aku adalah orang jahat. Dan aku yang jahat melakukan perbuatan yang jahat. Jika aku mencintai yang baik, karena aku adalah orang yang baik. Dan aku yang baik melakukan perbuatan baik. Aku bisa menjadi orang yang baik karena cinta Tuhan. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, hal-hal apa saja yang Anda cintai secara berlebihan? Kedua, apakah hal yang dicintai secara berlebihan itu adalah layak dan tepat? Ketiga, mengapa hati manusia perlu diisi oleh cinta Tuhan agar bisa mencintai yang benar dan tepat? Empat, mengapa cinta berkaitan erat dengan kebijaksanaan atau pengertian? bagaimanakah pengertian memperdalam cinta? Dan bagaimana cinta memperkokoh pengertian? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode mendatang. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

hidupku penuh dengan penderitaan. Di saat hidupku penuh dengan beban, Engkau mengangkatku ya Tuhan. Engkau berikan hidup yang baru. Kini aku sungguh-sungguh ingin menyembah-Mu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya, Sasongko Adiono, hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, William Page Speed. Keunggulan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

0: William Pagebit adalah seorang pria yang seharusnya gagal, tetapi ia berhasil. Selama bertahun-tahun, Profesor Pitt mengepalai Departemen Jurnalisme di Universitas Marshall. Meskipun ia ditawari uang yang jauh lebih banyak daripada yang ia dapatkan sebagai seorang profesor, cinta pertama Pitt adalah mengajar jurnalisme.
1: Profesor Pitt sangat sukses dan dihormati karena prestasinya. Tapi, yang paling mengesankan adalah Profesor Pitt mencapai semua ini dengan keadaan buta. Dia kehilangan 97% penglihatannya ketika baru berusia 5 tahun. Meski hampir buta, Pitt menolak bersekolah di sekolah tunanetra dan memilih untuk pergi ke sekolah biasa. Dia bermain bisbol dan sepak bola dengan mengandalkan pendengarannya untuk menangkap bola atau mengejar lawan. Dia bekerja keras untuk lulus dari perguruan tinggi dan sekolah pasca sarjana dengan bantuan teman-temannya yang membacakan pelajaran kepadanya. Ketika menjadi profesor, Pagebit dikenal sebagai orang yang sangat tegas. Tapi dia juga unggul dalam pekerjaannya hingga ia dianggap sebagai salah satu profesor terbaik.
0: Suatu kali, seorang mahasiswa bertanya kepada profesor. Menurutnya, disabilitas manakah yang terburuk? Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau tidak memiliki lengan atau kaki? Seketika keheningan melanda ruangan itu, kata istri Page. Tapi tiba-tiba, profesor berbicara dengan penuh semangat. Bukan semuanya. Cacat yang sebenarnya adalah kemalasan, tidak bertanggung jawab, kurangnya ambisi, dan tidak memiliki keinginan kuat untuk mencapai sesuatu. Jika saya dapat menginspirasi para mahasiswa untuk memiliki tujuan dalam hidup, kelas saya sukses besar.
1: Tidak ada yang dapat menjawab Pitt. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Kalian di sini bukan untuk belajar hal-hal biasa saja, tetapi juga untuk belajar menjadi yang terbaik. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas saya karena kakimu patah, hubungi saya sebelum ambulans datang dan saya akan memahaminya. Namun jangan mencari alasan, itu menyakitkan saya, dan penjelasan hanya membuatnya semakin buruk." Pitt benar, musuh sebenarnya yang kita hadapi, yang paling merugikan kita, bukanlah ketidakmampuan untuk melihat atau mendengar. Ada musuh yang jauh lebih buruk, yaitu kemalasan. Tidak bertanggung jawab, kurang ambisi, dan kurang motivasi. Itulah musuh sejati. Mungkin Anda seperti Pitt, yang buta sejak awal hidupnya. Anda memiliki kelemahan, apapun itu, dan cenderung merasa kasihan pada diri sendiri. Anda dengan cepat merasionalisasi dan membuat alasan. Anda menyalahkan kelemahan fisik Anda, atau Anda menyalahkan keadaan. Anda selalu mencari pembenaran, hingga Anda menyadari bahwa musuh terbesar Anda adalah diri sendiri. Hidup Anda akan terus mengalami kegagalan.
0: Namun, ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya mengejar hasil yang baik, yaitu belajar bagaimana caranya hidup, bagaimana mengatasi masalah, bagaimana membuat hidup Anda menjadi berarti. Hampir 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus menulis, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Anda dapat melakukan apapun yang Tuhan ingin Anda lakukan, dan Dia akan memberikanmu kekuatan untuk melakukannya. Banyak dari kita membuat alasan dan menyalahkan Tuhan atas kesalahan kita, kesulitan kita, dan kekurangan kita.
1: Ketika saya masih kecil, ibu saya sering mengatakan, Tuhan akan membantu mereka yang membantu dirinya sendiri. Meskipun Paulus tidak pernah mengatakannya, tetapi menurut saya, dia akan setuju dengan perkataan ibu saya. Biasanya kita memiliki dua pilihan, mengasihani diri sendiri dan malas, atau bekerja keras untuk mengatasi tantangan dan berhasil. Hasilnya tergantung pada diri kita sendiri. Ketika kita tergoda untuk membuat banyak alasan, pikirkanlah tentang Pete Page yang hampir buta namun tetap berusaha menangkap bola baseball. Ingat kata-katanya, jangan mencari alasan. Itu menyakitkan saya, dan penjelasan hanya membuatnya semakin buruk.
0: Pendengar, hari ini kita belajar. Memiliki sikap yang positif dapat membantu Anda mencapai lebih banyak hal daripada dengan sikap negatif. Alih-alih fokus pada alasan mengapa sesuatu tidak dapat dilakukan, fokuslah pada mencari cara untuk mewujudkannya. Pikiran negatif mengarah pada kegagalan, tetapi memiliki sikap positif akan membantu Anda meraih kesuksesan.
1: Saudara-saudara yang terkasih, jika Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil, mengapa kita perlu percaya kepadanya untuk hal-hal yang kita perlukan dalam menyelesaikan tugas kita? Dalam skala 1 hingga 10, seberapa positifkah Anda dalam hidup Anda? Apakah benar bahwa orang-orang yang sering mencari alasan jarang punya waktu untuk hal

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music, Christ to the world by media. This is what we pray.

Tidak ada seorang pun yang begitu kuat, sehingga ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat, sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijaksana,

sehingga ia tidak lagi memerlukan penolong. Manusia, siapapun dia, begitu terbatas.

Di dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.

0: Apakah salib yang Tuhan letakkan di atas bahu Anda terlampau berat? Anda tidak dapat merasakan sukacita, dan Anda tidak mempercayai kasih Allah lagi. Ada sebabnya mengapa Anda merasa demikian. Anda mencari kebahagiaan dan sukacita yang keliru. Sukacita yang mendalam terdapat pada salib. Jika Anda ingin mengalaminya, terimalah salib Anda sebagai pembawa berkat, dan berharaplah bahwa salib itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menantikan Tuhan. Selalu ada berkat bagi orang yang mencari pimpinan Tuhan dengan sabar. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 9.
1: Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, menantikan Tuhan merupakan disiplin rohani yang penting dalam perjalanan iman kita. Kehidupan Raja Daud mengajarkan tentang pentingnya mengikuti rencana Tuhan dan memperingatkan bahayanya bertindak mendahuluinya. Ketika Daud masih menjadi gembala, Nabi Samuel mengurapinya sebagai Raja Israel yang akan datang. Tetapi ia tidak juga menjadi raja selama bertahun-tahun. Menanti Tuhan, mendudukannya di tahta kerajaan menjadi lebih sulit karena raja yang memerintah saat itu, Saul, berbalik memusuhi Daud dan berulang kali berusaha untuk membunuhnya. Namun, meskipun ada peluang untuk mengambil tindakan sendiri, Daud menahan diri. 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan 7. Ia menantikan Tuhan dan diberkati atas ketaatannya. Bertahun-tahun kemudian, Daud membuat keputusan tanpa bertanya pada Tuhan. Ia memilih tidak pergi bersama tentaranya ke medan perang, meskipun itu salah satu tugasnya sebagai raja. 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Pada waktu ia tinggal di rumah, ia melihat Batsyeba dan menginginkannya. Ia menghamili wanita itu dan kemudian berusaha menutupi dosanya. Alih-alih mengikuti rencana Tuhan dan diberkati, ia mengalami hukuman Tuhan dan kesedihan mendalam. Saudara pendengar, sebagai orang percaya kita ingin mentaati Tuhan, tetapi mungkin ada situasi-situasi ketika kita bergerak maju tanpa menunggu arahannya. Kita harus selalu memastikan mencari rencana Tuhan sebelum bertindak.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Selasa, 23 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirkanlah sukacita saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap kata yang kami dengar menyentuh hati kami dengan lembut. Ajarlah kami hidup di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berserah. Amin.
2: 1 Samuel 2 ayat 27-36. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diri kepada nenek moyangmu? Ketika mereka masih menjadi milik keluarga Fir'aun di Mesir, aku telah memilihnya dari semua suku Israel menjadi imam bagiku, untuk mempersembahkan kurban di atas mesbahku, membakar dupa, dan memakai baju efod di hadapanku. Aku telah memberikan kepada kaummu segala kurban yang dibakar dengan api, persembahan orang Israel. Mengapa engkau memandang rendah kurban sembelihan dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan di kediamanku? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku dan kamu sekalian menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap persembahan umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Memang aku telah berkata, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu dariku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghinaku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan tiba waktunya aku akan mematahkan kekuatanmu dan kekuatan kaummu. Sehingga tidak ada seorang pun yang lanjut usia dalam keluargamu. Seperti musuh, engkau akan memandang dengan iri segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Untuk seterusnya tidak akan ada seorang pun yang lanjut usia dalam keluargamu. Tetapi seorang dari keturunanmu tidak akan kuputuskan dari lingkungan mesbahku. Ia akan membuat matamu pedih dan jiwamu merana. Segala tambahan anggota keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Apa yang akan terjadi pada kedua anakmu Hofni dan Pinehas menjadi tanda bagimu. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Aku akan mengangkat bagiku seorang imam yang setia, yang bertindak sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Aku akan membangun baginya keturunan yang setia, dan selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah dia demi sekeping uang perak atau sepotong roti, dan berkata, tempatkanlah aku dalam salah satu golongan imam, supaya aku dapat makan sekerat roti.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika terjadi pelanggaran yang merendahkan Tuhan di dalam gereja, apa yang seharusnya dilakukan pendeta dan jemaat yang lain? Seorang abdi Allah menyampaikan firman Tuhan bahwa Eli telah melupakan perbuatan Tuhan, memandang rendah kurban, dan lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Maka, Tuhan akan menghukum Eli dan keluarganya, juga menghukum Hofni dan Pinehas dengan kematian. Sebagai gantinya, Tuhan akan mengangkat seorang imam yang setia, yang perbuatannya sesuai dengan hatinya dan jiwanya, juga membangun baginya keturunan yang setia. Sisa keturunan Eli akan sujud kepadanya supaya mereka mendapatkan makanan. Hal ini menjadi peringatan bagi kita, bahwa kita tidak sepatutnya membiarkan siapa saja yang terbukti memandang rendah Tuhan dan melanggar kekudusan ibadah kepadanya. Pelanggaran seserius itu, sekalipun dilakukan oleh keluarga sendiri, dengan alasan apapun seperti melindungi perasaan mereka atau menjaga nama baik keluarga, tidak boleh dibiarkan sampai berlarut-larut. Jika demikian, itu berarti kita lebih menghormati keluarga yang adalah sesama manusia daripada Tuhan yang adalah penebus dan pemelihara kita. Sikap seperti itu jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mungkin dapat meneruskan posisi pelayanan kita di gereja, tetapi kita tidak akan dapat menjalankan tugas pelayanan kita sebagaimana mestinya. Hak istimewa rohani menurut Robert Bergen bukan hak yang permanen bila tidak disertai kesetiaan. Tuhan bisa saja mencopot hak pelayanan kita dan memberikannya kepada orang lain yang berkenan baginya. Kalau selama ini kita seperti itu, datanglah kepada Tuhan dan mohonlah pengampunan. Dengarkanlah peringatan Tuhan dan jadilah pelayannya yang setia. Ketika kita diberikan hak istimewa, jalanilah segala tugas kita seperti kehendak dan perintahnya. Ketika terjadi pelanggaran, bangkitlah, tegurlah yang melanggar dan cegahlah yang melayani bersama kita dari pelanggaran serupa. Mari kita berdoa. Ya Kristus Yesus, bukalah telinga hati kami agar peka mendengarkan setiap peringatan-Mu. Sebelum langkah kami tersesat terlalu jauh dari jalan kasih dan kebenaran-Mu, ajarlah kami menerima teguran-Mu dengan kerendahan hati, sebab melalui didikan-Mu, Engkau sedang membentuk jiwa kami untuk taat dan setia kepada kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Jangan Sampai Kehabisan Tenaga bagian kedua. Nats firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Untuk mencegah kejenuhan, lakukan hal berikut. Pertama, bergabunglah dengan kelompok pendukung. Tanyakan pada diri Anda, siapa yang berperan sebagai Paulus bagi Timotius Anda? Siapa yang mengajari Anda berdoa seperti Yesus dan Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-murid mereka? Dengan siapa Anda dapat berbagi pergumulan Anda? Alkitab mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Rekan seiman memahami kebutuhan fisik, emosional dan rohani Anda dan dapat menyarankan praktik rohani yang baru dan menyegarkan. 2. Gunakan kata tidak tanpa permintaan maaf. Ketahui bakat dan keterbatasan Anda. Hadapi ketakutan Anda dan yang terpenting, cobalah untuk tidak jatuh ke dalam kondisi tidak berdaya. Luangkan waktu untuk mengembangkan strategi penanganan yang bermanfaat. Jangan bayangkan bahwa kejadian biasa adalah sebuah malapetaka. Mereka ingin mencelakai saya adalah tanda-tanda kelelahan. Dan jangan berpegang pada sudut pandang tertentu hanya karena Anda selalu melakukannya. Seperti pakaian yang ketinggalan zaman, hal itu bisa menjadi tidak pas dan tidak masuk akal. 3, sadarilah bahwa tidak salah untuk bersenang-senang. Tertawa meningkatkan endorfin, hormon yang membuat kita merasa senang dan mengurangi hormon stres, dan itu hal yang baik. Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Ia juga mengatakan bahwa sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 3. Anak-anak tidak mencoba menjalankan dunia sendirian. Mereka hidup di masa sekarang. Anda mungkin bisa bertemu Yesus lebih awal dengan hidup stres, tetapi jika diberi lebih banyak waktu, keuntungan Anda mungkin akan lebih besar.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan kejutan dan keheranan. Kenapa saya katakan dunia yang penuh dengan kejutan dan keheranan? Karena di dalam dunia ini ada banyak hal yang akan menimbulkan keheranan dan kejutan-kejutan dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh sederhana. Ada banyak orang yang heran sambil berkata, kok orang udah hidup dalam dosa? Kok orang hidup sudah kacau? Orang kok hidup dengan kuasa kegelapan? Kok kelihatannya hidupnya bahagia, Pendeta? Sementara ada orang-orang yang hidupnya berdoa, baca Alkitab, kelihatan dekat sama Tuhan, orangnya jujur, kok justru kelihatannya hidupnya sengsara gitu. Nah, lalu kelihatannya bagaimana ini? Loh, di mana keadilan? Ini yang seringkali mendatangkan keheranan. Sementara orang yang enggak benar kok bisa tetap warawiri, hidup bebas gitu. Sementara justru orang yang benar malah difitnah dan masuk penjara. Sehingga ada banyak orang yang berkata, di dalam penjara ada banyak orang korban fitnah. Sementara di kursi kepemimpinan ada banyak penjahat-penjahat yang dapat bebas lari dari segala kesalahannya. Nah, ini yang saya sebut, ada banyak keheranan-keheranan seperti itu. Kenapa orang yang kelihatannya baik kok rumah tangganya justru bercerai? Kok lihat ada orang-orang yang hidupnya gak karu-karuan, dia pandai menyembunyikan segala kebohongannya, justru malah tidak bercerai, malah dipercaya oleh istrinya. Sebagian orang berkata, kok ada orang yang hidup bebas, keluar masuk diskotik, lakukan hubungan seks pranikah, kok justru tidak hamil? Sementara ada orang yang benar, dan mungkin hanya karena satu kesalahan saja yang dia buat, justru hamil di luar nikah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut, ada banyak keheranan-keheranan. Sebagian orang berkata, kok justru rumah-rumah dukun dan rumah-rumah penyembahan berhala, rumah-rumah bordil, kok justru aman, justru dilindungi oleh aparat. Sementara rumah-rumah tempat ibadah justru ini yang diratakan, dibakar, seperti kayak tempat kejahatan, maksiat apa gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini memang banyak keheranan-keheranan yang terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu, segala sesuatunya tetap ada dalam kontrol Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Karena itu tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Alkitab dengan tegas berkata, Allah kita turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menjadi heran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang akhirnya stres, ada banyak orang yang akhirnya lari kepada kuasa-kuasa kegelapan, banyak orang yang lari ke diskotik. Kenapa? Karena dia gak tahan gitu, heran dengan segala sesuatu yang terjadi, dan akhirnya gak bisa terima kenyataan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya lari dari Tuhan, tinggalkan pelayanan karena heran, kok orang pelayanan kok bisa begitu, kok saya udah melayani Tuhan kok masalah hidup saya begini berat gitu. Tapi tahukah saudara, kadangkala tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita mengerti. Tapi kalau saja kita mau berserah kepada Tuhan, selalu kita akan melihat yang terbaik Bapa berikan buat kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Wahyu Wahyu pasal 17, dalam Wahyu pasal 17 mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia akan menuju pada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan ditinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka, mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Haleluya. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja bumi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada 2 kelompok manusia. Yang pertama dikatakan di sini, yaitu mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Itu pada ayat yang ke-14 bagian terakhir, yaitu mereka yang bersama dengan Yesus, mereka yang menang, mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih dan yang setia. Inilah kelompok yang pertama. Tapi kelompok yang kedua dikatakan pada ayatnya yang ke-8 dikatakan, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia akan menuju pada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi yang pertama, yaitu kelompok mereka yang bersama-sama dengan Kristus, yang menang, yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia, itu kelompok pertama. Lalu kelompok yang kedua, yaitu mereka yang dari sejak dunia dijadikan namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman 2 kelompok ini akan ada. Nah, orang-orang yang bersama dengan Kristus, orang-orang yang menang, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang setia, nah, mereka akan berjalan dalam kemuliaan. Tapi sementara orang-orang yang tidak terpilih ini, bisa jadi dia mau sibuk dengan kegiatan-kegiatan agamanya, bisa saja dia mau sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani, tetapi sebetulnya hatinya bukan hati yang melekat kepada Kristus, hatinya bukan hati yang melekat pada kebenaran, hatinya hanya ingin sibuk aja, hatinya ingin tertarik saja pada kegerakan-kegerakan dan kegiatan-kegiatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka yang terpilih, mereka yang menang, mereka yang setia, tidak akan pernah digoncangkan, akan terus berjalan dalam kemuliaan. Tapi mereka yang tidak terpilih, mereka yang setengah-setengah, mereka yang main-main dengan Tuhan ini, kata Alkitab, akan senantiasa hidup dalam keheranan. Apa yang dia herankan? Yang pertama yang akan membuat banyak orang menjadi heran di akhir zaman ini, yang pertama, coba saudara lihat pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju pada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu, perhatikan baik, telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Apa maksudnya ini? Binatang ini telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Nah, ini yang saya bilang, ini akan buat dunia ini heran, yaitu
3: bagaimana iblis itu ada namun tidak mau diakui, kemudian akan menyatakan diri. Jadi ini bicara tentang iblis, bagaimana iblis itu ada, dia eksis. Tapi orang banyak sekarang, apalagi orang-orang modern, mulai berkata, oh iblis itu gak ada, apa itu usir-usir setan itu, ah itu gereja-gereja yang apa-apa usir setan itu, terlalu fanatik itu, iya kan. Tapi waktu iblis menyatakan dirinya, di situ dia heran, di situ dia kaget, di situ dia terkejut, dia mulai bingung, kenapa rumah tangga saya kok hancur, dia mulai bingung, kenapa kok karena ekonomi saya digoncangkan, dia mulai bingung gitu, kenapa anak-anak saya yang saya didik baik kok tiba-tiba justru hidup dengan gak karu-karuan. Nah ini yang saya bilang, di akhir zaman akan ada banyak orang menjadi heran. Kenapa? Karena dia tidak menyadari eksistensi iblis. Dia pikir, oh iblis itu tidak ada, asal saja saya berbuat baik pasti saya akan melihat hal yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul, kalau kita berbuat yang baik kita akan menerima yang baik. Tetapi dengar baik, iblis coba menghalang-halangi berkat Tuhan, iblis coba mengganggu, iblis coba merusak hidup kita. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, waktu kita berjalan dalam kebenaran, melekat pada Kristus, dan hancurkan segala kegerakan iblis, karena Alkitab jelas bilang, lawan iblis maka iblis akan lari. Jangan biarkan setan menghancurkan masa muda saudara, menghancurkan ekonomi saudara. Lawan dia di dalam roh, mulai perintahkan dalam nama Yesus, setan gak boleh berkuasa dalam hidup saya, tapi saya akan berjalan dalam kebenaran, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, saudara lihat apa yang membuat dunia menjadi heran. Coba lihat ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13 dikatakan demikian, mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka, mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Jadi yang kedua, apa yang membuat dunia banyak yang heran, bagaimana orang percaya akan selalu diperangi. Orang jadi mulai bingung dan heran, loh kita pergi ke gereja, kenapa gereja dibakar, kenapa orang percaya ditekan, kenapa orang percaya coba disingkirkan, kenapa, apakah menjadi orang Kristen, apakah menjadi orang yang percaya Yesus itu berarti sebuah kejahatan. Sampai akhirnya orang bingung, kenapa ya kok terus ditekan, kok terus diadu domba, kok terus bermasalah. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, buat mereka yang dipilih oleh Allah, kita mengerti bahwa dunia ini bukan milik kita, karena itu dunia tidak bisa mengenal. Tetapi kita berjalan terus menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, coba ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Yang ketiga yang akan membuat dunia menjadi heran, bagaimana roh perzinahan itu akan menguasai bumi. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang, anak umur 15-16 tahun sudah lakukan hubungan seks sebelum nikah. Anak umur 13-14 tahun sudah tahu bagaimana menyetel film porno. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya lihat, bahwa dunia akan dikejutkan, dunia akan dibuat heran. Kenapa? Karena roh perzinahan menguasai luar biasa. Sampai begitu banyak suami akhirnya terlibat dengan perselingkuhan. Bagaimana istri-istri juga terlibat dengan perselingkuhan. Bagaimana orang-orang muda lakukan hubungan seks sebelum nikah. Bagaimana orang-orang pacaran gak bisa menjaga kekudusan hidupnya. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, dunia memang mengherankan, tapi mereka yang berjalan dalam kebenaran akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini saya mau berdoa buat saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Mungkin kami heran melihat kegerakan roh jahat, bagaimana roh perzinahan, bagaimana orang percaya ditekan. Tapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, roh kemuliaan turun, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, kekuatan baru Tuhan berikan, sehingga kami maju bersama dengan Yesus, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yang terbaik dia berikan buat kita yang percaya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

FM yang diberkati Tuhan, apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo. Pagi ini kita akan membahas mengenai tiga tempat penting yang harus kita kunjungi supaya kita dapat menghayati, merenungkan, dan berefleksi tentang kehidupan. Ada tiga tempat yang harus kita perhatikan berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang pertama adalah kita harus mengunjungi tempat pemakaman atau pekuburan atau rumah duka. Mengapa kita harus mengunjungi tempat tersebut? Karena ketika kita mengunjungi tempat itu, kita merenungkan bahwa kehidupan manusia itu terbatas. Ada waktunya, ada masanya kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi kalau kita pergi ke tempat pekuburan, pemakaman, atau rumah duka, kita akan melihat dan berefleksi mengenai kehidupan manusia, mengenai akhir kehidupan manusia. Tempat itu akan memberikan pengajaran atau pembelajaran bagi kita bahwa sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, sepopuler-populernya manusia akan berakhir di dalam kematian. Ingat, kita pernah punya presiden yang berkuasa selama 33 tahun. Namanya Presiden Soeharto. Tetapi akhirnya meninggal juga. Akhirnya meninggalkan kekuasaannya. Jadi kita perlu tahu bahwa manusia itu terbatas. Manusia punya jangka waktu. Kalau baterai handphone itu ada durasinya, handphone kita habis baterai. Ada waktunya handphone kita menjadi lemot karena tidak ada lagi daya yang bisa menggerakkan seluruh perangkat dan aplikasi handphone kita karena baterainya habis. Listriknya tidak ada di situ, powernya tidak ada di situ. Itu pembelajaran pertama yang harus kita pikirkan, bahwa manusia itu akan mati satu waktu, sekali waktu akan meninggal. Dan kita tahu, kita tidak memiliki kekuasaan atas kehidupan kita untuk selama-lamanya di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu tempat pertama yang harus kita kunjungi dan kita berefleksi di sana. Yang kedua adalah rumah sakit. Kenapa kita perlu mengunjungi rumah sakit? Di sana kita bisa sadar bahwa kesehatan itu penting. Kita tahu bahwa menjaga diri sehat, jasmani, rohani, tidak sakit, itu adalah harta yang luar biasa. Sebab kalau orang sakit, tidak berdaya, maka ruang geraknya menjadi terbatas. Dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dia sangat bergantung dari orang lain. Misalnya kursi roda. Memang sekarang ada kursi roda yang secara otomatis bisa dijalankan melalui fungsi otomatis karena seperti mobil. Tapi sekali waktu dia perlu orang untuk mendorong. Jadi tempat yang kedua yang harus kita kunjungi dan berefleksi di sana adalah rumah sakit atau klinik. Karena di dalamnya kita bisa lihat bahwa manusia itu terbatas. Secara kesehatan kita tidak bisa sehat terus, ada satu waktu kekuatan kita berkurang, diri kita menurun, dan satu waktu kita akan menjadi tidak berdaya. Kesehatan menjadi penting untuk kita perhatikan. Kesehatan menjadi penting untuk kita jaga. Supaya sekuat tenaga kita bisa hidup dengan lebih baik. Perhatikan baik-baik tempat yang kedua yang harus kita kunjungi selain rumah duka atau tempat pemakaman adalah rumah sakit. Di situ kita tahu betapa berharganya kesehatan itu. Di sana kita tahu bahwa kesehatan itu sangat penting. Dan yang ketiga, tempat yang harus kita perhatikan dan belajar dari sana untuk berefleksi adalah penjara. Banyak kita lihat kasus-kasus di mana orang tertangkap korupsi lalu dimasukkan di sel tahanan atau di penjara. Nah, ketika kita melihat peristiwa atau kejadian itu, kita bisa tahu bahwa, perhatikan baik-baik, ini penting, kebebasan itu penting. Karena kalau orang di dalam penjara,
dia terbatas di satu lingkungan, di tempat tahanan, di rumah.

0: tahanan dan tidak bisa keluar, tidak bisa menikmati seperti orang bebas, tidak bisa ke mall, tidak bisa ke pasar, tidak bisa jalan-jalan karena dia harus berada di lingkungan penjara, di rumah tahanan. Di sana kita belajar tentang betapa luar biasanya kebebasan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiga hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Di sana kita bisa belajar mengenai arti kehidupan yang sebenarnya. Itu sebabnya pagi ini saya akan membaca satu bagian ayat Alkitab yang diambil di dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat yang kelima. Kitab Mazmur 86 ayat yang kelima berbunyi, "Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Kita tahu bahwa refleksi tentang tiga tempat yang kita perlu belajar di sana itu berkaitan dengan kasih setia Tuhan. Itu berkaitan dengan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata, "Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni." Jika kita bersalah, kita berdosa, datanglah kepada Kristus Tuhan kita karena Dia bisa mengampuni segala kesalahan dan kelemahan kita dan dosa kita. Dan juga yang kedua, Kristus Tuhan Allah kita berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan yang tidak bisa ditolong atau dibimbing atau dipimpin oleh Tuhan untuk kita menemukan jalan keluar atas semua masalah, persoalan, pergumulan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang setia. Kristus adalah Allah yang setia yang berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi datanglah dan berserulah kepada Tuhan. Jika kita mengalami tantangan hidup, persoalan pergumulan hidup, masalah demi masalah yang datang pada kita, tantangan demi tantangan yang datang menimpa kita, badai demi persoalan demi badai yang datang bertubi-tubi, barangkali kita bisa berseru kepada anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan. Itulah ayat yang ditulis di dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Dan kiranya bagian ini menguatkan kita, memberi pembelajaran bagi kita untuk mengarungi dan menjalani hidup dengan takut dan gentar akan Tuhan dan dengan tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Alo menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Satu hal yang harus diingat tentang tahun baru. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan pasal 31 ayat 8. Ini adalah hari pertama tahun ini dan jujur saja menghadapi tahun yang baru lagi hampir terasa agak menakutkan. Saat memandang ke belakang, kita berpikir bagaimana dengan niat baik dan resolusi yang kita tetapkan tahun lalu, yang bukan saja gagal kita capai, tapi bahkan tidak bisa kita ingat lagi. Saat memandang masa depan, kita berharap bahwa keadaannya akan lebih baik di dunia kita, di rumah kita, dalam kehidupan pribadi kita. Tapi entah mengapa harapan kita tercemari dengan sedikit sinisme, karena kita tahu bahwa agaknya kita akan mengulang masa lalu kita, mirip dengan orang yang selama bertahun-tahun melakukan pekerjaan yang membosankan. Ia biasa berkata bahwa ia memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun yang diulang sebanyak 35 kali. Ada satu hal yang amat penting yang harus Anda ingat. Tak ada hal yang akan terjadi kepada Anda di tahun ini di luar sepengetahuan Bapa Surgawi kita. Baik peperangan atau pergumulan pribadi yang akan Anda hadapi dalam hidup Anda. Selain itu, tak ada hal yang akan membuatnya terkejut. Dia tahu. Pernahkah Anda mengajak anak Anda berjalan menjelang sore? Selama hari masih terang, anak Anda akan berlari di depan Anda, bermain dengan asik tanpa mempedulikan Anda. Seiring bertambah gelapnya hari, ia makin mendekat kepada Anda sampai akhirnya ia meraih tangan Anda yang kuat agar Anda memegangnya. Jujur saja, seperti itulah perasaan saya saat mengawali tahun baru ini. Dulu sekali, waktu masih remaja, saya ingat saat mendekati malam tahun baru, selalu ada ibadah doa di gereja saya. Kami bernyanyi, saling membagikan pengalaman, dan berbincang-bincang hingga menjelang tengah malam. Lalu, saat tengah malam tiba, kami selalu berlutut dan berdoa. Kami menyebutnya sebagai berdoa melepas tahun lalu dan menyambut tahun baru. Saya yakin bahwa saat itu saya menyelidiki hati saya, meminta agar Tuhan mengampuni kesalahan dan kegagalan saya, serta menguatkan saya agar lebih baik lagi tahun depan. Lalu apa yang terjadi? Jawabannya tergantung pada sikap dan fokus saya. Apa yang dihadirkan oleh tahun yang baru tidaklah sepenting apa yang Anda bawa ke dalamnya. Tak usah repot-repot membuat resolusi. Tetapkanlah komitmen untuk menyerahkan masa depan Anda kepada Dia yang memegang masa depan. Daripada berkeras hati mengejar keinginan Anda, cobalah berdoa, Tuhan, lakukanlah kehendak-Mu di hidupku. Dulu sekali, Daud yang tak asing dengan pasang surut hidup, berseru, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Mazmur 130 ayat 4. Itu bukanlah kebenaran yang hanya berlaku di saat tertentu saja, melainkan berlaku setiap hari. Anda dapat mengandalkan kesetiaan Tuhan apapun yang akan terjadi di tahun yang baru. Jujur saja, saya senang karena saya tak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Ada 2 alasan. 1, kalau saya tahu, tak akan ada kejutan atau rasa beruntung saat terjadi sesuatu yang indah. Dan 2, kalau saya tahu ada masalah yang akan datang, saya akan memikirkan dan mencemaskannya serta berusaha memecahkannya lama sebelum masalah itu tiba. Lagi pula seperti kata Mark Twain, sebagian besar kekhawatirannya tak pernah terjadi. Ada satu renungan dahsyat yang saya tinggalkan bagi Anda hari ini. Kasih karunia Tuhan dicurahkan setiap hari, bukan hanya di hari ini. Corrie Ten Boom berkata bahwa ayahnya tidak pernah memberikan tiket kereta kepadanya sampai tiba saat untuk menaikinya. Begitu jugalah cara Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya secukupnya untuk hari ini dan tidak pernah sebelum atau setelah Anda memerlukannya. Ingat, Tuhan jarang bertindak lebih awal, tapi Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Good morning, 100.6 FM. Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
2: Hello and welcome to Pastor Rick's Daily Hope with Rick Warren. We are so glad you're here with us today. We're going to continue our series called The Keys to a Blessed Life. Now in these messages, Rick walks through Jesus's Sermon on the Mount and shows us how to live a truly hopeful and purpose-filled life. So let's see what God has for us today with part one of how to reconcile a relationship.
3: One of the most important life skills that you have to learn in life, you must learn this, is conflict resolution, how to resolve a conflict, and how to restore or reconcile a strained or broken relationship. If you don't learn this one, you're going to spend a lot of your life miserable. Because we're imperfect people, we're all different, and so we have conflict almost every day of our lives. If you run from conflict,